0: di pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
1: Di dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berubah.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
1: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu, masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah, harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok, dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon, nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di dalam itu punya duit banyak.
2: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira, dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
3: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu ya. Pasti mereka mengerti.
4: Itu bahasa yang mereka pahami.
3: Itu bahasa yang mereka pahami.
4: Keseharian mereka.
3: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative, pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
2: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
5: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
6: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
5: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi.

0: pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
3: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
2: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
4: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
2: Bapenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
1: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Pergunu Kabupaten Kediri, sekaligus Guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
6: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini, anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
5: Sementara itu, Bidang Penelitian dan Pengembangan Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus Kabupaten Kediri, Anaseptin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
7: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misal, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, bagaimana dia di rumah komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini

0: ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
1: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ano Kusuma, laporkan.
2: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah gitu.
4: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
5: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini Pak?
3: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
6: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
3: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia ya minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas ekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan, atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
6: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
7: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
6: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
8: Halo Sobat BMKG, Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Haikal, yale yale. Mampu kita di menit ke-30 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin, pagi yang cerah ya di suasana yang pekan.

Pengelolaan kawasan wisata Kampung Ketupat di Kota Banjarmasin memasuki babak baru. PT Juru Supervisi Indonesia secara resmi mengajukan permohonan pengakhiran kerjasama pengelolaan kawasan tersebut kepada pemerintah Kota Banjarmasin melalui surat tertanggal 31 Juli 2026. Tentunya permohonan itu kini tengah dikaji oleh Pemko Banjarmasin. Pasalnya, pengakhiran kerjasama diajukan sebelum batas waktu yang diatur dalam perjanjian. Sementara perusahaan masih memiliki kewajiban yang tertunggak selama 3 tahun berturut-turut. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin, Jeffrey Francah, mengatakan pemerintah tidak bisa serta-merta menyetujui permohonan tersebut. Menurutnya, surat yang diajukan PT Juru harus lebih dahulu dibahas sebelum pemerintah menentukan sikap. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, beda lantai. Artinya di sini maksudnya Elo adalah perbedaan. Perbedaan baik itu perbedaan dari sisi ekonomi. Iya, dan perbedaan dari kasta ya. Oke, baiklah kalau begitu kita tinggalkan. Semoga tidak ada perbedaan hari ini ya. Yang lagi menunggu lamaran juga menunggu restu, ya semoga restunya juga cepat didapat gitu ya. Oke, baik pendengar, masih menyapa Anda dengan informasi dari portal rri.co.id. Nah, kali ini informasi yang sangat menyedihkan ya. Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan ruang dan memperbaiki segala fasilitas umum untuk dinikmati masyarakat untuk hal-hal yang positif. Tetapi pendengar, pagi ini wah informasinya tidak mengenakan sekali, karena kawasan wisata tepian Sungai Martapura yang sering digunakan masyarakat untuk berolahraga, untuk menikmati suasana pagi, pasar terapung dan lain sebagainya, ini yang seharusnya menjadi ruang rekreasi keluarga kembali tercoreng pendengar. Dalam patroli rutin yang digelar Jumat malam 31 Juli 2026, Satpol PP Kota Banjarmasin kembali menemukan sejumlah anak-anak dan remaja yang kedapatan mengkonsumsi minuman keras serta menghirup lem di kawasan Siring Kampung Ketupat Kelurahan Sungai Baru. Nah, temuan tersebut juga menjadi sinyal bahwa penyalahgunaan minuman keras dan zat adiktif di ruang publik masih menjadi pekerjaan rumah serius. Aktivitas para remaja itu dinilai mengganggu ketertiban umum sekaligus meresahkan masyarakat yang tengah menikmati suasana malam di salah satu destinasi wisata andalan Kota Seribu Sungai. Selengkapnya Anda dapat baca melalui

0: TBC itu sekarang adalah penyakit menular pembunuh nomor satu di Indonesia.
1: Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah
2: sebanyak 274 RW di Jakarta.
3: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan paling sering menyerang paru-paru. Penularannya terjadi lewat udara, seperti saat penderita batuk, bersin, bahkan berbicara. Faktanya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Kita termasuk peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TBC terbanyak setelah India. Setiap tahunnya, ratusan ribu kasus baru ditemukan, dan sebagian masih belum terdeteksi atau terlambat diobati. TBC bukan hanya soal kesehatan, tapi juga ancaman sosial dan ekonomi. Jika tidak ditangani tuntas, TBC dapat menyebabkan komplikasi serius, menurunkan kualitas hidup, bahkan berujung pada kematian. Lebih berbahaya lagi, pengobatan yang tidak teratur bisa memicu TBC resisten obat. Deteksi dini dan pengobatan sampai tuntas adalah kunci. TBC bisa disembuhkan, asalkan tidak diabaikan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Persatukan Reformasi dan Inspirasi. Pendengar kita bersama di Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar unggahan di medsos yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj membuka pendaftaran petugas haji 2027. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram Kemenhaj RI. Dalam unggahannya, Kemenhaj meminta masyarakat waspada terhadap hoax rekrutmen petugas penyelenggaran ibadah haji PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi yang beredar di media sosial. Hingga saat ini Kemenhaj RI belum mengumumkan secara resmi rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah atau 2027. Kemenhaj menghimbau masyarakat agar berhati-hati dan selalu waspada terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selalu pastikan informasi seputar haji di situs resmi haji.go.id dan platform media sosial resmi Kemenhaj RI. Sekian Cek Fakta dari Komdigi pukul 9 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana Pro 1 RRI Banjarmasin, dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp

0: Banjarmasin.
1: Baik, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi untuk Anda umat Kristiani. Pagi hari ini kami akan hadirkan siaran kebaktian dari Gereja Isa Almasih bersama Pendeta Cornelius Sukaryanto STH mengenai Kitab Wahyu 2 ayat 10 dan 2, Samuel 22 ayat 26. Selamat mengikuti.

Alhamdulillah kami umat-Mu pagi hari ini kami bersama-sama boleh ada di hadirat-Mu dengan merendahkan diri mengagungkan Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kini saatnya bagi kami untuk memberikan pengakuan di hadapan-Mu bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Pasal kita dari Amsal pasal yang ketiga, kita akan baca 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapa, terima kasih kesempatan yang terbaik pada hari ini Kau berikan bagi kami semua untuk masuk ke hadirat-Mu yang kudus. Kiranya kami boleh mengalami perjumpaan pribadi pas pribadi dengan Tuhan di tempat-Mu. Ya Bapa, kiranya semua kami boleh naikkan puji dan sembah bagi-Mu karena Kau yang layak dipuji dan disembah. Urapi setiap kami terlebih bagi hamba-Mu yang Kau percaya untuk melayan. Kiranya semua kami boleh diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya hadirat-Mu boleh membawa kesembuhan, pemulihan, dan kuasa yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh ibadah ini di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk.

nanti saya ajar sekian kita untuk kembali kita boleh merenungkan akan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini ketika kita terhubung dengan Allah, maka percayalah bahwa tidak ada yang mustahil di hadapannya. Apapun yang kita lewati dalam kehidupan kita, hari-hari yang telah lalu, percayalah bahwa Tuhan campur tangan di dalam setiap langkah hidup kita. Pagi hari ini, fokuskan hatimu, pikiranmu, untuk engkau boleh terhubung dengan Allah yang dahsyat, yang ajaib. Mari katakan terima kasih di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Hari-hari yang telah lewat, Engkau mengajar kepada kami untuk kami boleh tetap setia di dalam Engkau. Pagi hari ini, bukti kesetiaanmu, Engkau ada di tempat ini. Bersyukur di hadapan Tuhan yang terus memberimu kesempatan untuk masuk menikmati akan lawatan Tuhan.

0: Thank you, Papa. Thank you, Tuhan. Bahwa firman-Mu lah yang terus melekat di hati setiap kami dan menjadi dasar langkah kami dalam kami menampakkan kaki kami, ya Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya jalan kami boleh merupakan jalan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapa yang mau berbicara kepada setiap kami, apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak kebanggaan-Mu. Kami boleh menjadi anak-anak yang terus menyukakan hati Bapa. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari Roh Kudus pimpin setiap kami untuk memahami akan kebenaran firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh pagi hari ini firman itu tidak terlewat begitu saja, namun boleh masuk dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik atas setiap kami pagi hari ini. Kami bersyukur dan bersyukur karena Engkau terlalu baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Membaca di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Ya, saya ajak setiap kita membaca bersama-sama ya, supaya kita lebih paham. 3, 2, 1. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Disambung 2 Samuel 22 ayat yang ke-26. Yang bagian A, A saja ya. 3, 2, 1. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Sekali lagi, terhadap orang yang setia engkau
1: berlaku setia.
0: Halo. Tapi seberapa banyak orang yang tidak bisa atau tidak mengerti akan kerinduan hati Tuhan ini. Seberapa banyak dari anak-anak Tuhan yang tidak merespon akan kerinduan Tuhan tentang kesetiaan. Setia itu butuh komitmen yang kuat. Kalau komitmen kita sudah mulai goyah, maka kesetiaan kita juga goyah. Oleh sebab itu pagi hari ini jelas Tuhan mengatakan, kami mau setia, Dia akan lebih setia. Contoh dari yang dilakukan Tuhan di dalam hal kesetiaan. Mari kita lihat. Di sini kita melihat beberapa contoh yang dilakukan Allah sebagai bukti dari kesetiaannya. Matius 11 ayat yang ke-28.

0: berikan pernyataan bagi anak-anaknya dengan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini tidak saja sebuah pernyataan dari Tuhan atau sebuah kata-kata yang ditulis di dalam firman, tetapi ini adalah langkah Tuhan untuk kita mendekat kepadanya. Mari, itu undangan untuk mendekat. Datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban. Contoh apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai bukti kesetiaannya adalah pada waktu kita dalam keadaan kesesakan. Oleh sebab itu firman-Nya berkata, mari datang kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Jangan datang ke tempat yang lain, jangan datang kepada ilah yang lain, tapi Tuhan katakan dengan jelas, datang kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Ini bukti kesetiaan Tuhan ketika kita menghadapi kesesakan. Tuhan setia, tidak saja menemani, tapi Tuhan mengajak kita mendekat. Tuhan mau merangkul setiap anak-anaknya yang lebih lesu dan berbeban berat. Contoh apa lagi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita secara nyata? Yaitu di dalam Daniel ketiga ayat yang ke-22 sampai dengan 25. Ini adalah kisah di mana Sadrak, Mesak dan Abednego dimasukkan ke dalam gua. Karena apa? Karena dia tidak ingin menyembah dewa yang diciptakan oleh Raja Nebukadnezar.
1: Dapur api. Dapur api.
0: Iya, dapur api, bukan gua, bukan gua singa ya. Dapur api. Karena dia tidak ingin menyembah dewa, tapi dia tetap menjaga imannya untuk dia menyembah Allah yang hidup. Oleh sebab itu Sadrak, Mesak dan Abednego kemudian dimasukkan ke dalam dapur api supaya mereka mengalami celaka atau dibinasakan. Tetapi apa yang terjadi? Oleh iman mereka, kesetiaan mereka yang tetap menyembah Allah yang hidup, maka Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Dan contoh nyata dari Tuhan bukan sekedar berfirman tapi tidak melakukannya, tetapi firman-Nya ya dan amin. Tuhan melakukan apa yang menjadi firman-Nya. Pada waktu ancaman datang, Tuhan melupakannya. Itulah pekerjaan Tuhan, atau itulah langkah nyata, atau contoh dari kesetiaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita melihat contoh selanjutnya dari apa yang Tuhan lakukan dan kerjakan dalam hal kesetiaan. Yang ketiga, Lukas 3 ayat 23. Lukas 3 ayat ke-23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ketika murid-murid Yesus berlayar, secara tiba-tiba ada angin ribut yang datang, badai yang menerpa kapal. Dan ketika itu Yesus tidur, tertidur. Lantas muridnya bingung, bagaimana ini? Akhirnya Yesus dibangunkan. Dan disitulah karya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa terjadi. Angin ribut atau badai dalam sekali perkataan Yesus tiba-tiba saja berhenti. Saudara, kemarin, tiba-tiba saya di kamar lagi nonton drama di HP. Sampai bunyinya bergemuruh. Kaget saya. Oh, sampai kayak gini anginnya. Mungkin di tempat saudara ada kemarin. Siang. Bunyi anginnya. Kalau biasa angin kan. Biasa. Ini sebus. Saya tidak bisa bayangkan ini angin dan badai kapal ini seperti apa. Ketakutan mereka, murid-murid Yesus seperti apa, tidak bisa dibayangkan. Tapi begitu Yesus bangun dan mulai berkata, angin itu seketika lenyap. Ini bukti bahwa Yesus perkataannya adalah luar biasa, penuh kuasa Allah. Sebagai bukti kesetiaannya, pada waktu tiba-tiba sebuah ancaman dari badai itu datang, Yesus tidak tinggal diam. Bahaya itu datang, Yesus tidak tinggal diam. Saya mengalami beberapa kali ketika bahaya datang, Tuhan memberikan perlindungan, menjadi perisai. Dan itulah kesetiaan Tuhan yang sungguh nyata. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami ya, ketika ada bahaya datang, kemudian Tuhan menolong. Ketika ada ancaman datang, Tuhan menolong. Apakah saudara pernah mengalami itu, atau hanya sekedar mendengar cerita orang lain? Kalau saja hanya mendengar cerita, mendengar khotbah orang pendeta, kita mengalaminya. Amin. Saudara jangan cukup puas dengar, oh katanya Tuhan Yesus menolong, oh katanya Tuhan Yesus melepaskan dari ancaman, dari bahaya. Katanya. Saudara mengalami? Belum? Ini janji Tuhan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang. Janji Tuhan diberikan untuk semua anak-anak. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, meskipun aku sakit, aku tetap percaya Engkau ada bersama-sama dengan kehidupan. Sakit ekonomi, sakit secara jasmani, sakit karena terlalu banyak persoalan yang menghimpit, katakan di hadapan Tuhan, itu tidak akan pernah mempengaruhi kesetiaanmu di hadapan Tuhan. Bisa? Halo? Bisa kita berkata, aku tetap setia Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap setia Tuhan. Ada sekian sebuah lagu yang mengatakan, dan lagu ini merupakan lagu yang dia takut kalau menyanyikan lagu ini, karena itu terjadi ketika dia menyanyikan lagu ini, itu terjadi dalam hidupnya.

tak sadar lu yang hilang itu, benar? Wah, kayaknya mungkin agak diturunkan sedikit. Saya ajak setiap kita nyanyi coba.

sekian dulu aja ya. Saya tinggal. Ayo musiknya. Musiknya dulu. Iya. Oke. Dipatuhi aja sama.

tapi itu janji kita ya pagi hari ini. Jangan kemudian kita lupa dengan janji kita. Amin. Kalau engkau ingin terus tolong menjaga kesetiaanmu di hadapan Tuhan, maka kau harus benar-benar menjaga komitmenmu di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau tadi dikatakan sudahkah kita bisa menjaga komitmen itu? Yang kedua, sudahkah kita setia dalam melakukan perintah

0: Di dalam Lukas 15 ayat yang 10. Lukas 16 ayat yang 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Sudah setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan nyatakan kesetiaannya juga dalam kehidupan. Tuhan akan mempercayakan hal yang besar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jaga kesetiaan di hadapan Tuhan. Jangan sampai luntur oleh karena hal-hal yang mengikatmu saat ini. Sakit penyakit, ekonomi, permasalahan keluarga. Ketika engkau tidak bisa menjaga kesetiaan di luar sana, engkau akan alami lebih parah lagi daripada ketika engkau tinggal di dalam Yesus. Oleh sebab itu, kesetiaan yang kita miliki, jaga betul. Dan lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Lukas 6 ayat 38. Kesetiaan dalam hal yang lain. Firman-Nya mengatakan, berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadat yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, dikatakan bahwa beri sesuatu dengan takaran yang baik. Memberi itu dalam tanda petik, bukan saja soal materi, tapi juga pemberian-pemberian yang lain dalam bentuk yang lain. Tuhan katakan pemberian akan kembali. Yang kau berikan kepada Tuhan. Ketika kau mengasihi Tuhan 30%, Tuhan akan kembalikan 30%. Atau memberikan hidupmu kepada Tuhan 100%, Tuhan juga akan memberikan kepadamu 100%, bahkan lebih. Karena ukuran yang kita pakai, dalam Lukas 6:38 tadi dikatakan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kembali pada kita. Jadi jangan pernah takut untuk bisa menjadi berhak. Ini perintah Tuhan. Dalam Lukas 18, Lukas 18 ayatnya yang ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di dunia? datang yang kedua kali, yang Tuhan mau lihat bukan seberapa banyak rumahmu, seberapa banyak deposito, seberapa banyak engkau ya berbuat hal-hal duniawi, tetapi yang Tuhan ingin lihat seberapa besar imanmu, apakah masih ada iman di bumi ini, kata Tuhan. Segala sesuatu boleh terjadi dalam kehidupan kita, tapi ketika kita tidak bisa menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan lewat iman kita, maka firman ini tidak akan berlaku dalam kehidupan kita. Kalau tadi sudah banyak contoh kesetiaan yang Tuhan lakukan pada waktu lapar, pada waktu dalam bahaya, pada waktu dalam ancaman, pada waktu dalam penderitaan, Tuhan hadir. Sekarang gantian kita, apa yang kita berikan sebagai bukti kesetiaan kita kepada Tuhan? Yang pertama, sudahkah kita bisa menjaga komitmen kita? Kesetiaan itu lewat komitmen kita kepada Tuhan. Mau secapek apapun, mau sesibuk apapun, ketika diperhadapkan dengan ibadah, berusahalah untuk bisa tetap ada di dalam hadirannya. Karena ini poin yang penting untuk menjaga komitmen kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadilah berkat bagi banyak orang lewat apapun yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Lewat hartamu, lewat doamu, lewat nasihatmu, lewat pemikiran-pemikiranmu. Jadilah berkat untuk menjaga kesetiaanmu di hadapan Tuhan. Yang ketiga, jaga imanmu. Jangan sampai goyah ketika diperhadapkan dengan ibadah. Minggu lalu saya katakan, saya miris melihat jemaat-jemaat yang dengan mudahnya meninggalkan ibadah. Ingat, kesetiaan Tuhan yang tidak terhitung jumlahnya dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya mengingatkan kepada setiap kita, mari kita perbaiki diri kita. Mari kita mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan mampukan aku untuk aku tetap setia di dalam segala hal. Aku tetap setia.
1: Saudara, kini waktunya bagimu untuk kau terima berkat Tuhan. Buka kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kini pulanglah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang telah berkenan menyertai langkah hidupmu, melindungimu, membuat kau berhasil dalam studimu, studi anak-anakmu, dalam segala hal yang kau kerjakan dalam bisnismu, pekerjaanmu, hidup nikah rumah tanggamu, semua dibuat sukses oleh Tuhan. Bahkan damai dan sukacita turun atasmu berlimpah-limpah. Terimalah dari saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang lagi kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya, diberkati, berkata, amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan.

0: Baik, persatukan informasi dan inspirasi. Baru saja tadi kami hadirkan siaran kebaktian dari Gereja Isa Almasih bersama Pendeta Cornelius Sukaryanto STH mengenai Kitab Wahyu 2 ayat 10 sampai dengan 2 Samuel 22 ayat 26. Tidak terasa Banjarmasin pagi akan usai dan akan berganti ke Banjarmasin siang. Setelah ini ada Pardi yang akan membersamai Anda di Banjarmasin siang. Artinya saya Auliana juga harus pamit undur diri dari Indra Dengar Anda. Selamat berakhir pekan. Tentunya semoga diberikan kesehatan apapun kegiatan Anda hari ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami ajak Anda mendengarkan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dirangkai dengan teks Pancasila.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

Pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapu. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih, jualah. Mbah pang, ku ambil kah nih?
0: Eh.

0: Di Ahad tanggal 2 Agustus 2026 ini alhamdulillah kita masih cerah benar dang sanak lah, apa jarang tuh nyarak benar harinya masih ya kalau di Banjarmasin dan sekitarnya. Kayak apa juga nih di daerah pian, adakah nang lagi kepanasan juga atau juga adakah nang lagi kehujanan kira-kira? Nah, lamun kehujanan habari pangga mek kayak apa nih kisahnya bisa hujan di sana ya kalau. Tapi munnya ulun prediksi ini banyak nang mahabarakan panas pang kira-kira ya kalau lah. Kita sapa penelpon-penelpon kita nang bergabung di pagi hari ini. Ada siapakah nang sudah bergabung? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat benar ulun. Pian kayak apa kabar?
1: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Panas kah di sana?
1: Aman di lampu le di sini.
0: Kadada mati lampu kah? Ada mati lampu lagi kah di sana?
1: Dede 4 hari deh mas, 4 malam 4 hari dede pajah lagi mas.
0: Oh, menyamannya didangarai lah. Alhamdulillah. Wadah kami cil memenahe mati lampu terus.
1: Panas mungkin
0: mas. Pohon kenapa teh?
1: Di sini ngalihnya sulitnya kan cahaya banyu.
0: Ay, banyu kekaringan lah sekalinya.
1: Tapi ulun pang kau aja masih orang mana di muka rumah ulun nih orang menukaran banyu.
0: Oh, jadi parah pian lah.
1: Kemor di kita.
0: Berapaan
1: orang kemarau?
0: Anu berapaan di sana banyak sa apa segantong jar sapa tuh jualnya?
1: Pakaian mana? Pakai jerigen mana? Sana okay. 1000 sejerigen.
0: 1000 sejerigen berarti lah.
1: Ini kalau nya pakai tong itu tong yang anu tuh bisa 75. Bisa anu 50.
0: Iya.
1: Hanya banyak bang, banyak jual banyak nyaman kesempatan kemarau.
0: Anu apa jarang telah rezekinya nang bejual banyu ya kalau nih di musim kemarau nih.
1: Anu pang di sini nyaman banyunya banyaknya di bawah-bawah tuh tapi apa ya nang benar tuh.
0: Nang apa?
1: Apa juga antah-antah kah?
0: Oh.
1: Yang nyaman.
0: Anu jarang tuh.
1: Kalau lo nih nyaman anu banyunya jadi kan cairan kesini banyu minum.
0: Kurang segar jarang tuh ya kalau lah.
1: Iya.
0: Ini
1: bang, beno deh, mulai deh bang beno nabi pasangan bendera.
0: Alhamdulillah.
1: Beno deh di pinggir-pinggir jalan.
0: Sama wadah kami juga di komplek tengah berpasangan juga bendera sudah mulai ya kalau kami banar sudah.
1: Bang, ada cahaya nang anunya nang apa nang tihang-tihangnya.
0: Anu apa jarang telah rame nih jadinya ya kalau suasana Agustusan jarang telah.
1: Mudah-mudahan di pang lampu nih sampai sudah.
0: Amin.
1: Atau normal dan nyaman.
0: Mudah-mudahan ya kalau.
1: Amin. Lagi lagi pepajan.
0: Ya, anu pertahankan.
1: Mana ada? Jadi misalnya 5 menit dia lagi ada. Tapi bapak hari ini beda lagi pang. Mudah-mudahan ada.
0: Mudah-mudahan ya. Apa jarang telah sadang-sadang aja sudah kalau anu ya kalau PLN anu mati ya kalau.
1: Atau kalau DPLN ya.
0: Di demo
1: jadi
0: terus
1: jadi
0: bang.
1: Anu dan jadi asa takutan juga.
0: Anu bang tiap hari bang di demo. Nah ada kawai sudah jernya.
1: Anunya bang juga kade be anu nang mama beri kan disesuai juga. Orang pagi jam 6 jam 5 pagi.
0: Aja.
1: Bisa anu kami bisa ya tan makanan duk jalan lampu mati.
0: Masalahnya tuh kada kau ditebak tuh tiba-tiba mati lampu ya kalau.
1: Jadi
0: nanto. Iya, kadang menantu bisa tiba-tiba mati, tiba-tiba hidup ya kalau lah.
1: Kadang-kadang tinggi malam dia lagi dah, kahwa lagi dah.
0: Makanya jalan tuh bersabar aja, banyak yang mencet HP aja kita.
1: Ini aja, dehan kita sihatan tuh begitan aja.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Ayo aja, makasih banyak, kecil memulah lah.
1: Buat Mbak Yanti, Rian, Ibu Lia, pokoknya buat semuanya aja salam sehat ya.
0: Buat semuanya
1: buat
0: jelas, siap.
1: Semoga diberikan selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapakah nih pinanya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anyar dia takut Acil Maimunah mencungol sedorangnya, teh.
2: Tinggi salam Putri Maimunah tadi juga.
0: Iya, alhamdulillah. Kayak apa kabar di sana Putri?
2: Berbaik aja nah.
0: Kabar baik aja. Mati lampu berkurang kah atau bemagin kira-kira nek?
2: Apa ya? Semalam tuh ada berkurang lah yang 5 jam atau 6 jam tinggal 3 jam lagi.
0: Nah, Putri yang tepat rupanya. Ayo Putri, ditunggu lagi bergabung Putri.

0: Silahkan, mudah-mudahan kau bergabung Acil Putri lah. Kak Amang Roy pulang lah, di daerah mana nih kira-kira? Assalamualaikum.
1: Halo Bang.
0: Halo, apa kabarnya Mang Roy?
1: Baik juga Bang Enak.
0: Rasanya tuh Amang Roy ini di Tabalong kah, di mana Mang Roy?
1: Halo Bang.
0: Halo, ya, dengerin nang di telepon aja Bang Roy.
1: Emang anu Bang, apa nih kayak mau hilang-hilang jaringan nah.
0: Anu jangan sampai ini mati lampu ada pian nek.
1: Belum lagi ini kayaknya bisa ada nih gejala-gejalanya sudah nih, jaringan ini kurang anu sudah kurang connect nih.
0: Biasanya tanda-tanda anak mati lampu tuh punya jaringan pindah turun-turunnya kalau.
1: Anu apa? Nah, mati lampu, jaringan mati juga. Hilang enam semua anda.
0: Amun siap-siap aja berarti tuh punya pindah jaringan turun nih Mang Roy lah. Mati lampu, prediksi
1: kalau itu. Kalau aku nih mendengar radio di HP aja Bang Aulon nih.
0: Ayo kada di anu kah? Kada di radio kah? Kada pian kada sampai kah?
1: Kada sampai, cuma Aulon pakai HP kada ada bisi, kada ada apa tuh? Kada ada lagi bisi radio.
0: Oh, radionya nang kada ada lah. Iya, mudah-mudahan anu lancar aja jaringan.
1: Aja lagi.
0: Kada mudah-mudahan lancar aja jaringan.
1: HP-nya asal jaringannya ada aja juga. Cuma Bang di sini Bang kadang apa tuh rancak hilang mengai jaringan anu Pak sinyal radio rancak hilang.
0: Bisa benar itulah. Anu jaringan internet pian kada lah kira-kira tuh.
1: Kada Bang, tapi kan misalnya kada mau lah di sini lah.
0: Nggih.
1: Jadi ku cari radio lain mau ai. Cuma
0: iya kah?
1: Radio satu hilang.
0: Bisa kayak itu.
1: Ini kan hanya habis hilang-hilang tarik apa tuh. Kadang mengai kalau ya lawas tuh lawas hilangnya. Kadang kalau setempat tuh setempat Jepang.
0: Iya, paham.
1: Kan aku kan kadang aku kan jaringanku hilang pas ku cari radio di bagian anu ada yang di layan tuh nah.
0: Iya, aduh itu kada kau ditangguhi pang lainnya faktor sinyal faktor jaringan ya kalau lah kada kau ditebak jarang tuh
1: apakah kadang top dia mau muda kayak langsung kayak terputus kayak itu tuh nah.
0: Iya. Anu Mang Roy rasanya tuh aplikasi streaming RR ini misalnya hilang dikit aja sinyal tuh namanya nya terputus biasanya tuh terpagat jarang tuh.
1: Kayak dibawa angin tuh kalau lah.
0: Enggih, jadi misalnya anu pian connect pulang karena misalnya pina pajak-pajak ya, jarang tuh.
1: Ya gitu Bang ya.
0: Ya kalau
1: ya hilang-hilang
0: kayak misalnya gitu. Hilang pian anu pulang
1: karena connect yang pulang. Hirannya tuh kadang kayak ya lawas pas lawas kada anu lagi akunnya kadang sampai yang pagi sampai sore hanya muncul.
0: Iya. Itu bersabar aja Mang Roy lah. Insya Allah mudah-mudahan kena lancar-lancar aja jaringan di sana ya kalau lah. Kenapa nih di sana mati lampu juga kah? Rancak sudah atau berkurang nih kira-kira?
1: Cuma Bang mati lampu. Oh ini semalam mati ya cuma. Semalam kada. Cuma kalau ya mati lampu ini kan biasa kan 6 jam.
0: Iya.
1: Wah ini kalau matinya tuh 3 jam aja lagi berkurang sudah.
0: Ya berkurang sudah.
1: Itu kan imbarnya tuh kan kalau kada sempat misi banyu tuh kawah aja dihadang-hadang gasan mati.
0: Anu apa jarang tuh kada terlalu nang lawas bener jadinya ya kalau
1: kada lawas lagi tuh nah. Mungkin sudah ada pengurangan mungkin tuh dah.
0: Kira-kira matinya. Nya anu Bang ditek di demo orang terus.
1: Ya.
0: Anu jadi nya kawa dikurangi jar lawasnya jar.
1: Nah, gitu kalau mesinnya pengai mati lampunya tuh kada tapi lawas kan kada tapi seberapa juga kan kalau mati lampu tuh nah istilahnya tuh kan orang beraktivitas tuh kawa pasti kan.
0: Ujar. Jadi ya kayak itu aja lah kira-kira lah ya kalau misalnya sudah dikit aja mati lampunya nih terkurang emosi orang jarang tuh. Nah, mana nih Mang Roy? Adakah Mang Roy? Mang Roy?
1: Zoom pemau. Empu nyangkai duit berkat.
0: Duit tempat kering juga kan rupanya menyum musim kemarau nih.
1: Kata kalau terlalu banyak belanja kering juga.
0: Bujur juga.
1: Kalau ada banyak pendapatannya.
0: Daun.
1: Daun kering daun.
0: Iya. Bujur juga. Jadi
1: iwak
0: kering, banyu kering, sumur kering juga ya kalau.
1: Ya. Tapi Bang Desa bujur, Bang yang anu musim kemarau ni Ulun pakai anu pang, pakai anu pak sumur dap pang, pakai dap tuna.
0: Enggak enggak.
1: Karena tapi banyak juga kalau warnanya kada tapi daras kayak yang musim penghujan juga kalau warnanya.
0: Anu pang lah basurut pang banyunya kalau sumurnya tuh pinanya lah.
1: Masalahnya kan banyu dari atas anu kada turun ke tanah kan ke bawah tanah tuh kan mungkin ibaratnya tuh kan kada tapi ada juga banyu di bawah tanah tuh kan.
0: Namanya. Iya iya iya betul. Jadi apa jarang tulah kada kawai sudah ya kalau misalnya sudah kekaringan nih.
1: Cemara orang Arabnya kan.
0: Jadi bakurang
1: aja. Di sana ada lah bang. Hujan.
0: Hujan belum ada juga mang di sini nah. Kada tahu juga kayak apakah jadi bisa ada hujan-hujan nih.
1: Di sini kan juga apa tuh ngarannya? Hujannya ada ya dulu tuh cuma gerimis-gerimis dia ya, hujannya kada danang daras tuh nah timbuk gin kada basah jalanan.
0: Ya makanya anu ya begitulah kira-kira ya kalau awalnya sudah karing-karing nih, sudah karing lalu berarti.
1: Bangai musim kemarau nih pagi pas jam-jam 3 subuh tuh nah dingin benar hawanya.
0: Iya.
1: Ibarat minyak gin bisa baku biasa keringinan.
0: Asli makanya mudah-mudahan nih anu aja ya kalau aman-aman aja kita banua kita nih ya kalau Mang Ray lah insyaallah. Apapun kondisinya jarang tuh ya kalau. Ayo ya Mang Ray, adakah lagi anak diabari Mang Ray kira-kira?
1: Ada lagi bang, ini tangga muda nih cair ya, pecahannya duit
0: jadi anu aja ya kalau kada karing pan aja ya kalau lah kira-kira
1: kada karing bang itu daripada bahasa warai karing semuanya karing
0: kan? Iya bujur
1: makanya insya Allah kita rajak itu ada aja taros kan
0: nah bujur tuh insya Allah rajak aja kita bertahan
1: ayo marah banyu karing asal duit hanyakan karing ada apa juga kawajib menukar banyu
0: desa bujur mudah-mudahan kada karing-karing ya kalau duit kita ya kalau berat insyaallah. Aja, makasih dulu Mang Ray lah. Engge, amin ya rabbal alamin. Ya, makasih dulu lun.
1: Semoga kesehatan juga kan.
0: Amin ya rabbal alamin. Bejer, nggih.
1: Kita aja Bang Ana.
0: Siap, nggih berelan dulu lun lah.
1: Ya Bang. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mang Ray, assalamualaikum. Nah, mana orangnya nih kada ada nih di 562 adakah suaranya halo? Oh tak gugur piandang sana kai. Kada kawa ditangguhi 562 nih bisa tak gugur sorangan pian. Nah jadi kada kawa kita tangguhi siapa nama gabung nih. Assalamualaikum.
2: Salam selamat pagi kemarin.
0: Alhamdulillah sehat aja kah.
2: Alhamdulillah selalu sehat kabar semuanya kabar yang sehat
0: kah. Ulun sehat juga Bu Bambang. Di sana panas dan salak atau kagak ini?
2: Salak mulai kemarin alhamdulillah langsung gak mati.
0: Ah, jadi aman nih, nggak ada mati lampu di sana ya?
2: Lampu aman, gas aman. Sekarang gas agak murahan sedikit.
0: Yang apa yang anu? Yang sulit gas, sekarang?
2: Gas sekarang kan sampai 40-50 ini turun. Alhamdulillah banyak yang jual.
0: Alhamdulillah, berarti pemasok pangkalannya sudah mulai banyak di situ menyediakan kayaknya ya?
2: Sudah dapat 35. Kalau kemarin kan 50 bang. Satu butir. Itu pun gasnya nggak ada yang sudah ada jadi. Jualan alhamdulillah lancar aja.
0: Alhamdulillah. Berapa semalam nembus angka 50 berarti di sana Bu Bambang ya?
2: 55.
0: Waduh, 55.
2: Ada sebulan setengah, 2 bulan kemarin.
0: Ya. Jadi alhamdulillah sekarang udah nurun ke 35 harganya lah.
2: Alhamdulillah sudah lancar gitu banyak. Walaupun larang kalau gasnya ada kan enggak bisa
0: nih. Iya, bujur.
2: Ya larang, gasnya enggak ada.
0: Jakanya nah mana nih iya tepaket acil Bu Bambang nah tepaket pian ai Jakarta Bapak Bu Bambang yang bahasa pulang ya kala sama kayak Putri juga rupanya nih. Assalamualaikum sama paget juga hanya lu nangkat nah kita coba sapa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Hey, tadi di WA pina ulun lihat nah nih kesini pulang rupanya lah.
3: Iya, dua bisi bang.
0: Oh, ini anu nih mahabarakan pinanya Bang Herman bapulsa sakola kira-kira nek.
3: Napa bang?
0: Bapulsa pinanya rupa HP lah, jadi kesini menelpon nek.
3: Iya.
0: Alhamdulillah. Kenapa tuh?
3: Pina kosong ya kalau dia nong
0: di telepon ini. Lain kosong pin menunjul Bu Bambang tadi tuh gugur sih dina.
3: Oh iya kak. Nam sama apa ya lo?
0: Kada pinanya Bu Bambang jaringan sakot kira-kira tuh nya anu sidin hilang-hilang sinyal tadi sedikit.
3: mantan dia aku kan nomor kasih tuh pak.
0: Eh, iya kah? Jam berapa mantan dia datangnya?
3: Itu pak, pas habis maghrib.
0: Oh, sampai jam berapa di ano di sini?
3: Lama banget.
0: Sampai malam kah atau sampai habis maghrib sampai Yai saja?
3: Jam 9 aku di situ di persatuan.
0: Oh, alhamdulillah, masya Allah, helah.
3: Oke, lah di situ di muka lo.
0: Eh, menyorangan aja kah atau berdua lo kawan, mam tadi tuh?
3: Alhamdulillah punya anak sorangan.
0: Oh, sorangan aja lah, alhamdulillah. An, mudah-mudahan anu aja rame aja tetamu malam tadi ya kalau lah.
3: Betul, anu nih Bang Hendi ini anu ada tahu aja, tahu empat aja.
0: Eh, jakanya apa woi Bang Hendi malam tadi lah, ih. Sayangnya pian nek.
3: Iya, pesampai hanya HP anu Bang Hendi.
0: Ya Allah Rabbi, ai jakada apaan, mudah-mudahan anu aja ya kalau sehatan aja bertahan kau kena kesinian pulang kena ya kalau
3: pada bertamu apa beniar gitu kan.
0: Malam tadi bertamu beniar lah berarti lah.
3: Ya beniar kan apa mak pada ya lo.
0: Alhamdulillah. Pas malam malam minggu berjalan lah.
3: Mak Mbak Rinda di perduan tuh
0: nah. Oh jakanya anu malam tadi tuh jakanya lawan siapa tadi? Bawai Mama Madan malam tadi jakanya.
3: Sama Pak.
0: Jakanya bawai Mama Madan malam tadi.
3: Hai ibu jurle.
0: Ya Allah Rabbi. Ailah.
3: Selama Mama Madan enggak?
0: Kada jakanya nih bawa Mama Madan malam tadi tuh.
3: Iya, ibu jurle.
0: Bejalannya Sidin anu jar. Apa jakanya ada menculik aku aja bejalan jar Sidin. Nah.
3: Hai, Sidin berangkat lo.
0: Pohon kenapa tuh?
3: Mama Madan lo.
0: Enggi Mama Madan.
3: Pulang kampung lo Sidin aja.
0: Ayah, kada ada babar lawan kita nah. Iya, kada ada kabar.
3: Iya, semalam depan anu punya masuk di Aulia tuh anu sampai cakok aja.
0: Oh, iya Puruk Cahu. Oh, beli kampung. Berarti rupanya Sidin.
3: Iya, semalam Sidin no berangkat lo.
0: Alhamdulillah. Sawat juga pulang kampung Sidin sekalinya lah. An, menyampatakan berarti Sidin tuh sakota kira-kira tuh. Lawas iya. Biasanya semingguan Sidin tuh pulang kampung biasanya tuh.
3: Ya, 10 jam sini lo bano, pakai mobil travel atau lo?
0: Iya, bujur mobil travel. Alhamdulillah. Nyata berapa lah? 12 jam sako lah kira-kira sampai itu lebih binanya.
3: Bila TW rasanya lo?
0: Enggih, lawas sih tuh anu tolaknya tuh rasanya berjam-jam lah pokoknya.
3: Entah sih itu jauh banget, tapi itu sekali jauh gitu.
0: Iya, makanya alhamdulillah mudah-mudahan Sidin sehatan aja. Berarti Sidin nih lagi kada kau monitor ininya sako nih kecuali monitor di TikTok kan nih.
3: Sampai Pak Sidin nih ke rumah ya lo.
0: Iya, Bano sudah bertemu dengan keluarga sudah ya kelala.
3: Iya.
0: Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Sidin sehatan aja ya kelala kita doakan.
3: Iya,
0: sehat aja. Sehat aja juga. Bang Herman sehat aja yuk kalau insyaallah.
3: Alhamdulillah, hanya tentu makan
0: tuh kan. Oh, nyamannya, ayolah.
3: Agar semua muka.
0: Mana dia kok? Kada ada mati lampu kalau ada pian nih.
3: Alhamdulillah aman pak Tena, maupun yang pertama nah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar ramadhan.
3: Sudah mati mana aku nih?
0: Kada apa tuh?
3: Anak kada sudah mati, wadah kuring lampu
0: teh. Oh, bujur juga kerang. Ada siapa wadah pian tuh?
3: Kenapa?
0: Ada siapa wadah pian jadi saat kira mati lampu-lampu tuh?
3: Oh, apa kalau dua anunya dua itu dua pilihannya?
0: Oh, gak anu para kang gardunya itu lah rupanya lah.
3: Iya, rumah ada jauh nggak palingan setengah akhir itu.
0: Alhamdulillah.
3: Kamu kapan di jalan sama kang Bator sih
0: pak? Jadi nyaman ya kalau kada sing matian lagi wadah pilihannya kalau lah.
3: Iya, pertama aman ya. Kau
0: dapat mana? Nah, hendak pangulung ke sana pindah nak kawakah ke sana bakajal?
3: Kau benar.
0: Alhamdulillah. Pina nyaman benar di dengar kada mati lampu di sana jalan nih.
3: Ada pohon tuh nah, pohon di jalan situ.
0: Iya. Makanya jalan nyaman benar rasa hendak juga bergabung gitu nah udah pian tuh.
3: Makan kan apa tuh nah, bagus jaringan.
0: Sinyalnya ternyaman lah berarti lah.
3: Lawan aku aja nih, lawan radio yang becet cepat aku nih betul.
0: Radio, oh nah yang ngebaterai berarti lah.
3: Baterai ini kayak radio.
0: Maksudnya nang becas nang lain baterai batangan tuh lah rupanya.
3: Ada itu bano radionya buka baterai kayak becas nih si baterainya tuh.
0: Oh di becasnya tuh di ke baterainya tuh berarti lah.
3: HP itu Pak.
0: Iya tahu. Oh, nyamannya itu Berarti misalnya
3: pin. Paling 10 cm kalau.
0: Tapi amlah ganas lah rupanya lah kawa gancang ya kala nih. Suaranya. Eh alhamdulillah. Ayo ja. Adakah lagi Mang Herman nah hendak diabarakan Mang Herman?
3: Ada-adanya Pak Jantun ya kala.
0: Ai siap nggih.
3: Jantun abah jar aja mungkin kau masuk ya lah. Kawan abah Kalbi juga kan.
0: Iya iya iya.
3: Siapa yang di pada hari itu?
0: Nggih, ano abah Nisa kah? Abah Nisa lawan abah Supian.
3: Ayo, masuk ini. Nah, lawan orang kerja dia nanti jorong ya lo.
0: Iya, itu pasti tuh.
3: Eh si siapa anu si kakang kakang makre itu nah. Sini nggak karingan dia sumur di sana tuh. Tidak kering banyu aja.
0: Sama tadi Amang Roy ya juga kok karingan juga banyu jarhan nasib aja lagi sudah ya kalau.
3: Tadi sama tadi bang Boy kan gitu.
0: Eh enggih bujur sidin ka karingan juga tadi.
3: Bang Boy itu di Tanjung sinyal.
0: Ah iya bujur di Tanjung nggih.
3: Para-para kan
0: ya, berarti Haji Anton nanyang. Ya makanya Am John juga udah sidin ke apakah nih di wadah Haji Anton nih kira-kira kekaringan juga kah ada ya kalau lah.
3: Ya tajungnya ada peng itu anu apa kayak air terjun gunung.
0: Ya. Pak anu lah wisata alam lah rupanya di sana lah.
3: Ini kayak Guntung tuh Pak dari di Tanjung rasanya.
0: Ah. Pernah
3: Tanjung tuh.
0: Ulun bahari banar ke Tanjung tuh rasanya nah. Ternyata lagi ya, sudah nah.
3: Tanjung tuh main umur setahun kali ribu abang.
0: Bahari Panar sudah tuh ulun dikata lagi sudah tuh. Oh ini bagus banget pinanya Tanjung lah.
3: Sampai 2014 ke Tanjung tuh.
0: Ulun masal ulun tuh ke Tanjung 2006 ke 2008 ya rasanya ingat lagi nah Laos Panar sudah.
3: Wah, sampai ini pergi ke Jawa lagi ya lah.
0: Sama pian ke Sojo lagi ya lah pinanya yang sekarang nih lah.
3: Iya, Sojo apa tadi?
0: Aja kan amin. Mudah-mudahan anu Pak Jantan kan bawa pian ya kalau pulang.
3: Iya, berlan dapat
0: lah. Hei, terima kasih dulu, Bang Herman lah.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Amang Herman yang ada di Banjarbaru. Nang di WA nih, pinanya ada Abah Hica, nang ada bergabung nah. Ayo, silakan Abah Hica nang bergabung di WA kita. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bali.
0: Apa Bali? Sehat aja ulun. Kenapa kabar pian juga sehat?
4: Lihat dia mah dia anu mah paliana.
0: Pina nyaman mati lampu ada pian lah kadada kah ni mati lampu nih. Nah. Allahu akbar Baica tepagat nah Baica nahan WA pulang gangguan sedikit Baica ai jadi coba lagi kena lah Baica lah. Mudah-mudahan kau betambus pian Baica ai. Bakajal sedikit ya kala. Assalamualaikum. Halo. Iya sama tepagat cuy nah. Assalamualaikum kita coba sapa pulang di belakangnya.
5: Halo,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Mawar, apa kabar? Sehat, Mbak Mawar. Halo, kenapa ini baru diangkat langsung terputus loh ya? Mbak Mawar juga ini terputus juga ini. Ada apa gerangan ini? Sinyalkah ini kira-kira yang mempengaruhi? Apakah Mbak Mawar lagi ini selamat baisukan? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat besoka.
0: Si Din nih rupanya nang menggurakan nah Behica lawan Mawar nah. Sinyalnya paling kuat rupanya.
4: Di atas gunung dia.
0: Nah, oh ini bulik ya sudah ke Tanjung rupanya nih.
4: Ada belum.
0: Masih di mana pian nih?
4: Masih di gunung.
0: Oh my, semalam infonya di Batu Licin, kalau pian di mana tuh?
4: Iya, bujur.
0: Masih di Batu Licin berarti pian nih. Oh melawasnya bahalwat kapan di gunung tuh?
4: Di bumi bersujud.
0: Iya.
4: Tanah bumbu.
0: Apa betapa kapan apa di sana sako jadi laos bener nek?
4: Ada nang digawi sedikit.
0: Masya Allah luar biasa. Ayolah. Jadi anu ay betah air lo di Batu Licin dulu lah ya sementara nek.
4: Iya bilanya kada ada nang digawi lagi kena. Anu.
0: Boleh kailah.
4: Serba ya itu.
0: Tadi pin nama Mang Aryo benar nama Mang Herman mana apa Hajantan jar.
4: Tanjung ya.
0: Maka karing juga ka banyu tadi Mang Roy tadi pina karing banyu jar.
4: Di mana?
0: Apa tadi di Tanjung di mananya kasih din tadi tuh ingatan lagi ulun nah. Pina karing banyu jar.
4: Biasanya patlila nang daerah nang krisis banyu jar. Karing tuh daerah gunung tanah.
0: Oh iya.
4: Saya di gunung batu di atas pada wadah kita tuh nah. Di perumahan-perumahan tuh nah biasanya tuh nah.
0: Tuh terkaring berarti situ lah.
4: Nang kayak ini.
0: Iya. Malah di gunung kaya, lah nang mati anu lah banyu lah.
4: Anu masalahnya no, kalau kalaunya sumurnya ada dalam.
0: Oh iya bojo.
4: Lawan kayak di atas di daerah Gunung Batu tuh bilanya kedalaman tersalah pulang.
0: Serah. Amun kedalaman kan apa jar?
4: Anu apa anu itu nah. Ada kayak tanu minyak-minyak tuh nah.
0: Oh iya.
4: Kan daerah Pertamina lah.
0: Iya iya bojo bojo bojo bojo.
4: Kayak ada apa blending-blending kah jur orang tuh?
0: Enggak bocor. Oh, nah, iya iya.
4: Jadi
0: iya.
4: Ada ya apa? Ada nyaman di memandiakan tuh. Cuma kalau musim kemarau.
0: Nah,
4: kalau nya kada-kada.
0: Amun yang musim biasa biasa aja yang lelah insyaallah.
4: Biasa ae tebanyak banyunya.
0: Ta sigar yang lah jarang terjadinya lah.
4: Itu kan udah tak bawah kan perut katanya tuh. Jadi ada anu tuh kayak blending-blending ya.
0: Bocor.
4: Anyar daerah nang di rumah nang biasanya nang ta kareng itu. Namun nang rumah kayak rumah pribadi-pribadi biasanya kan anu kok. Nang kada di perumahan lah biasanya tuh.
0: Rumah-rumah.
4: Ya orang maulah sumur bor lah. Namun di perumahan sumur bor aman aja betul ya.
0: Nggih.
4: Nang kayak PDAM ni nang ini tengah ni.
0: Oh, malah PDAM nang tengah berarti lah.
4: Sungai
0: Yohala. Oh, pang pucer juga. Amun sungai pina karing, kada kawae yo ya kalah.
4: Cetong mun karing tu tersurut lah bahasanya.
0: Enggih. Ya anu.
4: Jadi tengah malam kena.
0: Mati lalu.
4: Sebut aja jadinya Allah.
0: Tapi tetap ela tegancang ya Allah pas apa ya tomatan besukan tegancang ya lah.
4: Iya ya, kayak subuh-subuh. Tengah malam bang, biasanya nang nyaman tuh tengah malam bang.
0: Iya tengah malam bujur. Tak apa jangan tetap sadang,
4: terdaras.
0: Mudah-mudahan.
4: Jadi orang banyak pada tengah malam tuh banyak kuring tuh.
0: Paling
4: orang mesti.
0: Paling.
4: Amun.
0: Gih, kenapa tuh?
4: Amunnya subuh tuh rata-rata kira-kira jam 4 tuh banyak nembangunnya juga ada nang kadanya.
0: Nggih anu bang besubuhan orang ya kalau.
4: Rata-rata tuh banyak tuh.
0: Bujur.
4: Amunnya biasanya di perumahan nang tekaring tuh. Kalau nang anunya kada juga.
0: Iya ya. Pada pian biasanya tuh bang tekaring lah biasanya kada kalau lah.
4: Sumur bor kan dia.
0: Pian terdalam minanya lah.
4: Dalamnya tiga mata bang udah seorang
0: nah. Oh iya iya
4: bujur. Ini pian tahu aja tuh.
0: Jadi
4: kada amunnya semata aja kada cukup.
0: Bujur.
4: Jadi tiga ada nang apa yang tersorot kenanya kurang juga nang parang tuh nah.
0: Iya.
4: Kalau amunnya bergantian tuh cuma kada kawa kada disedut pada sedut harus kenanya musim nang kain ini harus disedut juga apa tetapal tuh nah.
0: Enggih,
4: jurang.
0: Iya.
4: Tanah pasir.
0: Tanah pasir, bujur.
4: Jadi harus di sedut aja. Jadi bergantian tuh. Kena misalnya 4 jam ini, kena 4 jam itu. Ini ada nang timbai sekali dua kena ada tuh. Jadi cadangannya sebuteng nang musim kali ini nang cadangan tuh udah kalau ada.
0: Enggih. Soalnya misalnya anu
4: alih kena. Tiga apa tuh?
0: Tiga mata.
4: Pokoknya sanyonya tuh banyak kot lihat mana ikan bang.
0: Enggak bojo
4: amunnya bojo. Amunnya 4 PDAM berapa ada hitungan no bayar banyak pang nang memakai
0: ano pang pelanggannya banyak pang ya kalau PDAM jadi ada kawai sudah kita 4 orang tuh bang.
4: Jadi komor bor. Alhamdulillah nang diandalkan tuh 2 pang nang lamun sebuting yang misalnya ada bang kayak ini lah kayak besurut tuh man tengah malam mainnya di apa, subuh tuh nah
0: subuh begancang ya lah
4: ini tersurut cuma paling kiri nih cuma tersurut
0: oh paham
4: kalau ini kalau yang dua tuh ada bisa bang lagi pada pernah kareng tuh nah
0: cuma
4: kadang baunya tuh ada berubah
0: paham
4: baunya tuh nah kok apa jurang berubah lah
0: pina lain lah pokoknya ya kalau lah
4: lain berarti kemarau bang
0: bujur pokoknya nih
4: jadi, nah dibaki lo tanggung dibaki atau di kolam nang cadangan atau dibaki juga berita itu bang
0: bujur pokoknya kita bisa kita lah ya kalau bang Herman anak Pak Janton lah di musim-musim ini ya kalau
4: nang utamanya, nang utamanya benar itu. Nang utamanya benar.
0: Pokoknya munya sudah rasa musimnya sudah mati lampu, musimnya juga banyu kering. Nah, persiaga aja ya kalau.
4: Nang jadi sementara nang mas pas belum mati lampu nih nah. Dibagi dulu.
0: Dibagi dulu. Bujur, bujur. Amun ada tandon bagus lagi ya kalau diisi tandon dulu ya kalau.
4: Bertahan tuh bang udah.
0: Oke. Bujur.
4: Nang kayak kolam cadangan tuh nah, diisi bagi lu.
0: Iya.
4: Nah, jadi kena tinggal mah biar ini kan biasanya jangan apa lah genset tuh lah
0: kenal tenah wajah
4: karena kalau aja mano maisapnya
0: ya kalau enggih wajah ya mudah-mudahan
4: enggih kalau pina ada yang di belakang pulang lah ya benar kita
0: ya makanya punya masalah banyu nih kada betuntungan lah ya ya kalau ada aja terus bahan ayo jangan
4: mudah-mudahan bertahan itu ay.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Yeah. Artinya tuh bilanya nang kekaringan ada nang parah kawa dipinta.
0: Iya, yeah, bujur. Saling bantu membantu di musim wahin ini ya kalau lah.
4: Iya, iya.
0: Ayo aja aja lah. Sehat sehatan biar di sana lah. Siap, siap. Nggih.
4: Asal berdoaan aja.
0: Siap. Sehatan biar lah di sana lah. Nggih, berdoaan dulu lon.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jantan sudah bergabung lawan kita. Nah, sebutin lagi nah di 976 banyak WA pulang. Nah, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Kenapa tadi terpaget, Put?
6: Enggak tahu juga nah.
0: Tiba-tiba.
6: Kenapa hari ini bilhaur guguran?
0: Makanya ulun bingung lah mawar gugur, abei ca gugur juga di WA. Eh, kenapa guguran jeung berataan nih?
6: Tinggi kenapa jeung?
0: Ya Allah Rabbi.
6: Anginnya kencang bener pang sini.
0: Anginnya anu lagi berhembus kencang badai ini pinanya nih anginnya ya kalau.
6: Angin panas ka jarang tuh.
0: Angin panas asli. Walaupun beangin rasa kada nyaman juga ya kalau tetap.
6: Tingginya nih ganangannya bila panasnya beangin tuh yang diganangnya itu kalau ada api narai.
0: Nah, bujur tuh api itu masalahnya bahaya banar nih berdaras masalahnya ya kalau bisa api nih.
6: Nggih, angin kencang nih.
0: Iya, bujur. Makanya harus apa berhati-hati kita ya lo di musim kemarau sekarang ini pokoknya butlah.
6: Inggih.
0: Tapi kada ada kalau kasus kebakaran di wadapian kasulkutan deh.
6: Biasanya arep semalam tuh kada pang. Cuman tuh mali-mali tinggalan ada semalam tuh.
0: Ada kejadian berarti semalam.
6: Inggih yang pas mati semalam bulan Juni ke semalam tuh.
0: Oh, lawas juga berarti sudahlah.
6: Iya. Yang pas arbaji yang pas 10 Muharram toh.
0: Oh iya Asyura lah berarti lah hehe.
6: Asyura Juli kan tuh ya ingatan.
0: Juli ke Juni ya. Inggih dasar antara itulah 2 bulan itu pokoknya.
6: Inggih. Ya anu tuh di mali-mali semalam tuh 4 buah rumah lah. Terus tuh seminggu pulang di Pingaran pulang semalam tuh kebakaran juga.
0: Oh iya.
6: Anu semalam tuh.
0: Allah Akbar banyak panar lah.
6: Inggih, orangnya ada aja semalam tuh di rumahan jar di rumah orang yang kebakaran tuh.
0: Tapi kenapa jar anu jadi sawat beluas jar? Atau anu ya, gas kah listrik atau pinanya juga?
6: Listrik jar. Ya anu ini orang itu belajar di rumah acara jar semalam tuh kan malam ada aruhan jar. Ih, rame kan di dapur tuh kan orang anak memasakkan tuh baharaguan tuh. Kira kan apa aja di dalam kamarnya anu bunyi ledak sama latuk aja.
0: Sekalinya ada konslet lah rupanya lah.
6: Tinggi dalam kamarnya ada lampu di atas.
0: Allahu Akbar.
6: Ternyata nyarak lagi aja lampunya.
0: Karena
6: yang pada lampunya apinya tuh.
0: Ya Allah Rabbi. Ayolah. Anda serbujur.
6: 6 buah rumah semalam tuh.
0: Sebuah rumah nang baruhan tuh jelah. No, Pak, apa jarang tuh nang listriknya Pak kena ya kalau nih?
6: Tinggi.
0: Nah, ya.
6: Alar ke kantor higa-higa
0: bangun lah. Anu kah rumahnya put bedempetan kah setahu pian di situ tuh put?
6: Ginya rumah tuh mende orang itu mende rapat juga pang rumah sana tuh mende berait-rait aja.
0: Kalanya di wadah pian tuh rasanya berenggang dikit lah ya kalau di sore arpat tuh lah.
6: Yang rapat juga pang ini.
0: Oh rapat juga ini.
6: Ini. Bulan rumah.
0: Berarti nang ulun nitihi rancak nang pina berenggang tuh di Bincau Muara tuh rasanya ya ada daerah-daerah Bincau Muara kan di mananya kan ingatan ieu runtuhna. Ada nang berenggang jalan sedikit tol. Ya kalau lah.
6: Jalan tol tuh kah?
0: Enggak, jalan tol tuh berenggang ya lah.
6: Berenggang tuh ieu nang munya turun pada jembatan yang mali-mali tuh nah. Rumah aja tuh pian.
0: Renggang mana sih tuh dasar kada beraitan benar tuh ya kalau lah.
6: Nggih.
0: Iya, iya, ya. Mudah-mudahan kita aman-aman aja putra dari bencana hal yang di sekitar kita nih, kalau apalagi kebakaran nih kadang tahu kejadian.
6: Kan?
0: Iya, kada tahu nih kejadian kebakaran nih, nah kalau pindah di sekitar kita ya kalau putra.
6: Nggih, iya, jalan. Mm-hmm. Pulang yang lampu padam-padam ini kan malam berurung pakai
0: lilin
6: ya. Ya kejut tuh.
0: Ah lilin ini juga bahaya juga nih, misalnya kada hawas kita nih ya kalau.
6: Nggih, malam teguring cer.
0: Asli, nah ada sebujur pian, namunnya teguring nih larut jorang tuh ya kalau.
6: Ya hati-hati tuh lilin tuh.
0: Lilin ya, bahaya.
6: Kada pakai anu tuh munnya padam, pakai yang lampu yang apa tuh yang becis tuh kah?
0: Anoi lampu emergency, lampu darurat nih lah.
6: Iya lah kayak itu aja.
0: Mudah-mudahan aman-aman aja kita put lah, insyaallah lah.
6: Hari semalam sini kada ada anu, kada ada padam ada.
0: Umah nyamannya di dangar ai lah.
6: Nyaman aja ulun deh. Malam tadi kada ada pas 3 malam harus malam aja anunya matinya.
0: Nyaman di dangar wadah Kak. Nih wadah ulun butai setiap hari mati lampu di Banjar butai nah.
6: Belum anyar mulai hari semalam nah.
0: Nah,
6: jadi saya kan semalam tuh, oh kada ada jadi anak gerbuhannya hari ini jadwal anu. Kadang, pokoknya hari ini kada ada jopang nang, anu.
0: Kada ada pengumumannya kalau.
6: Nggih.
0: Alhamdulillah berarti putai itu anu rejeki ya kalau jarang tuh.
6: Iya udah nih, ampih sudah.
0: Iya, ampih lah ya kalau kebakaran anu ke pemadaman ini minyak awak tuh, nyaman fokus kita begawian di rumah.
6: Inggi kada ada anu lagi harus alih-alih gawian.
0: Haur kena tak kesana kemari ya kalau.
6: Bermasak ya harus anu kada jadi terjadi nasi ya jadi baru salah.
0: Anu rapai gigi kai misalnya makan beras nang kada jadi itu ya kalau.
6: Inggi.
0: Karas benar makanya Jon nih ya Allah heh. Ba anu gas kada kada kegasan sudah ya kalau sudah misalnya ba anu di anu tuh di kompor beras menanggar. Inggi. Ya Allah Rabbi. Ai jangan mudah-mudahan aman-aman aja kan anulah benua kita nih put insyaallah.
6: Nggih amin.
0: Amin. Ai ya adakah lagi put nang dihabari put ada pian?
6: Gitu cekin lah sudah.
0: Itu aja dulu lah. Siap. Silakan melanjutkan. Nah, kenapa?
6: Lawang tuh tiba angin.
0: Oh, lawang tuh tutup karupanya.
6: Nggih tiba angin.
0: Ai ya putaina. Nggih berelan dulu put lah sehat-sehat lah.
6: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri. Di belakang Putri kita tahan dulu lah. Hendak istirahat dulu. Satu mat aja. Nah, ada iklan yang hendak lewat berikut ini.
7: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, Nak.
8: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu ya. Kita tunggu nih, Bu. Wah, Budi masuk kategori, Bu.
7: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, Nak.
9: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
10: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
11: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan karya nyata.

0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
2: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
3: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
4: Oke, Ristia, untuk
2: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
3: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
2: Ya, Rudi Miliadi selengkapnya melaporkan.
1: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
5: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
3: dengan keikutsertaannya
2: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Lintas Banjar Nusantara ya. Banjar Nusantara ya. Dari Kalimantan untuk Indonesia. Pro 1.

0: Baik, Anda masih bersama kami dan ini sudah ada penelpon kita yang bergabung tadi saat tepaget. Nah, mudah-mudahan kalau tepaget pulang lah. Ulun sapa pulang Abah Ica. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Anu, kak di dalam kamar kata tadi pinanya.
1: Di luar pada ya, di luar anu halaman rumah. Cuma halaman rumah kan bahan buat berutup anu pang kanopi apa itu nah seng.
0: Oh. Eh cocok aja
1: on pina. Mungkin sinyal ya, makanya sinyal nih tak kurang dalam sini. Siapa ada yang masuk ke hanya
0: hanya lo terima jalan nih sudah berawaan jarang tuh kita tepaget yang nasib aja lagi
1: jurni itu dapat sinyal yang kuat ya Allah.
0: Iya sinyalnya kuat tadi Pak Jantan bang, tadi sinyal kuat langsung menggugurkan buan pian Mbak Mawar ya Yuyo tadi gugur juga tadi
1: Mawar tadi sudah masuk jebah aku maget lah. Sama kayak aku YouTube ada aku pendirian dia kalau
0: asli bakal kekuatan
1: nasib aja lagi
0: bakal kekuatan sinyal pokoknya kita di sini nih.
1: Ya tuh.
0: Ya Allah, kayak apa nih kabar?
1: Ini ya. Baik aja Pak Lia.
0: Kamu kira apa tadi? Apa aja?
1: Kan dah tadi anu pada ya. Biasa kan hari Minggu kalau biasa anu bersenam di sering kena Pak
0: Lia. Enggak, oh iya bujur.
1: Mencari palo. Minggu sekali bareng Pak Lia olahraga.
0: Rame aja kalau pinanya senamnya lah.
1: Bah, rame banget Pak Lia.
0: Anu kalau
1: jup pinanya tadi ada artis Pak Lia. Biasa kan musik anu tenang musik host lawan nang semangat tadi.
0: Iya.
1: Daerah ya apa tuh dugum gitu nah.
0: Iya. Okay.
1: Jadi ada tina artis pinanya bade tapi lagu poco-poco.
0: Oh jadi anu senam tapi lagu poco-poco lah pinanya lah karena ada artis.
1: Jadi menggantikan struktur itu nah. Jadi anu apa anu gerakannya tuh kan ngalidupat teh. Nah, senam poco-poco kayak itu lagu timur gitu. Jadi anu satu mat gitu. Nah. Ya satu lagu lah hitungannya dari anu kan.
0: Iya yo paham.
1: Jadi batu untung satu lagu sudah itu untungnya kayak asal ya pulang anu tokpernya yang musiknya bersemangat gitu nih pada supaya kastep alu ya kalau
0: anu pak kayak jumba gitu ya kalau jadinya lah.
1: Iya.
0: Wah, alhamdulillah ramai banget.
1: Tambah pulang matahari kan anu terbit kan. Nah, jadi pas limbo ya Pak Loh juga kalian gerak tangan batis kan.
0: Makin berpanas ya kalau jadinya lah.
1: Iya tuh.
0: Ya Allah.
1: Sekali menggunakan waktu beli ya tuh. Kalau hari lain enggak kau beli.
0: Ujur
1: hari pagi.
0: Tinggi hari lain tuh bisa ngalih.
1: Iya pagi. Iya tuh ada makan itu Pak Loh Pak dia pagi anu hari Selain tuh Senin sampai Sabtu tuh. Gak biasa hitungan anu aja tuh biasa aja len senam kan.
0: Iya. Anu
1: hitungannya hari Minggu dia mencari
0: cari paluhnya ya kalau lah. Tapi berjalan kah pian berkendaraan ke sana tuh?
1: Berkendaraan.
0: Berjalan.
1: Dari semua ada pacul batis.
0: Kalau we ulahan Jepang batis pian tuh. Nah, lain ulahan Cina, amun ulahan Cina percaya jo ulun rapai.
1: Ulahan Jepang kan itu kayak sobat dia. Setengah jam nih gak ada sampai bisa sampai ke Siring tuh. Buka ya
0: kalau
1: lagi habis minum pertama
0: turun. Bahkan pertama peturun harga wah ini ya kalau.
1: Iya. Tadi misi beli ya, anu lihat di daftar harganya 16,5.
0: 50
1: aja masih aja lagi. Jangan makan 1000 kah ada UI.
0: Tapi ulun masih mending anu Abah Ica di Jakarta beturunnya Rp50 aja.
1: Iyalah
0: 16,950.
1: Beda lah lawanan lah.
0: Lawan Kalselnya nya beda-beda becanya di Kalsel beturun sekini nya di Jabodetabek sini beturun kena. Nya tergantung apa? Aku pertimbangannya apa kayak itu nyambat semalam tuh buan Pertamina tuh. Ininya beda-beda.
1: Ini sama aja. Seluruh Indonesia pertama naik gua kan seluruh Indonesia turun-turun juga ya berapa turunnya itu nah.
0: Iya jadi
1: beda nulnya lah.
0: Enggak kalau nyadi Banjarmasin, saya itu ya kalau ngapanya itu nah.
1: Iya 3,5 hitungannya tuh.
0: Jadi turunnya.
1: Nah, nu pulang kalau di itu nomornya harus sebagai jual naiknya semalam.
0: Iya.
1: Naik mantap 4,000-an per dia.
0: Bajul.
1: Yang dari harga berapa semalam tuh 12. Ayo 12 13.
0: 13 lah ya. Nah,
1: jadi 17 loh.
0: Menaik
1: gua naikkan tuh.
0: Bujur.
1: Nah, ini bulan ini ya turunnya 350 aja. Jadi itu lah ya one anu malah tanggung itu nah.
0: Tapi lumayan lah ya kalau lah.
1: Lumayan juga lah hitungan anunya karena
0: daripada
1: ada perubahan. Tapi pertama dah seringnya berlihat tiap bulan tuh masih ada perubahan
0: main dulu. Iya, bujur.
1: Anu bumi sini mulai harga 9.000 dulu.
0: Sampai ya kalau
1: pertama tuh kan 9.000 ya. Nah, begitu naik pesawat 11.5, ambil pesawat 11 berapa itu, 11.12. Dia bobobah itu dalam sebulan tuh nah.
0: Enggih hujur. Karenanya anu bang
1: pertamaknya pada antrinya katanya panjang.
0: Iya gitu. Betul.
1: Apalagi kita kan anu ada keperluan mendadak itu atau anu harus segernya jam sekian ya loh. Jadi ya, kalau misi pertamak nih tepat waktu itu nah.
0: Betul.
1: Anak, urusan cepat juga.
0: Mau anak bahancap-bahancap.
1: Iya
0: betul.
1: Nah itu
0: bang. Mau anak bahancap
1: gitu pertamak tadi.
0: Iya.
1: Nah makanya aku walaupun naik tuh lihat tetap pertamak itu nah.
0: Betul betul betul.
1: Mau waktu kada terbuang.
0: Kada terbuang.
1: Itu pada.
0: Betul betul.
1: Iya betul. Nah jadi tadi pakai kalau itu untuk repo boleh aku dua buah untuk bebek jadi kalau matic pakai pertalite dulu bang.
0: Itu nyaman dia pertalite ya kalau di santai. Bebek ya lah anu matic tuh
1: ya tadi beli senam dari itu kan pertalite lo misi disabila anu panjang juga cuma di halaman aja.
0: Oh kan selatan keluar lah lah
1: di halaman ya di halaman SPBU sabila itu nya masuk ke dalam kan pasti lumayan panjang sampai waktunya misi jadi pas pulik pada lewat Sultan Adam lah, anu belok melihat ke kiri,
0: berarti
1: anak misi di Sultan Adam, umah sampai
0: panjang.
1: Lampu merah kan, antri ini nah,
0: dasar
1: lampu merah itu biasanya,
0: kau ada ulun tangguh
1: ya, dan panjangnya antrian
0: itu, makanya jangan tuh,
1: kalau hitung,
0: ya hati-hati benar nih,
1: orang misi petaletnya orang santai waktu santai itu panggilnya kadang kadang umnya hitungan ada janji, petnya anak usah kadang kadang,
0: mau ada mau pertama saya diisi ya kalau
1: makanya jadi tadi ya aku dia tebarungan anu pang orang bantri ya solar gitu tadi punya senadam tuh
0: iya betul-betul
1: jadi hipok lo anu di halamannya tuh
0: iya betul-betul
1: halaman apa SPBU senadam
0: sampai
1: keluar jalan tadi tuh kulihat
0: iya betul-betul
1: aku mantau tadi
0: iya
1: jadi tadi boleh kayak memantau itu mabih kendaraan pertama harus berapa panjang dia dibanding pertama melihat dasar esok itu nah.
0: Nah alhamdulillah
1: kemarin bebek tadi
0: iya
1: nah misi di Sunatem tadi yang untuk pertama tadi jauh jadi yang melihat harga 16.5 tadi harganya nah
0: ya nah, mudah-mudahan
1: bebek gitu pak
0: ya mudah-mudahan nano aja ya kalau lah
1: jadi harus berapa panjang
0: mudah-mudahan
1: nama-nama aja jadi itu rami
0: boleh
1: hitungannya mantri
0: nih
1: kebutuhan doang lah
0: lihat kebutuhan lawan lihat ke kemampuan juga becai biasanya itu ada nang anu rasa sadang nih 30.000 sadang dah jarnya anu semingguan nah bisa juanya matur keuangannya kayak itu ya kalau bicara
1: makanya itu ya 30.000 sama seminggu itu untuk pertalite
0: cocok aja amun pertama nih pian 50.000 bisa ya kalau
1: 2 liter paling 3 hari kada sampai juga 2 hari ya
0: orang jang asli jarang tuh
1: saya kojok-kojok
0: kayaknya
1: mau waktu balai anu kada terbuang itu
0: ya,
1: panjangnya nah itu kan perbedaannya tuh nah
0: iya makanya
1: ya, ada kualitas aman. Ya kalau ada
0: harga ada kualitas
1: iya ada kualitas
0: ayo abahi jalan mudah-mudahan sehatan aja kita beratan lah
1: iya mudah-mudahan balai
0: thank you balai lahan
1: dulu anunya balai lah
0: siap balai
1: lahan iya sehat
0: Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Karena bergabung pulang lah. Ya. Jam 3 pulang ya kalau.
1: Iya, sambil kuliah.
0: Enggak.
1: Kebetulan nih HP ini anu sambil baca sport bank bay juga kalau apa dia.
0: Nah, jadi aman aja menyamati lampu kena ya Allah.
1: Iya. Anu kalau siang tuh kada kau nelpon tuh beli kebetulan pas datang usaha lancar lo. Habis baterai HP kada kau nelpon nih.
0: Oh iya.
1: Nah, jadi pas semua monitor aja lancar
0: belari
1: Indonesia. Nih tadi kalau untuk hari Minggu nih aku wajib pang lancar anu siangnya kan.
0: Betul.
1: Stand di rumah kan.
0: Enggak. Ayo aja abe jalan berjalan dulu lon. Nggih. Makasih dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah habis ini nang sanaklah kita hadirkan bubuhan anak-anak berprestasi nang keren-keren banar habis ini kita hadirkan dari buahnya dari Banjarbaru rata-rata nang sanakai nah kayak apakah kira-kira penampilan buahannya lawan apa nah hendak dipandarakan habis ini di Idola Indonesia Layak Anak spesial edisi kemerdekaan Republik Indonesia jangan kemana-mana tetap bersama kami di Prosata FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Dia enggak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

0: saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Senang sekali RRI Pro 1 Banjarmasin hadir kembali menemani adik-adik semua yang ada di rumah ataupun yang sedang dalam perjalanan dalam Indonesia Layak Anak Idola di hari ini, hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Nah, adik-adik, kita bakalan ngobrol santai pastinya di momen bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang diisi dengan penuh prestasi oleh anak-anak Kalimantan Selatan yang mereka ini hadir jauh-jauh. Ini kalau tidak salah nanti mohon Uta diklarifikasi apakah mereka benar dari Banjarbaru atau enggak ya. Kita coba sapa dulu host cilik kita. Halo Uta.
2: Halo.
1: Sehat kabarnya Uta?
2: Sehat.
1: Sehat. Uta tadi udah dari mana Uta? Dari rumah?
2: Dari rumah.
1: Dari rumah. Enggak ada acara hari ini?
2: Enggak ada.
1: Enggak ada ya. Oke, Uta nanti kenalin teman-teman Uta dari mana? Katanya jauh-jauh ya hari ini ya Uta ya?
2: Iya.
1: Kayaknya ya jauh-jauh kayaknya, ya. Oke. Oke, okay, ini dia Idola Indonesia Layak Anak di edisi hari ini. Silakan Uta, Tukacil.
2: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman RRI Pro 1 Banjarmasin. Selamat datang kembali dalam acara Idola Indonesia Layak Anak pada kesempatan kali ini. Dan tema kita kali ini adalah mengisi momen kemerdekaan dengan penuh prestasi. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus ya.

tamu kita ya, yang akan kita ajak berbincang-bincang tentang bakat dan juga prestasinya. Tapi sebelumnya izinkan ulun berpantun dulu ya. Oke. Kain bersulam indah warnanya, kain bersulam pakaian raja. Mari kita kenalan dengan tamu-tamu kita, kenalan juga dengan bakatnya. Yeay. Nah, kita hari ini sudah menghadirkan dua bintang tamu kita, yaitu pemenang Duta Budaya Pelajar Banjarbaru 2026 tingkat sekolah dasar. Wow, keren nih, keren ya. Ayo kita kenalan nih, karena Uta Tukacil juga penasaran nih. Tapi kita break sebentar dulu ya, sebelum kita kenalan sama tamu-tamu cilik kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Uta Tukacil di RRI Pos 1 Banjarmasin.

0: Baik teman-teman pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin, kembali lagi pada RRI Pro 1 Banjarmasin dalam acara Idola Indonesia Layak Anak pada kesempatan kali ini. Dan tema kita kali ini adalah Hari Anak Nasional. Dan kita akan menghadirkan dua bintang tamu kita yang akan kita ajak berbincang-bincang tentang bakat maupun prestasinya ya. Oke, silakan kalian perkenalkan nama, sekolah, dan kelas kalian. Oke. Siapa dulu nih yang pertama nih mau kenalan nih sama pendengar-pendengar nih RRI Pro 1 Banjarmasin nih. Siapa nih yang mau duluan nih? Ayo. Ayo. Gak usah takut. Ayo. Ayo kenalan aja gitu. Ayo. Halo gitu. Ayo. Siapa yang mau kenalan dulu nih? Siapa dulu nih? Yang baju merah dulu deh, boleh. Ayo, silakan.
1: Halo, perkenalkan nama saya Mia Akila Wijaya. Saya dari SDN 2 Komet Banjarbaru.
0: Kelasnya kelas berapa?
1: 2.
0: Kelas 2 SD.
1: Iya.
0: Tadi di SDN Banjarbaru ya?
1: Iya.
0: Berarti sudah dari Banjarbaru ke Banjarmasin sudah mau ke acara Idola ini.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau yang baju ungu siapa?
2: Hello everyone, my name is Nazia Humaira Fitri. I am a student in Al Halabi Islamic School Banjarbaru. I am 8 years old. Thank you.
0: Oke, Wi, kenalannya pakai bahasa Inggris ya. Wi, keren. Ada bakat bicara bahasa Inggris ya? Iya. Omong-omong nih, kalian bisa dipanggil dengan nama siapa nih panggilannya? Oke. Baju merah dulu, panggilannya siapa gitu?
1: Panggil saya Akila.
0: Oke, Akila. Kalau yang baju ungu siapa?
2: Nadia.
0: Nadia. Oke, Akila sama Nadia ya. Kalian sama-sama di daerah Banjarbaru ya?
1: Iya.
0: Iya. Apa kabar hari ini nih? Baik kan?
1: Baik-baik saja.
0: Iya, Nadia sama Akila baik kan, sehat nih. Sebelum kita bincang-bincang, mungkin boleh dong disapa dulu nih ke kamera. Siap tahu ada teman gitu yang mendengarkan atau menyaksikan siaran RRI ini. Ayo, boleh dong disapa dulu. Halo.
3: Hai.
0: Halo.
3: Hai.
0: Oke. Pertama kali kalian melihat kamera ini gimana itu? Perasaannya itu gugup gak?
1: Iya.
0: Iya. Oke. Jangan gugup ya. Tolong suaranya dikerasin kalau bisa ya. Jangan takut, kameranya juga enggak makan kok. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan ya, boleh kan?
1: Boleh.
0: Oke. Ada punya pengalaman menarik gak nih selama di sekolah gitu? Misal punya guru favorit, pelajaran favorit, dan punya bestie gitu di sekolah, gimana tuh? Siapa dulu nih? Nah, Nadia atau Akila? Akila dulu deh, boleh? Ayo, ceritain pengalamannya gitu. Semasa di sekolah punya teman atau bestie gitu?
1: Punya bestie.
0: Punya, siapa tuh?
1: Afika.
0: Afika, oke. Akila sama Afika.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau pelajaran tertentu ada nggak yang suka?
1: Seni.
0: Seni budaya.
1: Iya.
0: Iya. Kenapa tuh? Ada pelajaran menggambar gitu?
1: Iya.
0: Oh, berarti suka menggambar.
1: Iya.
0: Oke. Kalau Nadia gimana? Pengalaman menarik di sekolah gitu?
2: Bestie.
0: Punya bestie. Siapa tuh namanya tuh?
2: Zilan.
0: Zilan. Kalau pengalaman menariknya di sekolah itu apa? Berteman gitu ya. Berteman, oke. Kalau pelajaran gitu, apa yang Nadia suka gitu?
2: Bahasa Indo.
0: Bahasa Indo, karena apa? Mudah gitu, mudah dipelajari. Oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan tentang prestasi kalian nih. Boleh dong Akila dan Nadia ceritain beberapa prestasi kalian, dari nama lomba, tempatnya, lombanya apa, atau lombanya dalam rangka apa? Prestasinya dari mana aja? Terus dapat juara berapa di sana? Siapa dulu nih? Nadia dulu deh, boleh? Ayo ceritain.
2: Nah, ini dia yang paling saya banggakan. Saya menjadi wakil 3 Duta Budaya Pelajar Banjarbaru 2026. Dan saya sangat bersyukur menjadi wakil 3.
0: Wih, bangga banget ya. Oke, beri tepuk tangan yang meriah dong. Oke, kalau Akila gimana?
1: Kalau saya sama juga senang menjadi Duta Budaya Pelajar Banjarbaru sebagai wakil 2.
0: Wakil 2, berarti ini Nadia wakil 3, Akila wakil 2 ya?
1: Iya.
0: Okay. Kalian diberi apa waktu menang itu? Diberi apa gitu? Piala aja gitu? Atau apa?
1: Piala.
0: Piala aja?
1: Selempang.
0: Selempang gitu.
2: Sama sertifikat.
0: Sertifikat, oke. Okay. Iya. Perasaannya gimana gitu bisa dapat wakil 2 sama wakil 3 gitu juara?
1: Senang.
2: Dan bersyukur.
0: Bersyukur ya. Pasti bangga ya, bangga ya.
1: Iya
0: ya.
1: Bangga.
0: Kita ke pertanyaan tentang Duta Budaya ya. Oke, bagaimana perasaan kalian ketika menjadi Duta Budaya Pelajar Banjarbaru 2026 yang diadakan oleh komunitas bakat anak Banua dan ditukung penuh oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru? Gimana tuh? Senang kan ya tadi? Ya, ya, bangga, bangga.
1: Iya, senang bangga. Sekali.
0: Sedih enggak ada gitu? Rasa enggak. Sedih gitu?
1: Enggak.
0: Rasa lelah gitu? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada, berarti bersemangat terus ya?
2: Iya.
0: Iya. Terus penampilan bakat apa yang kalian tampilkan waktu itu? Bakat apa? Misal kalau ada bakat bernyanyi gitu.
2: Menari dan fashion show.
0: Oh, menari sama fashion show ya kalian berdua ya?
1: Iya.
0: Iya. Berarti dari kostumnya ini sudah kelihatan banget ya bakat menarinya. Tari apa yang waktu dibawakan itu? Tari apa namanya? Namanya? Akila dulu deh, nama tarinya itu apa?
1: Kuda Gipang.
0: Kuda Gipang, oke. Kalau Nadia gimana?
2: Perahu layar.
0: Perahu layar, oke. Pada saat grand final nih, kalian menampilkan public speaking kan ya?
1: Iya.
0: Berbicara di depan panggung gitu. Iya. Kalian masih ingat gak pas pengenalan diri kalian kemarin? Pas pengenalan diri di atas panggung, ingat kan?
2: Iya.
0: Ya. Boleh dong dipraktekin kembali di sini biar teman-teman pendengar RRI Pro 1 bisa mendengar nih. Siapa dulu nih yang mau public speaking nih? Akila dulu deh, boleh? Ayo. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mia Akila Wijaya dari SDN 2 Komet Banjarbaru.
0: Oke. Kalau Nadia gimana?
2: Hello everyone, my name is Nadia Umaira Fitri. I am a student in Al-Halabi Islamic School Banjarbaru. I am 7 years old. I am wearing traditional Balinese costume. Thank you.
0: Oke. Pasti meriah banget kan di panggung itu?
1: Iya.
0: Ada rasa gugupnya gitu di depan panggung gitu?
1: Sedikit.
0: Sedikit ya, sedikit. Oke. Kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Selain bakat ini, apakah kalian ada bakat yang selain bakat menari gitu dan fashion show yang kalian miliki dan yang mau kalian kembangkan, misal menyanyi, melukis, mendongeng, atau acting atau yang lainnya? Ada agak?
1: Ada.
0: Akila dulu deh. Ayo.
1: Saya selain bakat menari ada mewarna dan menyanyi.
0: Oke.
1: Dan bakat yang saya mau kembangkan adalah piano.
0: Piano.
1: Dan saya lagi belajar madihin.
0: Madihin, itu adat Banjar kan ya?
1: Iya.
0: Iya. Kalau Nadia gimana tuh?
2: Bakat saya selain menari dan fashion show ada berenang, badminton, dan menyanyi.
0: Oh, menyanyi, badminton sama berenang ya. Bagaimana cara kalian mengatur waktu antara kegiatan sekolah dengan kegiatan bakat-bakat kalian? Apakah sudah ada jadwal?
1: Sudah.
0: Sudah. Ada. Gimana tuh jadwalnya? Nadia dulu deh boleh.
2: Saya biar supaya kegiatan sekolah sama bakat-bakat saya tidak bertabrakan.
0: Jadwalnya. Jadwalnya itu bakat kalian itu setiap hari apa di belajar bakat? Setiap hari apa? Setiap hari apa?
2: Setiap privat.
0: Setiap privat. Berarti setiap hari Minggu. Minggu
2: terserah aja.
0: Oh, terserah, boleh. Setiap hari juga boleh gitu. Iya. Kalau Akila gimana?
1: Biasanya mama saya sih yang jadwalkan.
0: Oh, yang menjadwalkan. Berarti iya. Hari Minggu harus belajar, hari Sabtu harus belajar, hari Senin harus belajar gitu.
1: Iya.
0: Oh, tergantung mamahnya ini ya.
1: Iya.
0: Okay. Kita menarik banget ya perbincangan kita hari kali ini ya. Iya, bersama tamu-tamu cilik kita yang berprestasi. Tapi kayaknya kita break sebentar dulu ya. Jangan kemana-mana. Habis ini kita akan menampilkan Akila sama Nadia yang akan menampilkan bakat menari.

0: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara, sensitif terhadap suara, atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
1: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
0: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
1: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
2: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.

0: saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1. Oke, beri tepuk tangan yang meriah dong buat Akil dan Naida. Oke. Tari kalian ini tarinya tari kapal layar ya. Naida tadi nampilkan tari kapal layar, sama Akila juga nampilin tari kuda gipang.
1: Iya.
0: Kalau Akila, kalau kudanya jadi beneran gimana? Takut enggak?
1: Takutan.
0: Takut. Iya. Kalau Naida tadi gimana tuh? Perasaannya pas putar-putaran ke sana ke sini tadi pusing enggak? Pusing. Iya. Kayak atraksi gitu. Pusing. Iya, kayak kungfu panda gitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ya sebelum kita menutup program Indonesia Layak Anak ini. Kita ke pertanyaan prestasi nih. Selain lomba Duta Budaya Pelajar Anak ini, kalian masih ada lomba lain gak? Selain itu, misal lomba mewarna gitu, lomba fashion show ada gak? Akila?
1: Ada.
0: Naida dulu deh boleh? Ayo.
2: Ada.
0: Apa tuh lombanya?
2: Mewarna menyanyi sama menari.
0: Wih, itu dapat juara berapa? Singkat aja. Kalau gak dapat juara, mungkin tolong ditingkatkan gitu bakatnya. Iya. Belum, gak ada dapat juara ya?
2: Ada.
0: Juara berapa?
2: 3.
0: Juara 3. Kalau Akila gimana?
1: Ada selain itu ada lomba mewarna, menyanyi, dan fashion show.
0: Lomba mewarna itu juara berapa?
1: Seringnya itu juara 1.
0: Juara 1, oke. Juara 1 terus ya?
1: Iya.
0: Kalau menyanyi gitu juara berapa?
1: Kadang juara 1.
0: Juara 1 juga, oke. Iya. Fashion show? Juara 1 juga, oke.
1: Kadang.
0: Kalau Naida tadi kan apa tadi? Lombanya?
2: Menyanyi, mewarnain sama
0: apa?
2: Menari.
0: Menari. Juara menari itu juara berapa?
2: Favorit.
0: Juara favorit. Oke. Kalau menyanyi gitu? Menyanyi.
2: Juara 3.
0: Apa tadi? Fashion show udah gak tadi? Udah. Oh, berarti menari juara berapa itu?
2: Menari
0: iya, juara berapa? Singkat aja gitu. Juara 1 kah?
2: Terfavorit
0: juga. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ya. Bagaimana dukungan dengan orang tua kalian gitu? Apakah sangat mendukung, menyemangati gitu? Akila dulu deh boleh? Gimana? Mendukung enggak?
1: Mendukung sekali.
0: Mendukung banget. Gimana tuh dalam mendukungnya itu? Misal memberi semangat gitu, memberi jadwal pelajaran bakat gitu.
1: Iya, seperti itu.
0: Iya, tambahan uang jajan gitu ada gak? Tambahan uang jajan?
1: 5.000 aja.
0: 5.000 aja. Iyalah, kan masih SD ya.
1: Iya.
0: Paling kelas 6 langsung jadi 50.000 itu.
1: Enggak bisa.
0: Iyalah. Kalau Naida gimana? Dukungan orang tua gitu? Mendukung
2: orang tua saya selalu datang kalau saya mengikuti lomba.
0: Oh, berarti selalu datang gitu menyemangati ya waktu lomba. Pasti orang tuanya juga menyemangati kan? Iya. Terus dari pihak sekolah juga nih, kalau boleh tahu mendukung nggak? Misal teman-teman nih, misalnya, "Weh, kamu hebat banget nih. Semangat ya kalau 4 lomba gitu." Gimana tuh? Naida dulu deh boleh?
2: Sekolah saya di SD Al-Halabi Islamic School ada ekskul school seperti menari, English club, science club dan lain-lainnya.
0: Ekskul-ekskulnya itu orang-orangnya mendukung banget kan pastinya kepada Naida. Iya. Oke, kalau Akila gimana?
1: Kalau saya juga mendukung sekali.
0: Mendukung sekali. Teman-temannya gitu, bapak, ibu, sekolah gitu, kepala sekolah.
1: Iya, mendukung karena mendukung setiap hari Senin itu ada apresiasi untuk
0: apresiasi
1: ya, buat kayak lomba hari
0: yang
1: Minggu atau Sabtu.
0: Orang-orang berbakat dan berprestasi gitu. Iya. Bestinya kan pasti mendukung banget kan ya, besti-besti kalian nih. Iya. Kita ke pertanyaan terakhir ya. Apa nih saran dan pendapat kalian atau kesan dan pesan untuk teman-teman yang mendengarkan RRI Pro 1 Banjarmasin yang seperti memiliki bakat-bakat yang seperti kalian? Gimana tuh? Nadia dulu deh boleh? Kata-kata hari ini Nadia. Ayo untuk pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Ya. Silakan. Ya. Ayo. Gimana tuh?
2: Terima kasih teman-teman sudah menonton RR1 Pro.
0: Oke, itu nya nih. Pesan dan kesannya gitu. Buat itu kata-kata buat pendengar nih yang memiliki bakat-bakat gitu seperti kalian. Gimana? Katanya itu.
2: Semoga kalian juga terpilih jadi di RRI Pro 1.
0: Oke, kalau Akila gimana? Akila,
1: semangat belajar, semangat berprestasi, semangat berkreasi.
0: Oke. Nah, apa kata teman-teman kita tadi supaya bisa jadi seperti mereka? Kita doakan semoga kedepannya nanti kalian akan menjadi anak-anak sukses sesuai harapan dan juga orang tuanya.
1: Amin.
0: Amin. Dan jangan lupa tetap rendah hati ya, dan juga jangan sombong. Baiklah teman-teman RRI Pro 1 Banjarmasin, demikianlah acara Idola Indonesia Layak Anak pada kesempatan kali ini. Ulun selaku host cilik Utatu Kecil beserta teman-teman pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin, bintang tamu hari ini Mia Akila dan juga Naiza, mengucapkan terima kasih untuk apresiasinya dan kita ketemu lagi di minggu depan dengan anak-anak berbakat dan berprestasi lainnya. Izin kami undur diri. Kain beludru ngalih dicari, kain baju zaman dahar bahari. Sekian dulu acara kita hari ini. Lain waktu kita bertemu lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
3: Sampai jumpa lagi di Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu jam 11 siang di RRI Pro 1.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami dari Radio Persatu Banjarmasin. Karena informasi dan juga inspirasi, kita akan bergabung dengan Pro 3 Radio Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga siang.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zeid.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Mubama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Bosnya laga pelatih Inter, Christian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially.
2: Ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun, pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded that late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterlooh Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Syria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan, namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: mengikuti DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Kleppart dan Makoto Ninomiya pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit. William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Kleppart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4. Namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Beth Homburg Open pada penghujung Juni lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Seharusnya disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support kepada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Terima kasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket gitu.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, kedisiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizkiki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau dia ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau kita melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, nasional.
1: Amsaka juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

RRI dengan esensi buku. Buku Anak Singkong adalah autobiografi Chairul Tanjung, seorang pengusaha sukses asal Indonesia yang dikenal sebagai pendiri CT Corp. Dalam buku ini, Chairul Tanjung berbagi kisah hidupnya, perjuangannya dalam dunia bisnis, serta pelajaran-pelajaran berharga yang diperolehnya selama perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Anak Singkong. Chairul Tanjung, atau yang akrab dipanggil CT, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1962. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana dan memiliki cita-cita untuk berhasil dalam bisnis sejak usia muda. Dalam buku ini, ia membagikan pengalaman masa kecilnya, di mana ia belajar banyak nilai-nilai penting yang membantunya menghadapi tantangan di kemudian hari. Chairul Tanjung mengalami banyak kesulitan dan kegagalan. Salah satu pengalaman penting adalah ketika ia gagal dalam ujian masuk ITB yang telah menjadi impian keluarganya. Meskipun begitu, ia tidak menyerah dan terus berusaha. Ia akhirnya mendapat beasiswa dan melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selama masa kuliahnya, terlibat dalam berbagai kegiatan mahasiswa dan memulai beberapa usaha kecil sudah menjadi hal yang biasa untuk Chairul Tanjung. Setelah lulus, Chairul Tanjung bekerja di berbagai perusahaan, termasuk perusahaan asuransi dan perbankan. Namun, kenyataan bahwa ia lebih suka berbisnis membuatnya keluar dari dunia perbankan dan memutuskan untuk merintis usaha sendiri. Salah satu karakteristik utama Chairul Tanjung yang membuatnya sukses adalah semangatnya yang pantang menyerah. Selalu mencari peluang dalam setiap situasi dan memiliki keyakinan kuat dalam dirinya sendiri. Tahun 2003, Chairul Tanjung mendirikan CT Corp, sebuah konglomerat bisnis yang mencakup berbagai bidang, termasuk media, perhotelan, retail, properti, dan keuangan. Salah satu aset utama CT Corp adalah Transmedia, yang memiliki stasiun televisi dan radio terkemuka di Indonesia. Di buku ini, Chairul Tanjung menjelaskan perjalanan pembangunan CT Corp dan bagaimana ia berhasil mengembangkan bisnisnya menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Selama perjalanan bisnisnya, Chairul Tanjung selalu memegang teguh prinsip integritas dan etika bisnis yang kuat. Ia percaya bahwa menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Chairul Tanjung, yang menekankan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Demikian esensi buku dengan judul Anak Singkong, karya Chairul Tanjung, dari RRI untuk Indonesia.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada 3 jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung, dan bengkok ke depan. Kyphosis biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya 3 kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.

Dancing on my own, Callum Scott menemani Anda mendengar di siang hari di RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih terus menemani aktivitas akhir pekan Anda di hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Masih bersama saya Padli menemani Anda sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ya, siang hari kayak gini suasananya panas, suasananya juga mungkin agak ngantuk-ngantukan ya, apalagi kalau misalkan Anda yang udah bepergian ke sana kemari, kondangan lah yang dicari, atau mungkin juga ada wisata di hari ini ya, yang lagi kecapean di jam-jam kayak gini nih, rawan banget ngantuk pendengar. Apalagi buat Anda yang mungkin lagi berkendara mobil ataupun juga roda 2 atau roda berapapun itu, yang penting bisa dikendarai dan dalam perjalanan jauh. Nah, ini hati-hati pendengar ya, dengan yang namanya microsleep. Apalagi juga perjalanan jauh kayak gini, mungkin ada potensi yang namanya ngantuk sesaat tersebut, dikarenakan mungkin tadi udah kenyangan, udah mungkin kecapean, atau mungkin kayak semacam ada beban pikiran yang belum dirilis oleh Anda. Padahal harusnya hari Minggu ini kan bisa yang kita ngerilis, tapi mungkin ada beberapa juga yang gak bisa ngerilis. Ya, mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor yang membuat kita kecapean dan lain sebagainya. Nah, makanya kita kalemkan, kita santaikan di suasana siang hari ini. Pastikan tetap dengerin kami dari RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Kalau tadi ada lagu sedih sebenarnya pendengar ya, Dancing on My Own dari Callum Scott menemani Anda di siang hari ini. Kali ini ada lagu yang dinyanyikan oleh ex Naif, yaitu David Bayu, dengan judulnya Segalanya Itu Kamu, yang viral juga di media sosial. Buat yang tahu lagunya, nyanyi bareng semobilan gak apa-apa deh ya. Yang penting asikin aja di minggu ini.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,61 FM, kanal informasi dan juga inspirasi tanpa tergesa dari Juicy Lucy Bregar menemani Anda di siang hari ini. Ya, ya, buat yang mungkin lagi pengen kenalan biar enggak tergesa-gesa ataupun juga kelihatannya santai seperti kata Juicy Lucy tadi, tanpa tergesa nih ya. Ada beberapa tips nih buat Anda yang mungkin lagi pengen memulai perkenalan dengan orang baru dan lain sebagainya, yang mungkin menurut Anda canggung banget nih, rasanya kayak aduh gimana ya, apa ya mau diobrolin ya dan lain sebagainya. Nah biasanya di Indonesia, ini ketika kita sudah berkontak mata dengan orang, maka otomatis itu akan adalah awal mula tanda bahwasanya ya oke, silakan diajak bicara gitu, biasanya kayak gitu ya. Tapi kalau seandainya dia tidak membalas kontak mata Anda,

berarti dia nggak mau diajak bicara. Itu yang pertama dulu. Yang berikutnya, nih kami kutip dari berbagai sumber pendengar ya, khususnya dalam dunia psikologi. Yang berikutnya adalah, ajuin pertanyaan pendengar. Jadi kalau misalkan satu atau dua pertanyaan ini bisa dibalas dengan pertanyaan lagi dari lawan bicara Anda, maka ini bisa dibilang apa ya, udah ya bisalah diajak ngobrol gitu pendengar. Tapi kalau Anda misalkan orangnya suka berbicara, ya mungkin tips ini bisa jadi tambahan ilmu aja ya. Tapi buat yang mungkin gak tahu banget atau pengen banget kenalan sama orang lain, atau pengen enggak basa-basi aja lah paling tidak ya, killing time, itu bisa dicoba ya. Yang berikutnya pendengar, bahasa tubuh ini juga penting. Jadi mereka buat yang akan ngobrol nih, ini akan menunjukkan bahasa tubuh yang menghargai, seperti jabat tangan erat, berdiri tegak hingga memancarkan energi ketertarikan dari tubuhnya. Nah yang berikutnya, biasanya melontarkan lelucon, atau kalau banjarnya itu mahalabiul lah sedikit ya, atau jok sedikit, gak apa-apa. Terus tanyain opini tentang suatu isu, misalkan kayak, kenapa kabar mati lampu di hadapian. Nah ini bisa jadi panjang loh pendengar, ketika Anda nanya topik yang mungkin lagi terjadi di Kalimantan Selatan atau juga Banjarmasin dan sekitarnya, ini bisa uralannya panjang. Nah ini bisa jadi salah satu cara untuk Anda yang mungkin pengen ya basa-basi atau pengen juga berbicara dengan orang lain. Siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri yang mau membuka relasi, membuka teman baru dan lain sebagainya, agar kita punya networking yang banyak di luar sana.

0: Rosa tú. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

nanti kita seperti Idi Bergara dari Batas Senja menemani Anda di siang hari ini. Nah, pendengar, kalau kita boleh bilang siang ini adalah jam-jamnya lapar, kayaknya semuanya hampir sepakat ya. Tapi rasa-rasanya kalau jam-jam makan siang ini udah kenyang, berarti udah banyak banget makannya tadi ya. Tapi ini anyway, saya mau bahas tentang dunia makanan, pendengar, apalagi buat yang mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kalau misalkan lalat menghinggapi makanan itu ada yang bilang gak aman, ada yang bilang aman. Nah, jadi saya kutip dari berbagai sumber, pendengar, di mana sebagian orang menganggap lalat ini hanya gangguan kecil yang gak berbahaya. Makanan yang sudah dihinggapi lalat pun masih dianggap aman oleh beberapa orang, terlebih lalat hanya sekian detik mendaratnya, pendengar. Nah, akan tetapi, ini kutipan saya ambil dari pakar keamanan pangan Vanessa Kaufman dari laman Martha Stewart. Dia menyampaikan, meski sebentar aja, katanya makanan yang sudah dihinggapi lalat tidak dianggap layak lagi, pendengar, untuk dimakan. Jadi dianggap tidak layak lagi dimakan maksudnya ya. Para ahli pun mengingatkan bahwa lalat tak sekedar terbang hinggap pada makanan lalu pergi begitu aja. Permukaan tubuh mereka mengangkut kontaminan yang bisa meracuni makanan. Nah, sementara itu ahli entomologi Marcus Griswold menyamakan mulut lalat dengan spons dapur bekas yang bau, kotor, dan penuh bakteri. Nah, bayangin aja nih ya, pendengar. Lalat hijau atau lalat biru dinilai sangat bermasalah sebab mereka berpindah-pindah di antara kotoran hewan. Jadi meski cuma hinggap sebentar, selalu ada potensi kontaminasi karena lalat bisa hinggap dimanapun dan membawa kontaminan. Nah, begitu lalat hinggap, kontaminan bisa langsung masuk ke makanan. Di mana ini pakar keamanan pangan Mark Maxson ini menjelaskan lalat adalah pemakan cepat. Jadi saat mendarat pada makanan nih, mulutnya itu langsung menyentuh makanan dan mulai makan sembari memasukkan bakteri. Jadi para ahli menyarankan untuk langsung membuang makanan ketika lalat sudah mendarat pada makanan berulang kali atau ada kotoran atau telur lalat terlihat pada makanan tersebut. Jadi ya begitulah kira-kira ya, kalau misalkan Anda melihat ada makanan yang terhinggapi lalat, mending ya udahlah nggak apa-apa kalau nyamuk bazir, tapi nggak tahu ya mubazir atau enggak ya kalau secara agama, tapi mudah-mudahan itu aman-aman aja dibuang, lebih baik dibuang daripada nanti menimbulkan hal-hal yang tidak baik di tubuh Anda sendiri. Nah, kita masih hadirkan lagu-lagu terbaik dan informasi yang tidak kalah menarik juga pastinya dari informasi tadi. Jadi pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Habis ini ada lagu yang kayaknya bakal bikin Anda singelong lagi nih. Dengan judulnya Percaya Padaku. Sambil menemani aktivitas siang hari Anda, saya masih menemani Anda di jam 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah atau setengah 2 siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

As long as you love me, Backstreet Boys. Kita putarkan di Radio Pro 1 Banjar Masin, kanal informasi dan juga inspirasi. Lah, siapa nih yang udah hafal lagunya Backstreet Boys tadi? Angkat tangannya. Berarti Anda tua ya, Bergar. Udahlah, gak bisa ngaku-ngaku muda lagi kita ya. Kalau udah tahu lagu itu, berarti ya umuran kelahiran 90-an, 80-an, 70-an pastinya ya, yang mungkin masa remajanya ditemani lagu-lagu Backstreet Boys, Westlife, ataupun mungkin juga NSYNC, ada juga boyband-boyband Amerika Serikat dulu, pendengar ya, yang sampai sekarang alhamdulillah masih melejit namanya, walaupun juga memang anggotanya udah pada kemana-mana lah ya. Tapi yang jelas lagu-lagu tadi menemani masa-masa muda kita ya, itulah namanya nuansa-nuansa musik pop sama dunia pastinya ya. Nah, anyway, kita bakal bicara satu hal lagi, di mana dalam jurnalnya Neurology pada Juli 2026 ini dia menyampaikan tentang pemanis buatan yang bisa berpotensi mempercepat penuaan otak. Jadi dalam jurnal itu dia mengobservasi hampir 13.000 orang yang mengkonsumsi 7 pemanis buatan jenisnya. Nah, 7 jenisnya itu ada banyak ya, diantaranya ada aspartam, ada sakarin, acesulfamka, eritritol, xylitol, sorbitol, dan juga tagatose. Nah, berbagai pemanis jenis ini biasanya ditambahkan ke produk ultra proses, minuman ringan, minuman energi, yogurt, hingga dessert yang dipasarkan sebagai produk rendah kalori. Jadi para peneliti mengelompokkan para peserta ke dalam 3 kelompok berdasarkan total pemanisnya. Pada kelompok konsumsi terendah rata-rata mengkonsumsi 20 mg per harinya, sedangkan kelompok tertinggi mengkonsumsi 191 mg per harinya. Jadi bagaimana hasilnya? Setelah mempertimbangkan usia, jenis kelamin, tekanan darah, penyakit kardiovaskular, dan faktor relevan lainnya, ini para peneliti menemukan perbedaan jelas di antara 2 kelompok tersebut tadi ya. Kelompok dengan konsumsi terbesar mengalami penurunan kemampuan berpikir dan daya ingat sekitar 62% lebih cepat ketimbang kelompok dengan konsumsi rendah. Nah, perbedaan ini setara dengan 1,6 tahun penuaan lebih cepat. Adapun peserta dalam kelompok konsumsi menengah mengalami penurunan 35% lebih cepat ketimbang kelompok terendah. Nah, perbedaan ini setara dengan 1,3 tahun penuaan. Intinya apa, pendengar? Intinya adalah kurangi aja minum minuman yang ada pemanis buatannya. Lebih baik minum yang ada pemanis yang alami. Saya bukan promo produk, yang jelas pemanis yang alami Anda perlu tahu apa dulu, silahkan cari tahu aja. Pemanis buatan apa-apa aja silahkan Anda cari tahu dulu. Yang jelas ini untuk kesehatan kita, mari kita perangi yang namanya hal-hal yang bersifat negatif di dalam tubuh kita, agar kita bisa hidup lebih sehat dan lebih bahagia lagi ke depannya. Informasi ini kami kutip dari berbagai sumber, dan salah satunya dari jurnal Neurology di Juli 2026. Jangan kemana-mana, selepas ini kita hadirkan Lintas Benua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di Radio Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: depan, ujung tombaknya adalah kriya sasirana.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: kembali menjumpai Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 2 Agustus 2026. Sejumlah informasi sudah kami persiapkan di antaranya. Rumah ambruk yang terjadi di Tetah Makmur, Kabupaten Banjar memakan korban jiwa. Masyarakat mulai turun ke jalan menuntut haknya terkait dengan pemadaman listrik bergilir yang diberlakukan PT PLN di Kalimantan Selatan. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya Aulia Rahman. Isak tangis menyelimuti keluarga korban terdampak rumah ambruk di Komplek Padilah Perdana 5 Jalan Tembikar Kanan, Kecamatan Tetah Makmur, Kabupaten Banjar. Berdasarkan data dari 9 korban, seorang remaja laki-laki bernama Rizky dilaporkan meninggal dunia. Kepergian remaja akrab disapa Iki tersebut meninggalkan duka mendalam bagi sang nenek Lastri. Ia tidak menyangka cucunya yang baru saja lulus SMA dan berencana melanjutkan kuliah, kini telah tiada.
1: Dia yang kena.
2: Posisi Rizky di mana?
1: Di rumah yang paling ujung, Bu. Ujung.
3: Tadi itu saya jemput SDN di pengurus dalam itu, nah, sekolah SD. Mampir ke tempat saya yang pemancingan. Tapi udah kelihatan jelek, biasanya bunga sedang-sedang. Kenapa cucuku ini gak ada bunga kayak biasanya? Aku
2: Dirasa pian.
0: Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026, kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banjarmasin masih menjadi PR besar yang dihadapi. Sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026, tercatat sudah ada 108 kasus kekerasan terhadap anak. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikrom Muktesar mengatakan, salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah menghapus praktek perundungan yang masih terjadi di lingkungan anak-anak. Tidak hanya dilakukan melalui edukasi, tetapi juga dengan menyediakan ruang publik yang aman dan juga ramah bagi anak.
4: Yang pasti mudah-mudahan tidak ada perundungan lagi terhadap anak khususnya di Kota Banjarmasin. Ya, pemerintah kota juga membuka ruang-ruang publik seperti adanya RTH, RPTRA yang kita siapkan agar anak-anak tidak hanya bermain gadget tapi juga bisa menikmati ruang-ruang terbuka yang ada di Kota Banjarmasin. Dan kita juga sama-sama menjaga anak-anak kita untuk bisa menerima sebagai guru, ya, bisa memberikan pendidikan yang baik, menjaga anak-anak pada saat di sekolah, dan mudah-mudahan bisa sama-sama menjaga dari itu.
0: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin meminta masyarakat bersabar menghadapi pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Banjarmasin hingga kawasan hulu sungai. Ia menghimbau warga turut menghemat penggunaan listrik untuk membantu mengurangi beban sistem kelistrikan. Menurut Muhyiddin, gangguan pasokan listrik dipicu kerusakan pada sejumlah pembangkit yang menopang sistem kelistrikan Kalimantan Selatan.
5: Kita menyampaikan karena ada pemadaman listrik lagi di beberapa tempat, yaitu dari Banjarmasin mungkin sampai ke hulu sungai. Nah, ini supaya masyarakat lebih mengetahui, tadi kita ada menghubungi GM daripada PLN. Nah, beliau mengatakan bahwa saat ini ada kerusakan di Kalting, itu adalah kebocoran daripada boiler, kebocoran boiler.
0: Peristiwa kebakaran lahan mulai marak terjadi di sejumlah wilayah Kota Banjarmasin dalam beberapa waktu terakhir. Kebakaran mayoritas menyasar area lahan kosong dengan kondisi vegetasi semak belukar yang mengering. Dalam sehari saja, insiden kebakaran lahan tercatat melanda kawasan Jalan Tembus Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan sebanyak 2 kali, disusul Jalan Gubernur Subarjo Lingkar Dalam Selatan pada Kamis malam. Rangkaian kejadian di beberapa lokasi tersebut mulai memicu kekhawatiran masyarakat. Salah seorang warga terdampak di Komplek Mangga, Dayat, mengaku terkejut lantaran posisi kobaran api berjarak sangat dekat dengan rumahnya. Kebakaran itu terjadi saat dirinya sedang tidak berada di rumah.
6: Mungkin ada pembakaran, pembakaran atau puting loko sih, sebenarnya kata saksi tetangga sumberatan, karena ada jalan di situ.
7: Ada yang cepat terdampak loh di rumah.
6: Alhamdulillah selamat pemberatan.
7: Jaraknya cukup dekat lah.
6: Cukup dekat, sebahu, sedepah aja dari rumah dapur tuh.
7: Biasanya basah lho, kalau kondisi kita?
6: Basah, sebenarnya basah terus sih. Cuma mungkin kemarau ini mungkin kalau...
0: Musim kemarau yang melanda Kalimantan Selatan sempat mengganggu operasional produksi air PDAM Banjarmasin. Debit air baku di saluran irigasi pematang bahkan dilaporkan turun hingga ke angka 0, menyebabkan instalasi pengolahan air IPA pematang tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu. Meski demikian, distribusi air bersih kepada pelanggan di Kota Banjarmasin dipastikan tetap berjalan normal. setelah pemadam masih mengalihkan seluruh pasokan air baku dari intake Sungai Tabuk. Direktur Operasional Pemadam Masih Irwan Pirmana mengatakan, langkah cepat tersebut diambil agar kebutuhan air bersih kepada masyarakat, khususnya di wilayah Banjarmasin Timur dan Selatan tetap terpenuhi.
8: Ada laporan pematang irigasi debitnya 0 kilo, 0 lah ibaratnya, dan memang kita tidak bisa berproduksi, memang benar kejadian tersebut. Jadi kita mengandalkan biasanya di air baku itu di pematang, yang diambil air bakunya dari irigasi dan juga di Sungai Tabuk. Karena semantu kejadiannya nol di pematang, mau tidak mau kita terpaksa untuk memenuhi debit produksi yang 5.400 meter kubik per jam untuk pelanggan Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan. Maka mau tidak mau kita harus mengandalkan intake di Sungai Tabuk.
0: Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan melakukan konsultasi ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta untuk membahas berbagai program strategis dalam menekan angka pengangguran di daerah. Pertemuan dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Jan Hanifah dan diterima Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Parit Nur Yuliono. Jan mengatakan, konsultasi ini merupakan bentuk komitmen DPRD Kalsel dalam mencari solusi atas tingginya angka pengangguran. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diperlukan agar program ketenagakerjaan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
9: Alhamdulillah kami diterima di Kementerian Tenaga Kerja dari bersama Bapak Kabiro. Alhamdulillah diterima dengan sangat baik. Kami datang ke sini terkait permasalahan masih tingginya tingkat pengangguran di Kalimantan Selatan. Kemudian tadi juga ada beberapa penyampaian dari Pak Kabiro terkait pelatihan-pelatihan yang dari ke pusat bisa kita ambil untuk kita bawa ke Provinsi Kalimantan Selatan.
0: Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin menginstruksikan jajaran pemerintah kota untuk membawa persoalan listrik ke kantor pusat PT PLN. Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperjuangkan hak masyarakat agar memperoleh pasokan listrik yang stabil dan mendorong percepatan penanganan gangguan. Sekretaris Daerah Ikrom Mohtesar mengatakan, mereka meminta kepastian mengenai percepatan normalisasi sistem kelistrikan dan berakhirnya pemadaman bergilir yang dalam beberapa pekan terakhir berlangsung hingga 5-6 jam.
10: Kami kesini berdasarkan instruksi dari Wali Kota Banjarmasin untuk bertemu dengan kawan-kawan PLN, menindaklanjuti banyaknya DM dan juga pesan WA yang ditujukan kepada Pak Wali, Bu Wakil, dan lainnya. Karena memang saat ini kondisinya memang terjadi pemadaman bergilir di Kota Banjarmasin. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa PLN yang ada di Kota Banjarmasin ini merupakan distribusi, Pak ya. Tapi kendala utamanya adalah di pembangkit. Dan tadi disampaikan oleh Pak Yanuar, insya Allah di hari Rabu optimisnya paling lambat di hari Sabtu itu akan ada pengurangan durasi pemadaman.
0: Kasus infeksi saluran pernapasan akut di Kalimantan Selatan meningkat tajam seiring menurunnya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, tercatat sebanyak 7.995 kasus ISPA. Jumlah itu hampir dua kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025 lalu. Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi sekaligus daerah dengan terdampak kabut asap dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, Dr. Dia Udin, mengatakan penurunan kualitas udara akibat karhutlah menjadi salah satu faktor utama yang memicu meningkatnya kasus gangguan saluran pernapasan.
11: Sampai tanggal ini, triwulan 2 ini, terjadi peningkatan sudah kasus ISPA. Dan peningkatannya itu lumayan, dua kali lipat dibandingkan tahun kemarin. Jadi kita anggaplah sudah bahwa karhutlah sudah mulai mempengaruhi kesehatan masyarakat, khususnya atas ini ISPA. Jadi ada peningkatan itu.
0: Kantor PT PLN Persero P3 Banjarmasin di Jalan Rabu Makurat kembali didatangi massa pada Rabu 29 Juli 2026. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalimantan Selatan Bersatu menyuarakan keresahan atas pemadaman listrik bergilir yang meluas di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam aksinya, para demonstran memberikan batu bara secara simbolis kepada perwakilan PLN yang menemui massa. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk keresahan dan sindiran atas krisis kelistrikan yang terus terjadi. Koordinator aksi Muhammad Ramadan Sari menegaskan pentingnya transparansi agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.
12: Dan yang terakhir, daripada poin tuntutan, kami meminta kepada pihak PLN untuk memberangkatkan kami ke tempat lokasi titik terjadinya permasalahan. Kalau misalnya dalam beberapa poin tuntutan itu tidak terlaksanakan dan tidak terjawabkan, pihak PLN pun tadi sudah berani berkomitmen dan bertanggung jawab atas melepas daripada jabatannya itu.
0: Aksi unjuk rasa di depan kantor PLN UP3 Banjarmasin diwarnai kesaksian langsung dari warga terdampak pemadaman listrik. Salah seorang warga, Alin Markani, mengungkapkan kesulitan yang harus dihadapinya bersama keluarga selama krisis kelistrikan terjadi. Dengan lantang, Alin menyampaikan keresahannya secara langsung di hadapan perwakilan PLN yang menemui massa. Sikap ini diambil karena sang anak yang sedang mengidap kanker darah atau leukemia sangat membutuhkan kenyamanan di rumah.
13: Kemudian juga kita kan kebetulan anak juga sakit ya, jadi kalau misalnya di rumah itu efek kemo itu kan panas di badan. Jadi karena dia mati lampu, kipas nggak hidup, itu bikin nggak nyaman dianya gitu loh. Kalau misalnya pemadaman bergilir pas di rumah ya, mereka dia ngerasa panas karena memang efek kemo itu panas di badannya. Jadi dia ngerasa gerah dan nggak nyaman di rumah.
14: Jadi apa yang pihak lakukan?
13: Pakai kipas portable sementara sama lampu emergency.
0: PLN UP3 Banjarmasin menjanjikan pelanggan yang terdampak pemadaman listrik bergilir dalam beberapa waktu terakhir akan memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian ganti rugi tersebut dilakukan secara otomatis apabila durasi gangguan listrik melampaui standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Manajer PLN UP3 Banjarmasin Yanuar mengatakan, kompensasi kepada pelanggan mengacu pada Undang-Undang Ketenagalistrikan serta Peraturan Menteri SDM Nomor 2 Tahun 2025 tentang tingkat mutu pelayanan. Menurutnya, pelanggan tidak perlu mengajukan permohonan karena sistem PLN akan menghitung kompensasi secara otomatis.
15: Secara keseluruhan, yang berdampak pada pelanggan padam, itu kan ada aturan di SDM kita, di Kemen nomor 2 tahun 2025, itu akan ada kompensasi itu pelanggan-pelanggan yang berdampak. Dan itu akan secara otomatis nanti akan penggantiannya dari sisi rekening bayar bahkan dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah

0: Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar semuanya. Apa kabarnya? Senang sekali kembali menjumpai Anda di Belantika Musikari Indonesia di sehari di hari Minggu ya, 2 Agustus 2026. Udah liburan kemana aja pendengar hari ini? Udah yang wisata kemana aja kira-kira? Atau udah ada kondangan kemana aja kira-kira? Silakan ya yang pengen santai di Belantika Indonesia, kita buka sesinya sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Di sesi satu ini saya Fadli akan memutarkan 4 lagu yang akan kita hadirkan. Mungkin 5 atau 4 kayaknya, 4 deh kayaknya yang paling pasti ya. Anda bisa bergabung di 3 jalur, nanti kita bacakan. Tapi kayaknya udah banyak yang pengen nelpon nih. Kita coba sapa dulu penelpon-penelpon kita yang sudah bergabung di 562 ataupun juga di 976. Selamat sore Belantika Indonesia.
1: Selamat sore dari Indonesia. Assalamualaikum Mas Fatih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngantrinya duluan banget nih Bu Rika nih.
1: Iya, aku lagi flu. Dasar Mas Fatli ini 100 Mas, belum nembak suara aku.
0: Waduh. Lagi flu ini. Iya dong, harus pinandu dong. Masa enggak pinandu sih?
1: Padahal aku nih suaraku kayak gini masih pinandu juga Mas Fatli.
0: Iya, agak bindeng sedikit sih. Agak kurang enak didengarnya tadi ya. Tapi nggak apa-apa. Saya alhamdulillah sehat. Bu Rika ini lagi flu berarti ya?
1: Iya flu berat, tapi alhamdulillah bisa membuka lawang.
0: Ah ya makanya ini antrian pertama nih. Alhamdulillah
1: iya,
0: banget ya.
1: Tumben.
0: Iya biasanya susah banget masuk nih Bu Rika nih.
1: Iya malam tadi ya sama Mbak Maja tuh di awal juga aku.
0: Alhamdulillah. Wah luar biasa.
1: Suara bindeng kayak gini. Aku lagunya kayaknya minta yang itu loh.
0: Apa
1: nomor
0: tuh?
1: Dua dari bawah itu apa?
0: Nomor dua dari bawah ini ada Cinta Terakhirku Bagas Ran.
1: Iya.
0: Mau yang itu atau yang lain?
1: Iya. Di paling bawah dari nomor dua.
0: Oh sorry, Kau Dan Aku dari Niji.
1: Oke, itu. Niji aja ya. Status barusan langsung ini mencet langsung masuk.
0: Oh sempet ternyata lihat status dulu ya, alhamdulillah.
1: Kirim salam dulu ya Mas.
0: Silahkan Bu Rika buat siapa aja.
1: Mbak Memunah biasanya buka lawang nih Mbak Memunah.
0: Ini belum nih lagi nih OTW.
1: Belum Mbak Osin, terus ya. Ada Ibu Bambang.
0: Ibu Bambang.
1: Ada lagi siapa Mbak Pina.
0: Lama Mbak Pina, iya ya.
1: Mama Madan juga ada. Papi Coy.
0: Oke.
1: Abang siapa tuh?
0: Abang Hendy.
1: Abang Hendy ya. Abang siapa yang enggak pernah masuk tuh?
0: Abang Ojan.
1: Bang Herman, ya Bang Ali juga. Ada Bang Yusuf.
0: Bang Yusuf ya. Ya betul.
1: Siapa lagi? Abang Roy. Mang Boy. Semuanya udah Mas Fadli ya, salamnya kemakan.
0: Siap.
1: Mas Fadli mudah-mudahan selalu sehat enggak pilek.
0: Amin, mudah-mudahan ya, doakan aja sehat-sehat semuanya deh ya.
1: Rezekinya, makasih waktunya.
0: Siap. Nggih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rika di belakangnya. Selamat siang Belantika Indonesia. Waalaikumsalam. Baru aja disapa Mbak Rika.
2: Aduh, Mbak Rika.
0: Udah muncul nih orangnya Mbak Rika nih. Apa kabarnya Cel Maimunah? Gimana kabarnya?
2: Nyamannya Pak Benyonya ini.
0: Iya panas banget kayaknya di sana ya.
2: Lagunya.
0: Oke, lagunya silakan dipilih, ada Peter Pan, Langit Tak Mendengar, Begini Begitu dari Malik and the Essentials, Judika, Jika Ku Harus Pergi, Bertahan Sakit, Pergi Sulit dari Syahriyadi. Ada juga
2: Syahriyadi
0: aja ya. Salamnya ya. Buat siapa aja?
2: Salamnya buat Mbak Rika tadi, Putri, Mawar.
0: Oke. Okay.
2: Bang Herman.
0: Oke. Okay.
2: Bang Roy, pokoknya buat semuanya aja salam sehatnya.
0: Siap. Iya makanya aduh nih. Nikmati aja ya. Baik, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Maimunah yang nyapa nih di TikTok. Ada Oshin. Disapa dong Oshin Hermawan, bukan Mbak Oshin ya. Ada Pak Ramli yang nyapa katanya pakai kacamata, keren nih. Ya ini mata saya lagi sakit jadi saya pakai filter kacamata ya. Jadi mohon maaf nih. Biar enggak kelihatan. Ada Mama Alfi yang minta request lagu Syahriyadi juga di WA dan juga di TikTok. Lagunya kita siapin juga. Kita coba sapa dulu yang nelpon di WA, ada enggak sih sudah? Belum nih, belum ada yang masuk deh. Abah Ica boleh dicoba sapa lagi. Abah Ica silakan. Salamnya buat siapa aja nih katanya Mama Alfi tadi. Oh, buat semua aja katanya ya. Oke, kita coba sapa lagi Kak. Boleh minta lagu dong. Lagunya yang ada di playlist ya. Nanti kita bacain playlist poolnya. Salam kenal dari Sukabumi Jawa Barat, Ujang Fadil. Ada Oshin tadi ya. Bro from Jay di Gambut. Nah, terima kasih baju hitam, kacamata hitam, mantap benar sudah. Iya dong, harus mantap kita pokoknya ya. Oke, kita ke 562 deh, berarti selamat siang Blari Indonesia.
3: Siang Blari Indonesia, tadi saya di Tenggel Mas Herman.
0: Iya, makanya baru masuk loh Bu Bambang loh. Iya, susah banget habis itu masuk ya kan.
3: Itu sinyalnya Mas Fatin gak ada.
0: Ah, pantesan lagunya sama.
3: Dulu Mas, nanti.
0: Iya, takut keputus lagi nih. Silakan lagunya ada Kau dan Aku Niji, Syahriadi Bertahan Sakit Pergi Sulit, Peter Pan Langit Tak Mendengar, Judika Jika Aku Harus Pergi. Ya. Yang mana?
3: Judika.
0: Judika aja ya, salamnya buat siapa aja?
3: Mbak Rito, Mbak Maimunah juga, Mas Herman juga ya. Heeh. Mm-hmm. Ini lagi ada pesanan masih banyak banget, jadi sambil-sambil.
0: Oke.
3: Ya, Mas Fatin mudah-mudahan selalu sehat ya, Mang. Ganteng banget ya, Mas.
0: Saya.
3: Ada baju hitam, tumben pakai kacamata. Lagi flu kah?
0: Enggak, ini mata saya lagi sakit, jadi agak gitulah pokoknya ya. Oh, ya itu cuma filter ya.
3: Tentunya.
0: Siap, amin.
3: Ya, di TikTok ini HP satunya, Mas.
0: Oke, alhamdulillah bisa monitor di TikTok ya, Bu Bambang.
3: Iya. Monitor terus kalau yang untuk on air yang HP yang ini.
0: Yang satunya lagi ya.
3: Iya.
0: Alhamdulillah, Pak.
3: Ya, mudah-mudahan selalu sehat tentunya. Salam buat semuanya aja.
0: Siap.
3: Saya tunggu. Terima kasih banyak yang mudah-mudahan sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Bu Bambang ya. Oke, ini TikTok kayaknya lagi error atau gimana ya ini ya. Gak bisa nyapa penelpon nih. Bentar, kita coba Galuh Lastri. Ya kan lagi. Nah, baru bisa. Oke, kita coba sapa dulu ya Galuh Lastri di Barabai. Selamat sore.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat siang menjelang sore, Batli. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya sehat. Bagaimana sebaliknya di Barabai, sehat juga enggak?
4: Alhamdulillah.
0: Iya, oke. Ini jaringan kayaknya nih Mbak Lestari ini. Sabar ya, mudah-mudahan nanti bisa gabung nih.
4: Iya, enggak apa-apa. Lagunya yang bisa repost kagak?
0: Kalau di jam saya enggak bisa ini, karena jam saya cuma sampai jam 15. Mau lagu ikut di playlist kira-kira?
4: Iya, pengen yang ada Syahriadi tadi.
0: Oke, tapi di sini kalau di playlist judulnya Bertahan Sakit Pergi Sulit gak apa-apa ya?
4: Iya, gak apa-apa.
0: Oke, Des, kita siapin dulu. Salamnya buat siapa aja dulu, Mbak Lestari?
4: Bagaimana suasana untuk Kota Banjarmasin?
0: Banjarmasin, cuacanya cerah, kondisi trafiknya juga ramai lancar. Lagi, ya banyak yang habis kondangan kayaknya siang-siang kayak ini nih.
4: Iya. Gimana air bersihnya, aman?
0: Kalau di Banjar alhamdulillah masih aman. Ya paling agak menipis aja sih. Di sana aman kira-kira?
4: Alhamdulillah wasyukurillah, sumber air ya jernih sih. Kurang air di sini.
0: Oke. Jadi agak kurang air di sana ya.
4: Enggak.
0: Oh, enggak ya.
4: Pak ada kekurangan.
0: Alhamdulillah.
4: Aman sekali.
0: Luar biasa.
4: Iya,
0: oke. Okay.
4: Lancar. Di sini dekat sumbernya.
0: Mudah-mudahan aman selalu pokoknya ya Galuh Lastri di sana ya.
4: Iya. Insyaallah okay. Aman selalu dengan orangnya.
0: Siap. Oke, okay, lagunya kita siapin dulu Galuh Lastri dengan Syahriadinya ya. Enggak apa-apa?
4: Inggih, salamnya buat semua fans RRI Pro 1 Banjarmasin, okay. Tempat terkecewa. Semoga selalu sehat, selalu
0: amin.
4: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
4: Bung Patli. Semoga kebaikannya selalu
0: menyebar
4: di namanya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, di setiap waktu. Terima kasih banyak atas waktunya.
0: Siap.
4: Maklum saya banyak kegiatan, Bung.
0: Enggak apa-apa. Yang penting sempat gabung ya. Iya, yang penting bisa gabung lah ya.
4: Diusahakan gitu ya.
0: Mantap.
4: Terima kasih banyak ya atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Galuh Lastri ya yang ada di Barabai. Oke, satu penelpon lagi kita coba sapa di 976. Apakah bisa bergabung kira-kira? Selamat siang Blari Indonesia. Halo. Oke, terputus berarti kurang beruntung yang di 976. 562 beruntung gak nih? Selamat siang. Sama juga, kurang beruntung juga, gak apa-apa, boleh dicoba lagi nanti ya. Kita coba sapa lagi, satu lagi, 562, selamat siang Belari Indonesia. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yusuf, apa kabarnya? Baik aja kabarnya. Cuaca cerah di Amuntai, Mas Yusuf? Cuaca cerah ya, alhamdulillah. Sama Banjarmasin panas banget siang hari ini nih. Kayaknya menggantang siang ini. Oke, Mas Yusuf, lagunya boleh dipilih silakan. Ada Niji, Kau dan Aku, Syahriadi, Bertahan Sakit Pergi Sulit. Ada Judika, Jika Ku Harus Pergi. Ada Peter Pan, Langit Tak Mendengar. Ada Hal Terindah, Seven Team. Terus ada Begini Begitu, Malik and Desian Shields. Ada Yura Yunita, Dengan Tenang. Terus ada Embusan Angin Malam, Anton Nugroho. Ada Brisia Jodi, Seandainya. Ada juga Leviana, Hanya Segenggam Setia. Mau yang mana kira-kira? Peter Pan aja ya. Salamnya dulu Mas Yusuf buat siapa aja, silahkan. Oke. Oke, siap. Iya, cuacanya cerah Mas Yusuf.
5: Ya,
0: kabar saya alhamdulillah sehat walafiat Mas Yusuf ya. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa Uji Damunta ikut lagunya Mama Alfi katanya ya. Oke, kita siapin. Amat Uya juga ikut lagunya Mama Alfi nih. Amat Uya di Kota Baru. Oke, berarti lagunya kita siapin. Ada dua lagu dulu yang kita putarkan, Niji dan juga Syahriadi. Abis ini bakal kita terima telepon, tapi khusus salam aja. Buat yang mau pilih lagu, silahkan nanti pilih lagunya di jamnya Mbak Mada aja ya. Ini sebelum kita putarkan lagunya, ada Mbak Rika yang katanya nyapa dulu nih, ada yang ketinggalan. Salam buat Mbak Lastri, Mawar, Putri, Ibu Fatimah Umar, salamnya sehat selalu. Makasih Mas Padli, sama-sama. Oke, dua lagu dulu untuk Anda, Niji, Kau dan Aku, dan juga ada Syahriadi, Bertahan Sakit Pergi Sulit. Selamat berlibur di hari Minggu, selamat bersantai pokoknya untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Syariadi mendengar lagunya dengan bertahan sakit, pergi aku sulit, asik. Oke, teman-teman yang ada di Belantika Musik Karya Indonesia siang hari ini. Di jam saya ini cuma bisa sempat terima satu penelpon, dan satu penelpon ini cuma bisa sapa salam-salam aja ya. Mohon maaf banget nih, kita terbatasnya durasi di sesi yang pertama ini. Nanti sesi kedua silakan bisa dipilih aja ya. Kita ke 976 yang beruntung. Selamat siang Belari Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Acil Siti, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Cuaca di Limpasu seperti apa siang hari ini?
1: Panas
0: juga. Tapi kada ada mati lampu kalau ada pian.
1: Jadi mati dua hari ini.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan bertahan. Kada ada mati lampu lagi, ada pian ya kalau lah.
1: Ya.
0: Oke, okay. Mbak Acil Siti, silakan lagunya ada Judika, Jika Aku Harus Pergi sama Peter Pan, Langit Tak Mendengar, mau yang mana?
1: Peter Pan.
0: Peter Pan aja ya. Silakan salamnya buat siapa aja dulu.
1: Tadi di
0: BRB di mana? Di Pandawan kah? Sidin Lastri tadi di Pandawan rasanya, saya ingat tolong Mbak Rabainya.
1: Mantan
0: Pandawan. Iya. Iya, parah aja.
1: Lubus kecematan.
0: Banyak ya di sana ya ternyata ya.
1: Lubus kecematan. Saya buat menyanjat.
0: Oke. Okay. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Acil Siti ya di Limpasu sudah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Ada Ibu Lina di TikTok, ada Bang Herman di TikTok juga, ada Bahinol yang katanya di Pulau Kapok aja seharian menikmati suasana liburannya ya, alhamdulillah. Baik, dua lagu terakhir kita di Belantika Musik Karya Indonesia. Kita berjumpa lagi besok pagi jam subuh ya pastinya. Yang pengen dengerin saya silakan nanti bisa dengerin saya di pagi hari besok Senin 3 Agustus 2026. Dan pastinya masih banyak lagi penyiar-penyiar terbaik kita yang akan menyiarkan siaran-siaran yang pastinya top of the top pokoknya untuk Anda ya. Sampai nanti di edisi berikutnya kita hadirkan dua lagu untuk Anda, Jika Aku Harus Pergi dan juga Langit Tak Mendengar. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yomil Mada. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang diklaim merupakan aksi demonstrasi pada 31 Juli 2026 di Jakarta. Unggahan tersebut juga menyebut tidak ada media yang meliput karena dibungkam. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Video yang beredar merupakan dokumentasi demonstrasi pada 12 Juni 2026 di kawasan Jalan Jenderal Sudirman sampai Bundaran HI Jakarta. Video tersebut menampilkan mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi ekonomi Indonesia. Dengan demikian, informasi terkait media dibungkam untuk meliput demo 31 Juli 2026 adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, sampai bertemu di cek fakta berikutnya pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
5: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
6: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
5: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
7: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
5: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Dalam keadaan yang sehat, mudah-mudahan juga pendengar sehat semuanya di kondisi Banjarmasin sore ini yang lagi panas membara gitu ya. Tadi habis Mas Padli ya, yang nyariin Mas Padli di mana, udah pulang dia ya, gak bertahan lama. Kayaknya juga mau menghabiskan weekendnya gitu ya dengan seseorangnya gitu ya. Tapi ya hari ini tenang aja, masih ada 1 jam lagi sama Mada di Belantika Musik Area Indonesia. Silahkan bergabung sama Mada sampai nanti di jam 4 sore. Lagu-lagunya banyak kayaknya yang masih bisa Anda request pendengar. Di antaranya nih ada sekali lagi Ipang Lazuardi ya, terus juga ada Begini Begitu dari Malik and The Essential, ada juga Ingin dari Nyeskop, atau Indah Cintaku Niki Tirta featuring Vanessa Angel. Seventeen juga ada Hal Terindah, atau Mau The Rock Aku Cinta Kau Dan Dia, Yura Yunita Tenang, ada Brisia Jodi Seandainya, ada Angie Carvalho juga Sebatas Mimpi. Boleh banget ditelepon 0511-325-1562 ataupun juga di 0811-5111-1410 nomor WhatsApp Pro 1. Jangan lupa ya gabung di live TikToknya Rari Pro 1 Banjarmasin. Kita dari tadi udah live juga sama Mas Padli, kali ini kita nyambung sampai nanti di jam 4 ya. Oke, kita ke 562 dulu. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Oke.
0: Assalamualaikum. Siapa nih?
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, Abang Herman, apa kabar? Sehat ya. Sore-sore lagi ngapain, Bang Herman? Udah makan siang, udah lagi istirahat atau lagi ngopi nih?
1: Belum makan, Mbak.
0: Kok bisa belum makan sih?
1: Belum 3 kali.
0: Oh, belum 3 kali, betul. Nanti malam 3 kali ya.
1: Hanya 2 kali.
0: Iya, oke deh kalau gitu ya. Suasana gimana, Banjarbaru panas banget kah? Atau ada mendung-mendungnya?
1: Menyala banget, Banjarbaru.
0: Sama, Banjarmasin juga menyala banget, Bang Herman ya.
1: Apa tuh udah aku tadi anu, Pak? Itu menjamur baju.
0: Ih, karing, sudah lah.
1: Karing dah, Mbak. Menapas jaket.
0: Alhamdulillah. Ih, banyak juga tapasan tadi di Mokorma gin keringan aja, Bang Herman. Ya, ya. Oke, sehat, alhamdulillah sehat benar. Walaupun hari ini itu cuacanya panas, tapi mudah-mudahan kita bisa mendinginkan dengan lagu-lagu di sini ya. Lagunya mau apa, Bang?
1: Ada panas ya lo. Ngalih emang ada matahari ya lo.
0: Betul, mataharinya sampai ada di studio lagi ya.
1: Ya, bertambah gitu ya lo.
0: Apa tuh? Lama nyarak ya. Bang Herman, lagunya dulu mau apa nih?
1: Tadi itu apa lagu? Yang tadi yang Seventeen kan, Mada?
0: Seventeen, Hal Terindah. Ya. Oke, siap. Salam-salam, Bang. Segan siapa nih?
1: Pertama lo, Kakak Hendy ya lo. Mm-hmm. Nah, ini belum masuk ke Bang Sosidin.
0: Kak Hendy belum masuk lah. Tadi nang lon kapadli belum ada jawab nanya.
1: Kak Hendy, nah.
0: Iya. Siapa lagi?
1: Bang Yusuf ya, dia. Masuk, udah masuk, Bang Yusuf ya lo.
0: Bang Yusuf, kayaknya tadi udah masuk ya? Belum ya? Udah, Bang Yusuf, tadi, udah.
1: Aku bisa gugur nanti itu, no, dia.
0: Karena Papa Pian berarti memang rezekinya bertemu dengan saya di sore ini ya. Siapa lagi? Nah, tepagetam lah. Semuanya aja, Bang Herman ya. Mudah-mudahan sampai salamnya ke seluruh pendengar. Tadi udah di request juga sama Bang Herman Banjarbaru, Seventeen, Hal Terindah. Oke, kita mau ke WhatsApp. Udah ada yang join juga. Bang Roy, assalamualaikum. Selamat sore. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Roy, apa kabar?
2: Ya, kabar baik, Mada.
0: Alhamdulillah. Cuaca di sana seperti apa, Bang Roy?
2: Seperti menggantang.
0: Seperti menggantang. Wah, ada seperti lagi tuh artinya. Menggantang bener.
2: Mandang.
0: Ayo, sudah ya. Kalau Bang Roy dinikmati aja. Kita ya, hari ini lagunya dulu enak apa, Bang Roy?
2: Lagunya Jikustik adalah
0: Jikustik.
2: Salah sambet.
0: Apa tuh? Itu. Apa-apa Jikustik gak ada di ini
2: yang,
0: sih?
2: Yang itu siapa namanya, Mama Reza adalah
0: Mama Reza, anu Reza Artamevia kah?
2: Yang Bibini itu, nah.
0: Yang Bibini, Reza.
2: Sebentar. Mencintaimu, bersenda gurah.
0: Reza Pahlepi.
2: Itu yang bininya Aji Pangestu, siapa dulu yang?
0: Siapa bini Aji Pangestu kak? Siapa bini Aji Pangestu?
2: Reza itu kan
0: Reza Artemevia bukan?
2: itu mungkin yang itu kan artis yang
0: iya benar, iya benar benar. Tapi lagunya apa judulnya? Ini kita nggak punya yang, di playlist.
2: Apa itu yang mencintaimu bersenda gurau yang di pelukmu.
0: Bentar lah. Coba kita cari habis ini ya. lagu Reza, bentar apa ya judulnya ya? Bersenja gurau. Kok enggak ada lagu Reza ya? Cinta kita ya? Kayaknya iya deh.
2: Sembarang aja yang penting.
0: Kayaknya iya deh. Oke. Nanti kita puterin ya. Salam-salam Bang Roy buat siapa?
2: Salam-salamnya buat Herman. Andy.
0: Iya, siapa lagi?
2: Mbak Tiara.
0: Iya.
2: Putri. Mawar,
0: okay. Maimunah. Oke, banyak ya.
2: Dan udah ding mede.
0: Oke, siap. Terima kasih, Bang. Semuanya ya.
2: Pantun buat mede.
0: Oh, pantunnya betul. Silakan pantun.
2: Bunga sepatu, bunga mayang.
0: Bunga. Habis itu, Bang?
2: Bunga mayang harum baunya.
0: Nggih, habis itu?
2: Tak kusangka, tak kuduga.
0: Nggih.
2: Ternyata aku sayang mede.
0: Terima kasih ya. Makasih, Bang Roy. Ditunggu lagunya ya. Oi, apa tuh?
2: Malu aku bilang di sini.
0: Ayo gimana dong? Ayo sudah kalau malu enggak apa-apa kita akhiri dulu ya. Terima kasih yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 976 di belakang Bang Roy. Assalamualaikum. Selamat sore Belanda Indonesia. Halo. Iya, sore. Putri atau Mawar nih? Halo.
3: Kenapa?
0: Putri. Halo.
3: Halo.
0: Oh, ini suara Mawar nih. Mbak Mawar. Oh, Putri. So, ini tutut banget soalnya suaranya di mana kayak kecil banget gitu ya.
3: Bunyi apa tuh yang masuk?
0: Iya, kayaknya dia masuk kecuali suara Putri aja dinyaringi lah. Nah ini suara Putri jelas kalau kayak gini. Apa kak? Ya udah oke okay, ya. Putri, apa kabar? Sehat kak?
3: Sehat aja tuh mah. Alhamdulillah. Ini Mada kan juga?
0: Mada juga alhamdulillah sehat walafiat. Ya luar biasa kita.
3: Ini panas datang.
0: Sama panas banget. Panas itu kayak yang bujuran memberangat benar gitu rasanya.
3: Panas
0: banget
3: ya
0: Iya.
3: Awak aja gitu, anak pakai kita seangin kan
0: kadang. Alhamdulillah kada mati lampu, kada mati listrik. Sekalinya malam tadi kan kada jadi mati listrik di rumah ulun pian. Alhamdulillah.
3: Jadilah.
0: Ih, kada jadi kenapa kah pancet anunya? Listriknya pancet.
3: Pancet sudah kakak rancakan.
0: Sudah kakak rancakan sudah saban hari jar ulun.

0: Mimpi, Indah Cintaku, Niki Tirta, ada Malik and the Essentials, begini begitu. Mau yang mana?
1: Itu yang anu aja. Irwansyah, Katri.
0: Irwansyah, My Heart, ya. Siap, lagu yang nanti kita puterin. Ya. Salam-salam buat siapa, Put?
1: Salam buat Ibu Rika Bila.
0: Nge.
1: Ibu Mawar. Muna, Ibu Rika. Nge, buat abang. Itu abang-abang yang yang pendawa.
0: Iya, pendawa lima.
1: Itu ikung lah yang kedua, nah.
0: Ih, ayo ceriakan, Put. Siapa, Put, tuh? Abang Ojen hilang banar, Put. Ayo kemana, si Din?
1: Tahu, tahu, Jolun. Masuk-masuk lagi.
0: Ih, harap pinanya tuh lah. Kalau si Din lah bisa kemana kamadam nih. Iya lo?
1: Mungkin ada aja dengarkan.
0: Oh iya, mudah-mudahan. Yang mudah-mudahan sehat aja. Penting Bang Ozan lah. Hinggi. Kirim salam aja segan si Din lo nak.
1: Anu, rajak banner udah ketinggalan sama madat
0: siaran. Bujur banner terakhir awal-awal Juli tadi. Pertengahan Juli itu sudah kartapi ada lagi suara si Din.
1: Inggi, biasanya kan cari belum ada jadi.
0: Nah, saatnya ulun pulang mencari Sidin berarti lah. Ayo jemput Putri Ayla. Ditunggu lagunya ya, Put. Makasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Inggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak pendengar yang udah gabung sama Mada di sesi pertama untuk jam 3 hari ini ya. Tetap bersama kami, tentunya kita puterin dulu dua lagu. Habis ini masih kita terimakan request-request Anda. Yang di TikTok juga mau request, silahkan. Tadi ada yang Mada lihat kayaknya mau Euro Unita Tenang darinya Mbak Fatimah ya. Udah kita masukin di playlist. Kita puterin dulu 17 Hal Terindah sama Reza Cinta Kita. Tetap bersama kami di Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini.

0: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja toh.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami tentunya di Belantika Musik Karya Indonesia Belaria Banjarmasin sore hari ini. Yuk kita gabung lagi di nomor 0511 5111 1410. Udah ada gabung. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, Tabik pun.
0: Beli ini panggilannya siapa sih? Ada lupa kemarin Beli panggilannya.
1: Beli itu panggilan seorang kakak dari laki.
0: Oh, tapi berarti aslinya ada darah Balinya?
1: Aslinya kelahiran di Pulau Dewata.
0: Oh, alah. Tapi sekarang lagi berdiam di Lampung apa di mana, Beli? Mada lupa.
1: Di Lampung, ya.
0: Iya,
1: di
0: kan?
1: Ujungnya Lampung.
0: Iya, tapi ya, kabar gimana hari ini, sehat?
1: Astungkare sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi hatiku yang belum sehat.
0: Kenapa jadi gak sehat hatinya? Coba curhat dulu dong, curhat dong.
1: Karena aku belum punya istri.
0: Aduh, game. Gimana dah? Di Banjarmasin ada yang mau gak nih?
1: Ya, yang siaran dah kalau mau.
0: Eh, yang siaran udah ada yang punya.
1: Iya, ibu dan bapak.
0: Oh, ibu dan bapak, betul lagi. Ya udah deh.
1: Kalau udah, ntar kalau di udara, bilangin nanti. Oke?
0: Okay? Oh iya, iya. Insyaallah, insyaallah. Lagunya dulu nih, Beli, mau apa? Ada sekali lagi dari Ipang Lazuardi, ada Begini Begitu Malik and Essential, ada Felix Irwan, Pongki Barata, Aku Milikmu Malam Ini, ada Paramita Rusadi, Cinta Sucimu.
1: Aku milikmu
0: malam ini, ya. Oke. Okay. Boleh nyanyi dulu enggak?
1: Nah, enggak bisa, saya enggak bisa.
0: Oh, enggak bisa nyanyi ya. Oke deh kalau gitu.
1: Sayangnya aku tadinya sih mau jadi content creator penyanyi, tapi keanggukan jadi konten kreator yang namanya penyiaran radio.
0: Oh, ya udah deh kalau gitu. Tuh, ya.
1: Saya kok gugup ya? Gugup ya?
0: Gugup. Ya. Jangan gugup.
1: Habis cantik manis lagi.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya udah deh, Beli, salam-salam dulu buat siapa nih?
1: Enggak mau salam-salam, aku mau salamnya deh. Di udara ntar.
0: Ya udah deh kalau gitu, kita salamnya di udara. Sekali di darat atau di udara ya, Beli, ya?
1: Ya enggak, maksudnya ini kan teleponnya kan telepon manual, kan?
0: Iya.
1: Di udara biar didengar oleh seluruh Nusantara.
0: Iya.
1: Sambil melepaskan kerinduan semasa saya siaran gitu aja.
0: Oke, siap ya, Beli, terima kasih ya, Beli, ya. Ditungguin lagunya ya, Beli Govinda, ya.
1: Iya, dadah. Tapi kan kok dadah?
0: Kok pamit, iya? Ya? Iya, mau pamit, ini mau angkat telepon yang lain ini. Di belakang Beli masih ada.
1: Oh gitu, ini udah di udara apa belum?
0: Udah di udara, ini udah masuk radio ini.
1: Oh gitu, ya udah salamnya untuk seluruh pendengar Pro 1.
0: Oke.
1: Di mana saja berada.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat, semoga Mbaknya buru-buru bisa ke Lampung.
0: Amin, aku pengen banget lihat gajah di Lampung.
1: Ya itu di Wake Ambas.
0: Iya, di Wake Ambas. Ya. Mudah-mudahan nanti
1: yaudah,
0: satu hari.
1: Salamnya
0: ya.
1: Buat krunya ya dan
0: iya.
1: Yang siaran yang manis. Terima kasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Iya. Beli Govinda, terima kasih.
0: Iya, pamit, bye-bye. Terima kasih, Beli. Ya, kita ke 562 di belakang orang Lampung ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Hai. Yang kemana-mana nih, kemana-mana pian?
2: Beranakam.
0: Ah, iya panglah, aduh. Hai, apa kabar Bang Masri?
2: Amalnya Karindangan Sopan Pada.
0: Waduh, Karindangan itu judul lagu. Manjaan Karindangan, hari panas menggantang, ya, magina pian. Ai, karing.
2: Kada kau masuk tadi.
0: Ma sayangnya ai. Ma ya, anu makasih makambah sebelum ulun juga lawan kapan dikira aku masuk pian lah.
2: Kada kawa.
0: Oh, ayo.
2: Jadi minta ke kamar lah.
0: Kaina anu malam isuk nah, pian malam isuk lah, malam isuk bergabung kena lah.
2: Lah iya katanya anu ja.
0: Eh kada ding malam isuk kada ding.
2: Ke kamar abang jernya.
0: Oh, ai ja siap. Benyanyi bener pian ini pinanya leh. Kicau bener sih Din. Nah, lagunya dulu anak apa Bang Masri? Ada Irwan Syah, My Heart, Yura Yunita, Tenang, Aku Milikmu Malam Ini, Felix Irwan, Pongki Barata, ada juga Brisia Jodi, Seandainya, ada Angie Carvalho.
2: Menurut Bang Masri lagunya yang mana?
0: Lagunya sih untuk pian ini cocoknya adalah Tenang.
2: Kalau Pilihannya cocok ke mana buat Mas Sri?
0: Iya, tenang dari Yuran Yunita, biar pian tuh tenang katanya. Biar kada karindangan jadi harus tenang ya. Ya, itu aja lagunya ya.
2: Iya, iya, iya.
0: Karena judul nanti lagunya tuh kayak gini loh Bang Masri. Tenang, tenang yang tak kunjung datang. Tuh Bang Masri banget kan.
2: Iya. Ya, yang nyata. Ini mendengarkan kangen nih.
0: Oke, siap-siap ya. Salam-salam Bang Masri buat siapa sore ini?
2: Salamnya ya Bang Herman tadi.
0: Oke. Okay.
2: Yang masuk tadi siapa?
0: Nah, yang masuk tadi ada Bang Nibli Govinda, orang Lampung beliau.
2: Salam kenal juga dari Mas di Sumatera ini.
0: Sumatera mana lu? Sumatera Jorong.
2: Sumatera Jorong.
0: Jorong di Jorong ya. Siapa lagi semuanya aja ya Bang ya?
2: Iya, semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Mama kita yang kerja
0: masuk apa? Masuk siapa? Eh? Mama Madan.
2: Iya.
0: Ah, ini lagi di Puruk Cahu tadi, bilang di ya TikTok itu, nih.
2: Iya, karena dengan masih ya mungkin saya mudah-mudahan sama kita.
0: Iya, iya, iya, siap, siap, siap, siap. Ya. Terima kasih ya, Bang Mas Ria. Siap.
2: Terima kasih, dan Bang Anda, sehat juga.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacain yang ada di nomor WhatsApp Pro 1 masuk adalah Rapurna Masari. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Aku mau izin request lagu, boleh enggak Kak? Boleh banget. Terima kasih. Terima kasih sama-sama juga ya. Oke, di belakang sini ada Mbak Rike juga. Assalamualaikum Mbak Mada, sekedar menyapa. Tadi udah gabung sama Mas Padli. Oh iya, yang tadi malam nama mana Mbak? Jadi enggak. Hayo tak tunggu lo. Maksudnya yang tadi malam mana Mbak? Jadi enggak. Apa malam tadi Mbak Rika? Mada, Mada lupa. Ih, Mada kok bisa lupa ya? Apa malam tadi ya? Nanti Mada ingat-ingetin dulu deh. Oke, kalau gitu mendengar yang lagi di TikTok nonton juga selamat bergabung. Nanti kita bacain ada Bang Irwanda katanya requestan lagu Aku Milikmu Malam Ini dari Pongki Barata ya. Putar siap. Nanti Mada puterin ya. Dua lagu dulu Irwansyah sama Acha My Heart dan juga Tenang Yura Yunita untuk Anda.

0: Ya, mudah-mudahan dengan lagunya Yura Yunita tadi ya, tenang. Semoga juga cuaca kita agak tenang dikit gitu ya, biar tidak terlalu membara di luar sana. Dan juga Bang Masri tadi, semoga lebih tenang dengan adanya lagu Yura tadi ya. Dan yang lain juga mungkin lagi masih kepanasan, masih begagah, tenang dulu teman-teman dan juga pendengar semuanya. Masih ada waktunya, sampai nanti di jam 4 sore untuk bisa request. Kita akan angkat kembali telepon Bu Hanpian di 976. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Halo, pagi-pagi.
0: Halo, Mbak Mawar, apa kabar?
1: Lagi nanti TV wanti berat anu apa nih, perang semakin sengit kayaknya di aduh ya Allah, kasihan
0: Allah.
1: Itu nah Amerika tuh nah benar-benar tuh menyerang apa bimbat benar menyerang lawan sekutunya Inggris. Ya Allah, untung Iran ya anu apa dibalasnya serangan tuh aku lagi menyaksikan, makanya aku mengikuti benar perkembangan di Teluk. Semakin melebar kayaknya Arab Saudi ya juga nih.
0: Semakin itu juga ini ya, apa ya?
1: Itu nah hantunya Donald Trump itu nah lawan setan Yahud itu nah hasut bukan Arab Saudi, bukan apa bukan liga Arab
0: itu nah
1: jadi supaya menyerang Iran itu nah. Aduh ya Allah.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Dan juga kan masing-masing ini masih balas-balas serangan yang ini kan ke sekutu-sekutunya.
1: Iran menyerang membalas ke demau. Pokoknya enggak akan nyemanu.
0: Betul ya Allah.
1: Iya, itu setan nonyatnya. Yang kan bisa para sekutunya Inggris, sekutunya jadi itu banyak kan.
0: Mulai kita nang Israel. Kita nang ada di negara itu aja lah.
1: Meneruskan lagi ya. Makasih sama
0: Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan request lagu soalnya sini aku curhat jalan ya. Macam-macam lah pendengar lu nih. Kita ke nomor WhatsApp ada Bang Pahlepi. Assalamualaikum.
2: Ramenya perang impil, perang
0: ayam, apa juga? Komentar Amang Pahlepi bang kayak apa nih lawan Mbak Mawar nih? Sidin sekalinya curhat benar hen.
2: Ini saya bujur juga Arab Saudi ini apa? Umpatan itu juga mah dapatnya AS mano provokatori
0: umpat juga. Makin bebangat ngarannya nang ini ya, kalau makin melebar makin kayak apa
2: tahun ini lagi harinya nih panas banget ya, panas mengantang banget perangnya.
0: Hai Jabang Pahlepi, kita nih berdoa aja nah.
2: Drok masih ada kah?
0: Lagu siapa teh?
2: Cinta Kau dan Dia.
0: Siapa?
2: Drok.
0: Ada Aku Cinta Kau dan Dia, ada benar.
2: Iya.
0: Cinta siapa gerang Bang Pahlepi? Jadi, antara kau dan dia aja model banyak berdua dua berdua tiga berdua empat kah? Nah ya kalau Yuja siapa? Makasih Bang Pahlepi lah.
2: Iya.
0: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, ujar julak Han, nang apa teh kisah perangkah inggih? Sidin berkisah benar. Pernah lagi menonton TV aja sidin lah. Berarti RPLN mamai jo ajar. Bisa menembak mawar mamai PLN jadi benar pangrasa ulun lah. Iya, oke. Okay. Yang ada di 562. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
3: Salam, kamu ada.
0: Halo, apa kabar? Ica bukan ya?
3: Ica, kamar
0: iya, alhamdulillah. Ica,
3: dari tadi malam malah.
0: Hei, minta maaf ya Ica ya, tapi ada rezekinya hari ini Ica. Ica, apa kabar?
3: Aku tadi juga nggak dibaca.
0: Mana Ica? Beneran ada Ica?
3: Ada.
0: Oh ini Ica, Ica baru Mada baca nih 1541. Selamat siang Kak Mada.
3: Aku nggak tahu telepon yang mana yang dipakai.
0: Iya nih udah masuk 562 ya. Satunya nanti Mada tulisin ya Ica ya.
3: Iya nggak tahu tuh mana dipakai, kok telepon ke ini, kok kadang katakan
0: tadi
3: malam.
0: Oh antri itu Ica, tadi Mada ngangkat kok yang di sini masih mau nih Ica aja mau masuk sini nih. Ya udah Ica, ini cuaca di sana gimana Ica? Kabar dulu sama pendengar Banjarmasin sekitarnya.
3: Panas.
0: Ya udah ada hujan nggak sih di sana Ica? Berapa hari Ica?
3: Nggak ada, belum.
0: Oh memang udah kemarau banget ya Ica ya.
3: Iya. Tadi di sini. Upacara pembukaan itu 17 lagi.
0: Oh seru sekali.
3: Iya kan udah mau lomba-lomba kan besok, jadi tadi pembukaan.
0: Oh Ica ikut nggak nanti lomba? Aku ikut dong Ica, bareng kita ya Ica.
3: Enggak.
0: Ya, kok nggak ikut sih Ica? Coba Mada kesana, kita ikut berdua ya Ica ya.
3: Iya.
0: Yaudah, Ca lagu dulu deh. Mau apa Ca? Lagunya ada Aku Milik Malam Ini, Felix Irwan.
3: Yang tadi, yang sekarang terus tadi. Coba yang mana?
0: Cinta Sucimu.
3: Iya, mau.
0: Iya, itu yaudah. Nanti pada puterin ada di urutan keempat ya, Ca. Ya, salam-salam Ca buat siapa?
3: Salam buat semuanya aja yang udah gabung-gabung tadi. Buat Kak Mada juga. Siapa nanti malam, Kak?
0: Yang nanti malam itu habis Mada. Bentar, Mada cek dulu ya. Minggu 2 Agustus hari ini ada Ibu Ica.
3: Ica juga.
0: Iya betul, nanti Ica gabung sama Ibu Ica ya. Lucu banget sih namanya sama. Ih.
3: Telepon tadi angkat.
0: Iya, amin. Mudah-mudahan diangkat ya, Cak. Ya, oke deh, Cak. Ya. Ini terima kasih sekali ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu, Ica. Oke deh, pendengar, terima kasih banyak untuk requestannya hari ini. Sebelum nanti azan asal berkumandang di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitar, kita puterin dulu satu lagu untuk Anda pendengar. Ada Felix Irwan, Pengkibarata Aku Milikmu Malam Ini.

Pendengar tepat di menit ke-53 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya dan asar berkumandang di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Bagi anda kaum muslimin, kaum muslimah, selamat menunaikan ibadah salat asar. Allah.

0: له والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
4: Banjarmasin sore ini.

Ya, pendengar ya, selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda kaum muslimin kaum muslimat yang menjalankan. Dan nampaknya juga waktu sangat membatasi kita hari ini karena udah di jam 16.00 waktu Indonesia Tengah. Artinya, Belar Indonesia harus segera pamit dari ruang dengar Anda untuk Banjarmasin sore ini. Sampai bertemu lagi Belaria esok hari, Belantika Musik Karya Indonesia di jam 14.30 sampai di jam 4 waktu Indonesia Tengah ya. Kita akan tetap puter-puterin, yang pasti tungguin aja lagu-lagunya tadi yang mungkin rasanya, mana lagu kok belum diputerin? Dengerin aja di FM 97,6 MHz ataupun juga streaming di RRI Digital. Pasnya kita akan putarkan di kanal informasi dan juga inspirasi. Tetap bersama kami, tentunya bersama Mada di Pro 1 Banjarmasin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih ya setia bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Masih di Banjarmasin sore hari ini pendengar, menemani Anda untuk sore hari Minggu

kita ya, sebelum nanti besok harus kembali bekerja. Mudah-mudahan hari ini sorenya juga diisi dengan hal-hal yang bermanfaat ya, yang juga tentunya membawa kebahagiaan untuk kita di sekelilingnya Buan Pian Seberataan ya. Dan kali ini pendengar, informasi juga kita hadirkan dari rri.co.id yang mana cukup mengejutkan dan juga menjadi agak gimana gitu ya, karena ada juga lewat tadi siang waktu mau ke kantor tuh masih dalam pencarian gitu ya, seorang pria yang belum diketahui tahu identitasnya atau disebut dengan Mr. X, pendengar, ini diduga tenggelam di Sungai Martapura, tepatnya di depan kawasan Menara Sering Pandang, Kota Banjarmasin, hari ini tadi ya, di hari Minggu siang 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, berdasarkan informasi yang dihimpun. Korban berenang dari tepian Menara Sering Pandang ini menuju ke seberang di Sungai Martapura. Namun, saat berada di tengah sungai, korban diduga mengalami kelelahan hingga tidak mampu melanjutkan renangnya dan akhirnya tenggelam. Saksi yang berada di lokasi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas kelas A Banjarmasin, yang kemudian laporan tersebut diterima pukul 12.40 waktu Indonesia Tengah dari Dedi, anggota Rescue 911. Nah, merespons laporan itu, Basarnas Banjarmasin segera mengerahkan satu tim rescue yang terdiri dari 6 personel menggunakan rescue car Hilux menuju lokasi kejadian. Tim tiba di lokasi itu sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan langsung berkoordinasi dengan seluruh unsur SAR gabungan untuk melaksanakan operasi pencarian. Pencarian dilakukan dengan menyisir permukaan Sungai Martapura menggunakan rubber boat, dan selain itu juga tim memanfaatkan peralatan pendeteksi bawah air aqua ice serta menyiapkan penyelamatan pada titik-titik yang dicurigai menjadi lokasi tenggelamnya korban. Dan hingga berita ini diterbitkan tadi pendengar ya, di siang tadi korban juga masih belum ditemukan dan operasi SAR gabungan masih terus dilanjutkan. Dan tentunya ya, diimbau pada masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di sungai dan juga segera melapor kepada petugas apabila terjadi keadaan darurat sehingga penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin sore ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin. Kali ini ratusan warga antusias nih pendengar ya, naiki KRI Banjarmasin 592 yang sandar di Pelabuhan Pelindo 3 Kabupaten Kota Baru hari Minggu 2 Agustus ini ya. Pada kegiatan bertajuk Open Ship ini pendengar, pengunjung bisa melihat langsung ya kapal perang kebanggaan TNI AL dari dekat, melihat senjata dan alutsista, terus juga ruang operasi, bisa berinteraksi dengan prajurit hingga juga bisa bersuah foto di berbagai ruang yang diperbolehkan. Salah satu pengunjung, Yuyun, ini mengaku antusias menaiki kapal perang yang pernah turut serta dalam pembebasan sandera kapal MV Sinar Kudus dari perompak Somalia 2011 ya. Nah, perempuan 29 tahun ini pun juga tidak hanya datang seorang diri pendengar, tapi juga bersama kedua anaknya yang rela bangun pagi dan bersiap berangkat ke dermaga Pelindo. Katanya sih momen ini kan jarang gitu ya, kita punya kesempatan biar anak-anak juga ada hiburan yang menarik dan gratis, kata Yuyun ya. Nah, sebagai pengalaman pertama naik kapal perang, Yuyun terkesima sekali gitu ya, karena sudah secanggih ini dan sesiap ini prajurit angkatan laut yang bertugas di perairan. Tak hanya berkeliling dan sesekali berfoto, Yuyun juga menyempatkan anak-anak duduk di kursi nahkoda ya, dan juga mencoba beberapa alat seperti ya, teropong yang digunakan untuk memantau objek yang jauh di laut. Pengunjung lainnya, Ahmad, yang juga membawa keluarga ini harus menunggu antrian ya, terpaksa karena datang agak siang dan jeda untuk istirahat. Nah, jadi mungkin warga di sekitar Kota Baru ya, yang sore hari ini juga masih ada waktu, nah, boleh juga untuk bisa melihat-lihat gitu ya di sekitaran kapal perang KRI Banjarmasin 592.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Pendengar, Majelis Ulama Indonesia MUI ini kembali mendorong penerapan hukum mati bagi koruptor ya. Hukuman tersebut dinilai ini mampu memberikan efek jera karena telah merugikan rakyat Indonesia. Melansir dari portal media rri.co.id, pendengar, Wakil Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis mengatakan pihaknya akan terus bersuara untuk mendorong penerapan hukuman mati dalam kasus korupsi. Bahkan usulan tersebut juga pernah dibahas di tahun 2025 kemarin, pendengar ya. Dan Holis mengungkapkan belasan kepala daerah diciduk KPK sepanjang 2026 ini adalah contoh tindak adanya efek jera dan kasus korupsi cenderung seolah mengalami peningkatan. Dan beliau juga bersama RRI Pro 3 di hari ini tadi ada perbincangan pendengar yang mengatakan bahwa fenomena kepala daerah ditangkap ini sudah ada totalnya 18 orang ya. Situasi krisis di mana-mana. Korupsi perlu mendapatkan perhatian kita dan ini bukan tambah jera, tapi malah semakin menjamur. Khalil menilai operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan aparat penegak hukum bukan merupakan keberhasilan dalam memberantas korupsi. Karena orang tidak takut dan juga tidak jera, hukuman itu preventif agar orang tidak melakukan dan yang melakukan jera. Dan ia menegaskan dalam kondisi tertentu perbuatan korupsi ini berdampak sistematis, pendengar. Bahwa misalnya saja Khalil mencontohkan rakyat ini ya, jadinya susah gitu ya mendapatkan pekerjaan karena imbas dari korupsi. Dan sementara itu pakar hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengatakan bahwa hukum positif Indonesia mengakomodir hukuman mati. Ketentuan hukum mati diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor ya pendengar ya. Dan adapun dalam ketentuan disebut keadaan tertentu, yakni yang pertama korupsi dilakukan saat terjadi bencana alam, misal korupsi dana penanganan bencana alam, dan selanjutnya korupsi dilakukan ketika bangsa Indonesia ini sedang dilanda krisis ekonomi dan moneter. Jika hal tersebut dilakukan pelaku, sudah dipastikan hukuman mati. Dan beliau juga menegaskan pendengar bahwasannya korupsi dilakukan pengulangan atau residivis, dulu pernah korupsi lalu keluar dan korupsi lagi. Nah, korupsi ini pendengar bisa menjadi faktor pemberatan hukuman mati. Secara undang-undang sudah ada dasar hukum pengadilan untuk menjatuhkan mati dalam kasus korupsi.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Banjarmasin sore ini.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin. Sebanyak 934 peserta pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang mengikuti pendidikan di Rindam 22 Tambun Bungai, maksud Mada di Banjarbaru, ini resmi dinyatakan lulus. Pemerintah Kota Banjarmasin berharap para alumni mampu menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi kerakyatan, sekaligus juga mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhram Muftazir, yang mewakili Wali Kota Banjarmasin, menghadiri upacara penutupan pendidikan SPPI, KDKMP, dan Koperasi Nelayan Merah Putih tahun 2026 di lapangan Lambung Mangkurat, Markas Komando Rindam 22 Tambun Bungai, Banjarbaru. Program SPPI Koperasi Merah Putih ini adalah bagian dari strategi pemerintah ya pendengar ya, dalam mencatat penggerak koperasi di desa, kelurahan, hingga komunitas nelayan. Dan selama mengikuti pendidikan, para peserta mendapatkan pembekalan mengenai manajemen koperasi, kewirausahaan, digitalisasi, serta penguatan nilai gotong royong dan kemandirian ekonomi tentunya ya. Dan Ikhram Muftazir gitu ya, mewakili Wali Kota, menyampaikan apresiasi ya, betul ini kepada jajaran Rindam atas suksesnya pelaksanaan tersebut, dan ini juga mengucapkan selamat ya kepada para peserta tentunya yang sudah menyelesaikan pendidikan dan juga pelatihan ya. Nah, dan ini tentu pendengar ya, pemerintah kota juga mendukung penuh implementasi program prioritas nasional melalui Koperasi Merah Putih. Dan tentunya sementara itu disampaikan Komandan Rindam 22 Tambun Bungai Brigjen TNI Ade Ali Ahwan mengungkapkan bahwa pendidikan SPPI KDKMP 2026 di Kalimantan ini diikuti sebanyak 2.241 peserta yang tersebar di Singkawang, Banjarmasin, dan juga Balikpapan. Nah, sebanyak 934 peserta di Banjarmasin itu dinyatakan lulus. Nah, informasi ini selengkapnya pendengar silakan Anda baca di rri.co.id. Jelang pukul 15.17 waktu Indonesia Tengah, jam 5 sore nanti kita akan segera hadirkan rangkuman berita olahraga sepekan edisi Minggu 2 Agustus 2026 yang akan disampaikan Robi Angga.

0: saudara, rangkuman berita olahraga dalam sepekan edisi Minggu. Pengurus Perkumpulan Sambo Seluruh Indonesia Persambi Kalimantan Selatan masa bakti 2026-2030 resmi dilantik di Banjarmasin Jumat 24 Juli 2026. Pelantikan tersebut menjadi momentum baru bagi perkembangan olahraga sambo di Kalimantan Selatan untuk memperkuat pembinaan dan juga prestasi. Ketua Umum Pengurus Pusat Persambi, Krisna Bayu, yang hadir untuk melantik secara langsung, mengatakan bahwa Kalimantan Selatan memiliki sejarah panjang dalam terbentuknya cabang olahraga sambo. Yang menyebut bahwa Kalimantan Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan olahraga sambo untuk lebih berprestasi di kepengurusan yang baru.
1: Harapannya 2028, sambo itu bisa terlibat di PON NTT-NTB, dan saya yakin Kalsel itu akan mendapat medali emas, bukan warna hitam lagi, bukan warna perak lagi. Gitu. Karena sejak berdirinya sambo, Kalsel selalu mengirim kejuaraan di mana saja dan selalu pulang membawa medali. Tentunya Kalimantan Selatan mempunyai chance lebih banyak.
0: Sementara itu, Ketua Persambi Kalimantan Selatan terlantik, Afrizaldi, menegaskan komitmennya untuk menjalankan roda organisasi sesuai dengan amanah kepengurusan. Pembinaan atlet sejak usia dini, serta pengembangan olahraga sambo di berbagai kabupaten kota, menjadi salah satu fokus utama program kepengurusan. Sebanyak 250 lebih pemain golf dari berbagai kalangan mengikuti turnamen golf Gubernur Cup Kalimantan Selatan tahun 2026. Ajang yang berlangsung di lapangan golf Suarga Loka Banjarbaru tersebut digelar selama 3 hari, mulai dari 24 hingga 26 Juli 2026. Turnamen tersebut tidak hanya diikuti pegolf dari Kalimantan Selatan, tapi juga peserta dari berbagai daerah di Kalimantan. Ketua Panitia Pelaksana Wahyu Doni, yang diwakili pengelola lapangan Hasan Haji Maro, mengatakan bahwa pelaksanaan turnamen tersebut mendapatkan antusias tinggi dari peserta. Selain menjadi turnamen, kegiatan ini juga sebagai ruang untuk meningkatkan pengalaman bertanding, serta memperkuat hubungan antar komunitas golf dari berbagai daerah.
2: Jumlah dari golfer di Kalimantan Selatan ini cukup banyak. Dengan adanya turnamen, antusias dari beberapa kabupaten kota, terus provinsi tetangga, Kalteng, Kaltim, terus lagi dari Surabaya, Jakarta, itu mengikuti turnamen ini. Selama ini orang bilang golfer main golf itu mahal, tapi kalau sudah dicoba, mudah-mudahan orang akan tahu tidak semahal apa yang orang kira.
0: Turnamen Golf Gubernur Cup Kalimantan Selatan 2026 juga menghadirkan pemain profesional golf nomor 1 Indonesia, Kevin Kaisario Akbar. Kehadirannya untuk memberikan coaching dan berbagi pengalaman kepada para atlet yang mengikuti turnamen. Mayrong Fek, turnamen volume 3 yang menjadi bagian dari Festival 3 Cabor, berhasil mencuri perhatian masyarakat di Kalimantan Selatan. Tak hanya menampilkan pertandingan petarung muda, laga ini juga menghadirkan partai legenda yang sangat dinanti-nantikan masyarakat. Salah satunya duel antara Coach Joni, legenda tinju Kalsel, melawan Coach Nurit dari Kalteng. Pertandingan tersebut menjadi momen spesial karena kedua legenda kembali turun dan merasakan langsung atmosfer pertandingan. Coach Joni juga mengaku senang karena berhasil memenangkan duel legenda. Ia juga mengapresiasi para petarung muda yang menunjukkan kemampuan pada saat bertanding di turnamen tersebut.
3: Yang jelas saya bersyukur diberikan kesempatan untuk bertanding lagi. Jujur, persiapan menghadapi pertandingan ini saya melakukan latihan pagi dan sore demi untuk memberikan yang terbaik untuk meraung kali ini. Nah, jadi saran ulun untuk yang atlet-atlet yang muda, terus berlatih, semangat lah, insya Allah juara pasti akan datang.
0: Sementara itu, Ketua Pelaksana Mahfuzani menyampaikan berbagai partai pertandingan yang disiapkan juga untuk memberikan ruang bagi para petarung menguji kemampuan sekaligus menghibur masyarakat. Terlebih pada partai legenda yang sangat dinanti-nantikan masyarakat di Kalimantan Selatan.

0: Aquatic Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kejuaraan loncat indah yang menjadi bagian dari Festival 3 Cabur Kalsel tahun 2026. Bertempat di kolam renang pelajar Mula Warman, ajang tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 26 hingga 28 Juli 2026. Kejuaraan yang mempertandingkan sebanyak 53 atlet pemula hingga senior yang berasal dari 8 kabupaten kota Kalimantan Selatan. Ketua Pelaksana Eka Purnama Indah mengatakan antusiasme peserta yang mengikuti kejuaraan loncat indah tahun ini sangat tinggi. Menurutnya hal ini menjadi sinyal positif dalam berkembangnya olahraga loncat indah di Kalimantan Selatan.
1: Total peserta dari 53 orang, ada 8 kabupaten kota, sisanya peserta dari SD dan klub. Event sebelumnya yang 2 tahun lalu kami mengadakan festival ini jauh banyak peminatnya. Kalau dulu cuma bisa menyelenggarakan 6 nomor, nah sekarang kita bisa menyelenggarakan 18 nomor. Alhamdulillah, karena memang di tingkat nasional dan internasionalnya juga sudah mulai tidak hanya mempertandingkan nomor elit, tapi juga memperhatikan nomor-nomor atau atlet-atlet yang pemula-pemula yang baru-baru gitu.
0: Sementara itu, salah seorang atlet junior, Navarro Arvan Wibowo, yang berhasil meraih 2 medali emas sekaligus dinobatkan sebagai atlet terbaik junior, mengaku bangga atas pencapaian tersebut. Hasil ini tentunya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi pada kejuaraan lainnya. Persatuan Sambo Indonesia Persambi Kalimantan Selatan menggelar kejuaraan Provinsi Kejur Prof Sambo tahun 2026 yang menjadi bagian dari Festival 3 Cabang Olahraga bertempat di Gor Hasanuddin HM Banjarmasin. Ajang ini berlangsung selama 2 hari, mulai dari tanggal 24 hingga 25 Juli 2026. Sebanyak 250 peserta atlet Sambo dari kategori pemula hingga senior ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Ketua Harian Persambi Kalimantan Selatan Yayat Hidayat mengatakan antusias peserta dalam Kejurprof tahun ini sangat tinggi. Ia menilai ajang ini sekaligus menjadi bagian dalam melatih kemampuan atlet pemula dan persiapan bagi atlet senior untuk kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi lainnya.
2: Ini semua atlet baru kita pertandingkan. Tujuannya untuk kita mencari bibit-bibit baru untuk yang pelatih seniornya. Ya, kalau ada juara-juaranya di masing-masing daerah tentunya mempersiapkan untuk ke event selanjutnya. Kita usahakan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau dilihat dari potensi sih kita optimis saja. Intinya mereka masih bisa kita kembangkan. Jadi mungkin pelatihannya yang tepat saja.
0: Sementara itu, salah seorang peserta kejuaraan, Muhammad Hamim, mengaku senang bisa ambil bagian dalam Kejurprof Sambo perdananya. Ia mengatakan ajang ini menjadi pengalaman berharga untuk bisa menambah jam terbang bertanding, sekaligus mengukur kemampuan diri menghadapi lawan dari berbagai daerah.

0: Pengurus Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kota Banjarmasin periode 2026-2031 resmi dilantik di Banjarmasin Rabu 29 Juli 2026. Pelantikan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 2 Bidang Pembinaan Prestasi NPCI Kalimantan Selatan, Supian Nur. Momentum pelantikan ini menjadi babak baru kepengurusan NPCI Kota Banjarmasin dalam mempertahankan prestasi sekaligus memperkuat pembinaan olahraga disabilitas. Wakil Ketua 2 Bidang Pembinaan Prestasi NPCI Kalimantan Selatan, Supian Nur, melalui Sekretaris NPCI Kalimantan Selatan, Aris Pramono, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Menurutnya, kepengurusan yang baru ini memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga prestasi yang selama ini telah diraih.
1: Di mana kepengurusan ini mempunyai tanggung jawab yang tidak ringan. Apalagi NPCI Kota Banjarmasin selama kegiatan PAPAPROB dilangsungkan, ini selama 5 kali selalu meraih juara umum. Sudah barang tentu ini kan pekerjaan yang tidak mudah bagi pengurus yang baru. Tetapi saya yakin dengan adanya kolaborasi, kerjasama dan komunikasi yang baik di antara sesama pengurus maupun komunikasi dengan pihak eksternal.
0: Sementara itu, Ketua NPCI Kota Banjarmasin terlantik, Mohusaini, mengatakan kepengurusan pada periode ini diperkuat sejumlah wajah baru untuk penyegaran organisasi sekaligus melanjutkan program pembinaan atlet disabilitas yang telah berjalan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Banjarmasin yang telah memberikan dukungan terhadap pengembangan olahraga disabilitas, salah satunya melalui penyediaan sekretariat baru bagi NPCI Kota Banjarmasin.

0: Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai langkah awal, manajemen membuka seleksi terbuka bagi pemain muda yang akan digelar pada 31 Juli hingga 1 Agustus di lapangan Kayu Tangi Banjarmasin. Seleksi ini diperuntukkan bagi pemain kelahiran 1 Januari 2009 hingga 30 Desember 2010 dan terbuka tanpa dipungut biaya. Selain pemain dari Banjarmasin, kesempatan juga diberikan kepada pesepak bola muda dari seluruh Kalimantan Selatan hingga luar daerah. Manajer Peseban Banjarmasin Muhammad Sadiq mengatakan bahwa seleksi dilakukan untuk menjaring sekitar 30 pemain terbaik yang akan memperkuat Peseban pada Piala Suratin U17 tahun ini.
1: Kami dari Peseban Banjarmasin dalam waktu dekat akan mempersiapkan tim untuk menghadapi kejuaraan tersebut. Kemudian dalam waktu dekat ini, dalam 1-2 hari, kami dari manajemen akan mengadakan seleksi pemain dan dipilih 30 orang untuk mewakili Peseban Banjarmasin di kompetisi Suratin U17 tahun 2026.
0: Sementara itu, Ketua Peseban Banjarmasin Haji Hirmansyah mengatakan waktu persiapan menuju kompetisi ini cukup singkat, sehingga proses seleksi akan langsung dipimpin oleh tim kepelatihan guna menentukan pemain terbaik dari setiap posisi. Sebanyak 13 klub dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan ambil bagian dalam turnamen sepak bola Gubernur Cup Pertu Pangdam Cup tahun 2026. Turnamen ini dibuka secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin di Stadion 17 Mei Banjarmasin kemarin. Kompetisi ini merupakan rangkaian turnamen menuju Pangdam Cup yang mempertemukan klub terbaik dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Selain menjadi ajang persaingan, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk mencari dan mengembangkan bibit pesepak bola muda. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam 22 Tambun Bungai, Mejen TNI Zainul Arifin, mengatakan bahwa turnamen yang digelar ini merupakan rangkaian dalam memperingati HUT pertama Kodam 22 Tambun Bungai. Kompetisi ini juga sekaligus untuk mendukung dalam menjaring pemain muda potensial dari kedua provinsi.
2: Ya, yang pertama ini dalam rangka HUT Kodam. Yang pertama Kodam 22 Tambun Bungai, karena kita baru usia pertama setahun dan kita punya dua wilayah, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kita buat turnamen sepak bola ini untuk mencari bibit-bibit anak-anak muda Kalimantan Tengah.

0: Tan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program Perbasi Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Exure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua Perbasi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din, mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah Perbasi dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
1: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada Perbasi Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
0: Kehadiran Perbasi di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.

Demikian rangkuman berita olahraga edisi Minggu. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Robi Angga, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore dan salam olahraga.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro1 Banjarmasin. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang

0: Lalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin sore ini.

0: Jadi akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya nak.
1: Sebentar Bu, aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional Bu. Bentar Bu ya, kita tunggu nih Bu. Budi masuk kategori, Bu.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, nak.
2: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
3: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
4: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan karya nyata.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
5: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Yo, hijrah ke London darinya The Changcuters pendengar. Iya, ada mau hijrah ke London juga enggak? Kalau boleh ikut sih aku juga mau ikut. Ya, mendengar ini ya, semoga aku juga menemani di Banjarmasin sore Anda yang sambil hari Minggunya menghabiskan sore ini ya menuju malam sudah. Ya udah di jam 5:30 sore. Tepatnya di jam benar kok ini 17.30 waktu Indonesia Tengah ya. Selamat menikmati sore Anda semuanya pendengar sambil dengerin RRI Prosto Banjarmasin, khususnya mungkin bagi Anda yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan juga yang lagi ya di rumah aja gitu ya, lagi me time sendiri, selamat menikmati waktu bersantai hari ini ya. Dan kali ini pendengar, informasi di Banjarmasin sore juga sudah siap sekali untuk kita bagikan semuanya kepada Anda di rri.co.id. Nah, kali ini pendengar, ini ya terkait dengan timnas kebanggaan kita ya, timnas Indonesia yang katanya punya catatan pertemuan lebih baik bila dibandingkan dengan Vietnam menjelang laga grup A Piala AFF 2026. Nah, kedua tim ini dijadwalkan bertemu di Stadion Pekansari Bogor hari Senin 3 Agustus 2026 besok pendengar. Nah, rekor tersebut menjadi modal positif bagi skuad Garuda menghadapi pertandingan penting menuju babak semifinal. Nah, ini Indonesia juga akhirnya bisa tampil lebih meyakinkan ya setelah memenangi dua laga awal di fase grup. Ya, secara keseluruhan ya pendengar ya, Indonesia ini telah menghadapi ya, Vietnam sebenarnya ada total 31 kali gitu ya di berbagai ajang, dan skuad Garuda ini meraih ada 11 kemenangan, 11 hasil imbang dan 9 kekalahan. Dalam 5 pertemuan terakhir Indonesia juga unggul ya dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. 3 kemenangan tersebut diraih secara beruntun sebelum Vietnam menang pada Piala AFF tahun 2024 ya. Nah, Indonesia ini akhirnya juga memiliki kenangan manis saat menghadapi Vietnam di Stadion Pekansari Bogor. Garuda menang 2-1 pada leg pertama semifinal Piala AFF 2016, 3 Desember tepatnya ya 2016. Nah, modal Indonesia semakin bertambah setelah meraih hasil sempurna pada 2 pertandingan grup A ya. Garuda kita mengalahkan Kamboja dengan skor 5-1 ya, bantai banget itu. Terus juga menundukkan Timor Leste di skor 3-0. Nah, sebaliknya nih Vietnam gagal meraih kemenangan pada pertandingan terakhir fase grup. Golden Star Warriors hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Singapura. Bagaimana nanti dari Anda, berapakah skornya bisa nanti ditebak? Dan juga kita doakan untuk Garuda Indonesia selalu bisa membawa harum nama hingga internasional ya.

0: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Banjarmasin sore ini.

Lagunya Glenn Fredly, pendengar ya, ciptaan Yofi Widianto. Kasih Putih ini punya makna yang luar biasa banget ya, ketulusan cinta yang mendalam, kerinduan dan juga permohonan agar mendapatkan kasih sayang yang murni gitu ya dari pasangannya. Nah, kali ini pendengar, kita juga mau bahas kasih sayang ini kita lihat untuk negara kita di tahun ini 2026, apalagi di bulan Agustus gitu ya, adalah bulan-bulan kemerdekaan kita. Nah, ini tentunya jadi hal yang kembali lagi untuk kita bisa membangkitkan semangat mencintai tanah air. Salah satunya adalah kita menghormati gitu ya simbol negara, bendera merah putih kita yang harus dijaga kehormatan dan juga martabatnya. Karena itu pendengar, ini penggunaannya pun juga diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Udah ada yang mengibarkan bendera merah putih, harusnya udah mulai ya dari ya, tanggal 1 Agustus ya pendengar ya. Jadi kalau belum pasang, ayo sok monggo ya. Ini masih ada waktu juga, dan tentunya ini kita harus bisa mengetahui, karena selain mengatur tata tertib pengibaran, undang-undang tersebut juga memuat sejumlah larangan. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan simbol negara, pendengar ya. Ini mengutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara, ini beberapa hal yang dilarang ya dalam penggunaan bendera merah putih. Yang pertama adalah mencetak tulisan, gambar, logo ataupun juga simbol apapun di bendera ya. Terus juga dilarang menggunakan bendera ini sebagai media iklan atau promosi komersial. Terus juga jangan menjadikan bendera ini sebagai taplak meja pastinya pendengar ya, ataupun penutup kursi, pembungkus barang atau perlengkapan yang tidak pantas gitu pendengar ya. Dan jangan ini juga untuk bendera ini kita mengenakannya sebagai pakaian ataupun juga aksesori. Nah, itu teratur juga, diatur gitu ya di dalam undang-undang. Larangan tersebut berlaku untuk menjaga kehormatan bendera merah putih ini sebagai lambang negara pendengar ya. Dan masyarakat tentu diimbau semuanya untuk menggunakan bendera sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Dan pelanggar nih pendengar ketentuan ini kan tercantum dalam pasal 66 undang-undang tersebut gitu ya, di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dan pelanggar ini bisa dikenai pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah ya. Besaran sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan gitu ya. Dan tentunya ini menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan kita, masyarakat diharapkan mengibarkan bendera merah putih dengan benar. Kepatuhan terhadap yang namanya aturan ini jadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan, sekaligus juga wujud cinta kepada tanah air kita. Mama.

Iya, terima kasih pendengaran masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin ya. Seperti lagunya Juicy Lucy tadi, tanggung jawab tentu juga pendengar ya. Ini banyak sekali persoalan pemadaman listrik bergilir yang masih menjadi perdebatan di luar sana, tanggung jawab dong gitu ya. Apakah masih ada juga di rumahnya ataupun juga di sekitarannya yang terjadi nih pemadaman listrik bergilir yang memang selama ini dikeluhkan masyarakat ya. Akhirnya dibahas pendengar secara terbuka dalam public hearing dan Jalan Sehat Pagi, serap aspirasi yang digelar DPRD Kota Banjarmasin. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihram Muftezar yang menjadikan forum ini mengurai penyebab krisis pasokan listrik sekaligus juga membahas kompensasi bagi pelanggan yang terdampak. Kegiatan diawali dengan jalan sehat bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarmasin serta jajaran pemerintah kota ya. Dalam kesempatan tersebut pendengar ini juga peserta membagikan bendera merah putih kepada masyarakat yang melintas maupun warga yang berada di warung-warung makan sebagai bagian dari rangkaian menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga. Melansir dari rri.co.id, Ihram Muftezar menegaskan bahwa kehadiran pemerintah kota Banjarmasin khususnya ini tindak lanjut ya atas instruksi langsung Bapak Wali Kota HM Yamin HR untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait persoalan kelistrikan. Forum tersebut menghadirkan narasumber dari PLN UP3 Banjarmasin termasuk perwakilan unit lambung mangkurat dari unit Ayani yang memberikan penjelasan mengenai penyebab pemadaman bergilir hingga mekanisme kompensasi bagi pelanggan. Menurut Tezar, forum berjalan produktif karena masyarakat ini memperoleh penjelasan langsung dari pihak PLN mengenai persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik ya. Dan ini kehadiran Forkot ya, Forum Kota, terus juga di sana ada Wakil Ketua 3 DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Isnaini dan perwakilan PLN 3 UP3 Banjarmasin Osmada ada Dedi di sana. Ini kehadiran mereka jadi menyatakan bahwa rencana menggugat PLN atas dampak pemadaman bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Dan salah satu informasi penting yang mengemuka dalam forum itu adalah rencana penambahan pasokan listrik melalui pembangkit di PLTD Trisakti. Tambahan daya tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem kelistrikan di Banjarmasin dan tentunya mengurangi resiko ya terjadinya pemadaman bergilir yang dalam beberapa pekan terakhir ini berdampak banget pada aktivitas masyarakat maupun juga dunia usaha pendengar ya. Jadi disampaikan PLN gitu ya melalui forum tersebut, kalau untuk PLTD Trisakti itu memang sudah ada rencana dari PLN Pusat untuk mendatangkan dari luar Pulau Kalimantan. Kalau tidak salah katanya ada 40 MW yang akan didatangkan dan itu nanti akan memberikan tambahan energi listrik untuk Kota Banjarmasin ya. Dan tentunya menindaklanjuti hasil forum tersebut, Pemkot tidak memastikan tidak akan berhenti pada tahap diskusi semata dan akan lebih lanjut ya mengkaji berbagai langkah lanjutan termasuk mendorong pemanfaatan sumber energi alternatif serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai hak kompensasi akibat pemadaman listrik.

0: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah, yang bener?
0: Iya, bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial, Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, mendengar saatnya Cek Fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan langsung tunai BLT Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM 2026 senilai 5 juta rupiah dari Kementerian UMKM. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian UMKM dan mengarah ke laman yang meminta memasukkan nama lengkap dan nomor telepon. Melalui Instagram resminya @kementerianumkm, Kementerian UMKM telah mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap jenis penipuan yang mengatasnamakan pendaftaran bantuan BLT UMKM melalui tautan tersebut. Dengan demikian, informasi terkait tautan pendaftaran BLT UMKM 5 juta rupiah dari Kementerian UMKM adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian Cek Fakta dari Pro 1 Banjarmasin, sampai bertemu di Cek Fakta berikutnya besok hari pukul 9, 15 dan juga 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin Sore, tentunya di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Lagu tadi juga sudah menemani kita membuka lembaran di program Jelang Senja sore hari ini pendengar ya. Kita juga sembari menanti dan maghrib insya Allah di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya nanti berkumandang di jam 18:30 waktu Indonesia Tengah ya, di setengah 7 nanti ya. Sebelum dengan azan serta pengajian, kita hadirkan juga informasi serta musik ya, hiburan untuk Anda tentunya di FM 97.6 MHz. Dan jangan lupa ya buat dengerin di streaming RRI Digital ataupun juga di rri.co.id. Nah, kali ini pendengar yang datang dari rri.co.id itu bukan hanya streaming, tapi juga Anda bisa baca berita di sana. Banyak banget ada berita gaya hidup, olahraga, ekonomi, hukum ya, ada beragam lah pokoknya dari lokal, nasional sampai juga global. Nah, salah satunya nih pendengar yang kita sama-sama bisa untuk mengetahuinya adalah tentang jus buah. Ini salah satu minuman favorit penyegar gitu ya, ketika apalagi suasana panas gitu ya, di mana-mana hari ini ya sudah kemarau. Dan ternyata pendengarnya mengkonsumsi jus buah memberikan beragam manfaat bagi tubuh. Jika tidak sempat mengkonsumsi buah secara utuh, jus ini jadi salah satu alternatif ya untuk menambah asupan buah. Dan ini ada beberapa rekomendasi yang bisa dijadikan ini ya manfaat untuk mengkonsumsi jus, dikutip juga dari rri.co.id. Yang pertama adalah menjaga imunitas tubuh. Jadi ketika Anda pendengar ini ingin menjaga daya tahan tubuh, nah minumlah jus yang kaya akan vitamin. Contohnya vitamin C yang dimiliki oleh buah, ada stroberi, ada kiwi, ada jeruk ya, yang itu juga bisa membantu meningkatkan imun tubuh kita. Terus yang kedua, memberikan energi lebih pendengar. Jadi misalnya Anda sedang rasa lesu gitu hari ini gitu ya, apalagi besok Senin, nah jangan lesu ya, harus semangat Seninnya. Ini tanda bahwa tubuh juga membutuhkan asupan nutrisi agar tubuh kembali segar. Jadi misalnya mengkonsumsi jus yang kaya akan nutrisi itu bisa menjadi alternatif membantu menyegarkan tubuh Anda. Terus yang ketiga, bisa melancarkan sistem pencernaan. Pasti ini ya, karena serat itu membantu menjaga kesehatan saluran cerna dengan mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus Anda. Terus juga tentunya bisa menghidrasi tubuh kalau misalnya dijadikan opsi untuk penghilang rasa haus. Beberapa jenis buah punya kandungan air hingga sekitar 90%, yang itu juga bisa tentu membantu menghidrasi tubuh Anda. Salah satunya yang punya kandungan air tinggi itu ada melon ya, yang cocok diminum setelah berkeringat berlebih seperti berolahraga. Nah, informasi ini selengkapnya pendengar boleh banget ya dibaca-baca nih di rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di FM 97.6 MHz RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 Banjarmasin jelang senja hari ini pendengar ya. Kita sebelum mendengarkan nanti kumandangan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya di jam 18.30 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan dulu di ruang dengar Anda sore hari ini pengajian Al-Quran Surah Al-Anfal ya, ayat 59 dan seterusnya dibacakan oleh M. Fajri.
1: Oh.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka ada ridho Allah. Dalam doa mereka ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
4: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
5: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
6: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
7: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
4: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
8: Alhamdulillah, telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
9: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
10: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Set, kita persilahkan.
4: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
9: kanal informasi dan inspirasi.
11: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Terima kasih pendengar masih bersama Anda di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin ya, di Banjarmasin sore ini, yang mana juga ini ya kebersamaan kita kurang lebih hanya tinggal 9 menit ya pendengar. Nanti di jam 19 kita akan segera berganti Banjarmasin malam. Tapi sebelum itu pendengar, kita hadirkan dulu sebuah informasi ya untuk Anda, datang dari portal media resmi kami di rri.co.id. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Balangan ini menggelar kegiatan peningkatan kapasitas teknis lapangan bagi Satlimas dan Relawan Desa Tangguh Bencana Destana tahun 2026. Langkah ini pendengar sebagai upaya dalam memperkuat kesiapsiagaan serta ketangguhan masyarakat tentunya dalam menghadapi potensi bencana alam. Pelatihan berlangsung di objek wisata Sungai Maranting, Desa Gunung Batu, Kecamatan Tebing Tinggi, diikuti oleh sebanyak 123 peserta dan para relawan ini perwakilan dari 41 desa yang tersebar di 8 kecamatan sekabupaten Balangan. Sekretaris BPBD Kabupaten Balangan Surya Dharma menegaskan pentingnya nih pembekalan ini kepada relawan desa merupakan garda terdepan saat terjadi bencana. Ya, kehadiran mereka ini di lapangan memang dinilai penting sekali pendengar ya dalam mempercepat penanganan awal. Dalam pelatihan tersebut, para peserta dibekali materi teori hingga praktik lapangan secara langsung oleh tim narasumber dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Pembelajaran dibagi ke dalam 4 pos utama, yaitu ada pengkajian resiko dan pemetaan jalur evakuasi, terus juga ada P3K ya, pertolongan pertama, terus juga ada pendirian tenda darurat, hingga teknik pertolongan korban di air. Nah, melalui pembekalan ini tentunya kapasitas teknik dan koordinasi antar relawan di wilayah Balangan diharapkan gitu ya bisa meningkat secara signifikan. Hal tersebut tentu jadi fondasi pendengar, apalagi nih khususnya dalam meminimalkan resiko serta dampak kerugian akibat bencana. Informasi ini pendengar dan informasi lainnya ya, jangan lupa untuk selalu dibaca-baca di rri.co.id. Dan mungkin pada sekalian mau izin pamit ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih sekali sudah menemani Banjarmasin sore hari ini. Sampai bertemu nanti di Banjarmasin waktu lainnya gitu ya, bersama dengan Mada tentunya di kanal informasi dan juga inspirasi. Nanti di Banjarmasin malam ada rekan Mada Mbak Ica menemani sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Mada pamit, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banjarmasin sore ini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar masih bersama kami Usai Mada menemani Anda di Banjarmasin sore ini. Saya melanjutkan di Banjarmasin malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dan satu jam ke depan kami akan hadirkan informasi mengenai masjid ke masjid.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka, ada ridho Allah. Dalam doa mereka, ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin

Pendengar kita di masjid ke masjid, dan kita bicara mengenai masjid yang unik-unik ya di dunia. Ada masjid kristal dan juga mengapung. Nah, kali ini selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid juga menjadi saksi sejarah perkembangan agama Islam. Tak heran beberapa masjid di dunia menunjukkan warisan kejayaan Islam melalui desain dan arsitekturnya. Setiap masjid tersebut memiliki keunikan arsitektur masing-masing. Namun pada umumnya masjid tersebut memiliki bangunan utama berupa kubah masjid, menara, dan ruang sholat utama. Selain beribadah, umat Islam bisa menikmati keunikan bangunan masjid beserta sejarah dan bangunannya. Dan berikut ini kita akan ke Turki dulu. Ada The Blue Mosque, dan di Blue Mosque ini memiliki nama asli Masjid Sultan Ahmet. Sesuai namanya, masjid yang berada di Istanbul, Turki ini memiliki dinding berwarna biru yang dilukis dengan tangan. Ketika matahari terbenam, Masjid Sultan Ahmet bermandikan cahaya biru yang menyoroti 5 kubah utamanya, 8 kubah kecil, dan 6 menara. Mengusung arsitektur bergaya Ottoman, The Blue Mosque dibangun antara 1609 sampai 1606.

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Mat, udah selesai belum, Mat?
2: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
1: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
2: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
1: Aduh, kebiasaan.
3: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

masih dari masjid ke masjid pendengar di 97,6 FM. Dan kali ini kita ke Maroko, ada Masjid Agung Hasan II. Masjid yang berada di Maroko ini juga dikenal sebagai The Hasan II, The Hasan II Mosque. Masjid Agung Hasan II merupakan masjid terbesar di Maroko sekaligus terbesar ke-13 di dunia. Keunikan dari masjid ini adalah menara tertinggi di dunia yakni 210 meter. Menara setinggi 60 lantai ini dilengkapi dengan laser yang diarahkan langsung ke Mekah. Masjid yang selesai dibangun pada tahun 1993 ini berdiri di sebuah tanjung yang langsung menghadap ke Samudra Atlantik. Perpaduan arsitektur mewah serta pemandangan lautan itu menghasilkan panorama yang benar-benar menakjubkan. Setelah ini saya akan mengajak Anda untuk ke Pakistan. Kita akan ketahui bagaimana Masjid Faisal

Peringatan untuk Banjarmasin dan sekitarnya di menit 39 dari pukul 19 kita sudah memasuki waktu sholat fardu isya. Untuk anda kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: الجليلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dari Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.

terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Masjid ke Masjid. Dan tadi sudah ada beberapa masjid yang kami hadirkan, dari Maroko, kemudian dari Turki, dan sekarang kita jalan-jalan dulu ke Pakistan. Ada Masjid Faisal yang berada di kaki Bukit Margala di Islamabad, Pakistan. Berbeda dengan masjid lainnya, masjid ini memiliki arsitektur Islam kontemporer. Masjid rancangan arsitek Turki Pedat Dalokay itu tidak memiliki kubah. Bangunan Masjid Faisal menyerupai tanda Badui serta dikelilingi oleh 4 menara setinggi 79 meter. Masjid yang mampu menampung 210 ribu jamaah ini mempunyai 4 atap yang didesain menyerupai segitiga kerucut. Namanya diambil dari nama Raja Arab Saudi Faisal yang memberikan hibah dana sebesar 120 juta dolar Amerika Serikat untuk pembangunan masjid berwarna putih itu. Dari Pakistan, sekarang kita ke UAE. Ya, pendengar, Masjid Agung Sheikh Zayed berada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, UAE. Nah, masjid ini merupakan masjid terbesar di UAE yang dibangun oleh mendiang Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Arsitektur masjid memiliki struktur yang menyatukan keragaman budaya Islam dari berbagai dunia. Untuk mengenang jasanya, maka makam Sheikh Zayed terletak di halaman di samping masjid. Masjid ini dibangun dari tahun 1996 hingga 2007 serta berdiri di atas lahan seluas 12 hektar, belum termasuk area luar dan parkir. Tak heran Masjid Agung Sheikh Zayed menjadi Masjid Agung Uni Emirat Arab. Ya, pendengar, dan sekarang kita akan ke Iran ya. Di Iran ada The Pink Mosque. Masjid yang terkenal dengan nama The Pink Mosque ini memiliki nama asli Masjid Nasir Al-Molk. Lokasinya berada di Shiraz, Iran. Bangunan masjid sangat unik karena mengusung arsitektur tradisional Timur Tengah. Pada fasadnya terdapat elemen kaca berwarna-warni. Sesuai namanya, bangunan masjid dipenuhi dengan interior berwarna merah muda yang sangat jarang ditemukan pada desain masjid pada umumnya. Masjid ini dibangun pada era Khazar sekitar periode 1876 hingga 1888. Atas perintah Mirza Hasan Ali atau dikenal sebagai Nasir Al-Molk, arsitek The Pink Mosque adalah Muhammad Hasan E. Memar dan Muhammad Reza Kasisas E. Sirazi. Sampai di sini untuk Masjid ke Masjid. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu yang putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberi respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain
5: mungkin apa? Enggak loh, masa pemerintah nggak akalin.
6: Ngakalin dalam artian positif mungkin.
5: Iya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2028 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2027 itu berubah di 2028 kan berlaku. Kan batasan kita 2028 ya, ada pembahasan lagi. Kalau ini udah dibahas, kita mau suatu kita capai lagi kerja. Jadi kalau 2028, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal difinalisasi, kalau berubah semua nanti ya bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan. Anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan dan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke tanah suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak cukup banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan namanya bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana akses wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui usulan yang siapan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sumenep masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura sekitar 17 orang dan 200 Project sekitar 13 orang meninggal dunia 1 dan Raksa Mas sekitar 7 orang, ST Aila 17 sekitar 7 orang dan Icon Daniel sekitar 1 orang meninggal, Claras Mas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sukudi. Seperti itu Mas untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia, Deprindo Kalimantan Tengah, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya dan teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada konsumen itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, parahnya kalau hujan juga ada kehujanan, kalau hujan aja kadang kejejep, kesalah papan, tetap berusuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali, dan sampai hujungannya yang seperti dulu, senang sekali. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasih.

0: 5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
1: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan peluang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
2: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing, nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
0: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: Therefore, they are not part of the negotiation.
5: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
6: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
5: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
7: Sebelumnya pembahasan pengangkatan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
5: Sementara baik

0: Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
2: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
3: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
2: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
4: Saya setuju.
2: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
5: 6 miliar.
2: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
3: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
6: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
7: Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
3: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengaran masih bersama kami di edisi hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Selatan mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran asap kebakaran hutan dan lahan karhutla. Berdasarkan pemantauan cuaca dari BMKG, arah angin saat ini masih bergerak ke barat sehingga berpotensi membawa asap menuju Banjarmasin dan wilayah sekitarnya. Kepala BPBD Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra mengatakan, kondisi arah angin menjadi salah satu faktor penting dalam memantau dampak karhutla. Menurutnya, asap dari titik kebakaran di kawasan Pengayuan Kabupaten Tanah Laut berpotensi terbawa hingga ke wilayah perkotaan. Ini dikatakan Roni saat diwawancarai di gedung DPRD Kalsel 15 Juli 2026. Ia menjelaskan BMKG juga memprediksi akan terjadi perubahan arah angin memasuki bulan Agustus. Pergeseran itu diperkirakan mengubah wilayah yang berpotensi terdampak asap, termasuk kawasan di sekitar bandara. Nah, pendengar, meski begitu, salah seorang warga Sopian mengaku juga turut merasakan adanya kabut asap di wilayah Banjarmasin memasuki awal bulan Agustus ini, terutama pada malam hari yang membuat jarak pandang saat berkendara menjadi terbatas. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Banjarmasin malam ini pendengar ada masih di sini tentunya di 97,6 FM dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Pendengar di Rut Pam Banjarmasin tinjau Intek harap PLN prioritaskan pasokan listrik. Direktur Utama Pam Banjarmasin Julbadi melakukan peninjauan langsung ke sejumlah intek air baku di Kota Banjarmasin dan sekitarnya Minggu 2 Agustus 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat tetap terjaga selama musim kemarau. Peninjauan meliputi intek Pematang, intek Sungai Tabuk, dan intek Sungai Bilu yang berada di wilayah Kota Banjarmasin maupun kabupaten tetangga. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pam Banjarmasin memastikan seluruh sistem penyediaan air baku berfungsi secara optimal. Dalam peninjauan tersebut, Julbadi memastikan tiga aspek utama berada dalam kondisi baik. Ketiga aspek tersebut meliputi kuantitas air baku, kualitas air baku, dan kesiapan peralatan pendukung operasional. Pengecekan kuantitas dilakukan dengan memantau level sungai maupun saluran irigasi agar pasokan air tetap mencukupi untuk diolah menjadi air bersih. Sementara itu, kualitas air juga menjadi perhatian, termasuk mengantisipasi potensi intrusi air laut yang dapat memengaruhi kondisi air baku, khususnya di kawasan intek Sungai Bilu. Selain itu, pendengar, Pam Banjarmasin turut memastikan kesiapan sistem perpompaan dan kelistrikan agar proses pengambilan air baku menuju instalasi pengolahan air IPA dapat berlangsung tanpa kendala. Keandalan peralatan dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kontinuitas pelayanan kepada pelanggan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Komisi 10 DPR RI mengharapkan pemerintah menyiapkan perencanaan fiskal yang matang agar pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi MK tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan maupun keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasih Nufidayati menegaskan, pendidikan dan pemenuhan gizi peserta didik merupakan dua aspek yang saling melengkapi, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia. Ia mengatakan Komisi 10 DPR RI akan mengawal pembahasan APBN pada tahun-tahun mendatang agar amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan tetap terpenuhi, sekaligus memastikan pendanaan program MBG berjalan secara berkelanjutan, transparan, dan akuntabel. Menurut Kurniasih, pemerintah juga perlu menyusun peta jalan roadmap implementasi putusan MK agar proses transisi menuju skema pendanaan baru dapat berlangsung tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Eh bro, ingat gak? Dulu tuh ya, kita pengen banget nonton konser itu bareng kan? Eh sekarang, malah tiap hari kamu lembur mulu.
1: Iya nih bro, tapi gimana ya bro ya? Kerjaan gak ada habisnya nih bro.
0: Badan itu bukan mesin, pikiran juga butuh napas bro.
1: Iya juga sih ya. Terakhir aku kasih reward ke diri sendiri, kayaknya pas gajian pertama deh.
0: Tuh kan, hidup tuh bukan cuma soal ngejar target bro, tapi juga soal menikmati prosesnya. Nonton konser kah, liburan kah, atau sekedar tidur yang cukup, itu juga bentuk kasih sayang kepada diri sendiri bro.

0: terdengar tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Rindu Yang Tak Tersampaikan dari RRI Padang.
1: Pagi, Bu Rini. Rajin banget ibu pagi ini. Udah bersih aja halamannya.
2: Eh, Bu Ati, enggak kok Bu, ini cuma beres-beres dikit aja.
1: Istirahat dulu Bu, kebetulan ini saya bawa cemilan.
2: Wah, makasih Bu Ati, bikin kue lagi ya?
1: Iya, ini tadi habis bikin kue cucur, masih hangat loh.
2: Wah Ibu, repot-repot banget bawain kesini.
1: Gak apa-apa Bu, saya juga kadang tuh di rumah gak bisa diem. Ada aja yang pengen dikerjain. Suami saya juga suka ngemil. Harus siap jadi chef tiap hari buat bikin cemilan.
2: Kalau itu mah udah gak diraguin lagi Bu. Pak Darto pasti mau coba menu baru dari tangannya Chef Wati.
1: Kadang sampai bingung mau bikin apa Bu. Ya karena anak-anak juga suka ngemil. Tiap hari pasti nanyain mau bikin apa. Itu yang bikin saya semangat Bu.
2: Wah beruntung banget dong Pak Darto punya istri kayak Bu Wati gini.
3: Aduh-duh-duh, enak banget nih ngobrol pagi-pagi gini. Ayo, lagi ngomongin siapa tuh? Pasti ngomongin saya kan? Soalnya dari tadi kayak ada yang nyebut nama saya tuh kayaknya.
1: Eh Allah, Bapak, jangan kepedean. Ini kami lagi ngomongin masalah wanita.
2: Eh, Pak Darto, ini tadi Bu Rini nganterin kue ke saya.
3: Oh Allah, enak tuh kuenya.
2: Bu Ati lagi bahagia banget kayaknya nih.
1: Iya, itu tadi Bu, request dari anak-anak sama bapaknya.
2: Oh ala, gitu ya.
3: Oh iya Bu, gimana kabarnya si Raka?
2: Alhamdulillah baik Pak, Raka sehat, kerjaannya juga lancar. Tapi belum bisa pulang karena lagi sibuk.
1: Ini udah lama loh Bu, gak pulang-pulang. Waktu Pak Tony masih hidup, sering pulang.
2: Waktu itu bapaknya yang maksa Bu. Gak ada yang berani bantah.
3: Tapi Bu Rini sendiri gimana? Ada keinginan buat nyamperin si Raka?
2: Saya sebenarnya mau Pak, tapi takut kesasar.
1: Mungkin dia khawatir Bu. Yang penting Raka sehat dan berkabar. Bu Rini kan sehat juga kan? Ibu bisa main ke rumah saya.
2: Iya, gak apa-apa kok Bu. Bagi saya, yang penting anak-anak sehat dan gak lupa ngabarin.
3: Ya udah Bu Rini, kami pamit dulu ya.
2: Iya Pak, iya Bu, makasih banyak ya kuenya.

0: Halo, Bu.
1: Halo, Nak. Kamu udah pulang dari kantor?
0: Udah, Bu. Ini Raka baru sampai. Ibu gimana kabarnya, Bu?
1: Sehat. Kamu kapan pulang nengokin Ibu?
0: Duh, belum ada waktu, Bu. Aku jadi lebih sibuk sekarang. Aku udah transfer bulan ini ya, Bu. Aku tutup dulu ya, Bu, teleponnya.
1: Nak, uangnya... Astaga, anak ini selalu begitu ya.

0: Bro, bentar lagi akhir tahun nih. Lumayan kan libur satu minggu. Mau kemana nih rencananya?
1: Belum tahu. Kayaknya aku di sini aja. Sekalian lihat proyek lain.
0: Heh. Udah dikasih jatah libur, masih cari kerja lain. Emang gajinya belum cukup?
1: Bukan gitu. Soalnya aku juga bingung mau liburan kemana.
0: Lah, bukannya kamu udah 3 tahun ya nggak pulang kampung?
1: Kalau pulang tuh kayak nanggung gitu loh.
0: Masa jengukin ibu dikata nanggung sih bro? Kan kita jarang punya waktu libur kayak gini. Sayang banget loh.
1: Emangnya kamu libur kali ini mau kemana, Nan?
0: Ya, pasti bawa ibu liburan lah. Soalnya jarang banget jalan-jalan sama ibu.
1: Oh gitu. Ya, ya udah deh. Ntar aku pikirin.
0: Sebelum nyesel loh.
1: Heh, ngawur. Jangan bahas-bahas kayak gitu deh.
0: Emang kamu gak kangen sama ibu kamu? Pasti dia nahan rindu selama ini. Transfer uang tiap bulan mah gak cukup bro. Yang diinginkan orang tua itu kedatangan anaknya. Kalau ibu udah gak ada, kamu mau melepas rindu ke siapa?
1: Aku emang udah lama gak pulang. Tapi bukan berarti lupa rumah juga, Nan.
0: Bukan rumahnya, Raka, tapi orang di dalamnya.
1: Aku sebenarnya takut pulang, Nan. Karena berat banget buat ninggalin ibu kalau aku harus kembali lagi ke sini.
0: Jangan jadikan kerja sebagai alasan, bro.
1: Bukan gitu.
0: Ya udah, coba kamu pikirin lagi apa yang aku bilang tadi.
1: Oke, oke, kalau gitu. Makasih ya, Nan. Udah ngingetin. Jadi ingat ibu.
0: Nah, gitu dong. Jangan lupa tanyain keadaannya. Salam buat ibu juga ya, bro.

0: Bu Rini, ini saya tadi bikin gudeg.
1: Wah, Bu Wati tahu aja kalau saya malas bikin-bikin beginian.
2: Jangan malas dong, Bu, bikinnya.
1: Raka, Nak, kamu kapan nyampenya?
3: Aduh, Nak Raka, kamu pulang mendadak atau gimana?
2: Enggak kok, Bu. Kebetulan emang lagi libur kerja aja, kan akhir tahun. Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat, Nak.
3: Sekarang Bu Rini sudah bahagia. Anak semata wayangnya sudah pulang. Tega ya kamu, hampir 3 tahun loh gak pulang.
2: Bukan tega, Bu. Tapi kemarin itu lagi gak bisa pulang.
1: Sudah, yang penting kan sekarang anaknya udah di rumah. Pasti lapar kan? Ini tadi Bu Wati ngasih kita gudeg, ayo dimakan.
2: Wah, udah lama, Bu, aku gak nyobain gudeg. Aku bawa barang-barang dulu ke kamar ya, Bu. Oh iya, Bu Wati, makasih ya udah nemenin Ibu.
3: Iya, sama-sama. Kalau gitu, saya pamit dulu ya.
2: Enak, Bu, gudegnya.
1: Kamu sih terlalu sibuk kerja sampai gak pulang-pulang.
2: Maaf ya, Bu. Aku nyesel banget. Selama ini aku hanya berpikir membahagiakan ibu menjadi anak yang sukses. Dengan begitu bisa menggantikan bapak. Tapi ternyata ibu malah kesepian di sini. Aku janji bakal lebih banyak luangin waktu buat ibu.
1: Nak, kamu gak salah milih jalan kamu sendiri. Kamu hebat bisa bertahan di luar sana sendirian.
2: Tapi kan, Bu, aku hampir lupain ibu yang sendirian di rumah. Karena terlalu asik di luar sana. Maaf ya, Bu.
1: Sudah, sekarang yang penting kita saling jaga ya. Dimanapun kamu berada, ibu akan tetap menunggu kamu di sini.
2: Makasih ya, Bu. Aku sayang ibu.

Demikian tadi Sandiwara Radio dengan judul Rindu Yang Tak Tersampaikan. Penanggung jawab Kepala LPPR Libadak. Sutradara Santoso ASSN. Editor Rika Sandra SPD. Dengan para pemain Yulia sebagai Ibu Rini, Winda Pak Pahan sebagai Ibu Wati, Robi Akyardi sebagai Pak Darto, Guspri Azwar sebagai Raka, dan Krisna sebagai Arnan. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam ini dan saatnya ngobras. Nanti akan dipandu bersama Ibu Yani Prasetya Hati.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim juga kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
0: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: 15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kamu
1: dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Ya, selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Banjarmasin di 97,6 FM. Kanal informasi dan inspirasi Banua. Pernahkah Anda berpikir apa batas sesungguhnya antara keterbatasan fisik maupun menghentikan seseorang untuk melukis masa depan? Malam ini, buang jauh-jauh rasa kasihan karena kita akan buktikan bersama. Ada kekuatan luar biasa dari ketulusan dari sudut kota Banjarmasin, tangan-tangan hebat yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk berkarya, melainkan pintu gerbang menuju prestasi tanpa batas. Spesial program di Ngobras malam ini, kita akan bersama Rumah Disabilitas Borneo yang pada malam ini kita dibersamai oleh Ibu Nur Hidayah, Ketua Rumah Disabilitas Borneo, dan juga bersama Kak Ririn Istiqomah, anggota Rumah Disabilitas Borneo yang juga adalah teman tuli kita. Nah, untuk satu jam mendatang, kita akan bersama dan kepada para pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin dimanapun berada bisa berinteraksi nanti di layanan telepon atau WhatsApp di 0811-5111410 atau telepon 0511-325-1562 juga di YouTube channel Pro 1 RRI Banjarmasin. Baik, kita mulai berbincang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nur Hidayah. Ini panggil kakak aja ya, karena masih muda orangnya. Ya.
9: Selamat malam. Mm-hmm. Perkenalkan, nama Ulun Nur Hidayah dari Rumah Disabilitas Borneo. Salam kenal dari kami berdua, dari teman saya atau anggota dari teman tuli kami. Pada hari ini kami sangat bahagia karena pertama kali kami diajak di ngobrol di rumah di RRI ini. Ibu, terima kasih sekali.
8: Berarti pengalaman pertama ya. Alhamdulillah bisa cocok jadwal kita malam ini.
9: Nggih, alhamdulillah.
8: Kalau Kak Ririn boleh perkenalkan
9: nama. Kebetulan dia masih ada sisa pendengaran, masih ada bisa mengeluarkan suara. Ibu.
8: Oke, silakan
9: perkenalan nama kamu. Dekat aja.
10: Halo, nama saya Ririn Istiqomah.
8: Ririn Istiqomah.
9: Iya.
8: Alhamdulillah. Oke. Bersyukur sekali kita bisa dibersamai langsung ya oleh teman tuli kita. Ternyata di balik keterbatasan,
9: iya,
8: ada potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan. Bisa diceritakan Kak Nur Hidayah bagaimana awal muasal Rumah Disabilitas Borneo ini?
9: Alhamdulillah Bu, sekarang Rumah Disabilitas ini Bu berdirinya di tahun 2021 Bu, waktu COVID kemarin Bu. Itu karena kegelisahan orang tua yang memiliki disabilitas Bu. Kenapa anak kami ini selesai dari sekolah Bu, kan mereka sekolah nih kebanyakan dari SMA LB, terus anak kami masa dirumahkan saja Bu. Nah itu kegelisahan orang tua yang mempunyai anak istimewa ini Bu. Dari situlah Ulun bersama teman-teman membentuk rumah disabilitas ini untuk teman-teman disabilitas untuk berkarya Bu. Jadi mereka itu mempunyai skill atau keterampilan, tetapi cuma tidak ada kesempatan dan wadah saja Bu. Iya, disitulah terjadinya terbentuknya rumah disabilitas ini buat teman-teman disabilitas Bu. Niat kami Fior untuk membantu menjembatani teman-teman disabilitas untuk mandiri dan berpenghasilan sendiri Bu. Agar mereka juga seperti anak-anak umumnya berkarya dan mempunyai kepercayaan diri yang lebih lah Bu.
8: Sampai saat ini sejak berdiri di 2021 berapa jumlah anggota yang sudah masuk dalam rumah disabilitas Borneo?
9: Saat ini yang terdaftar di tempat kami berjumlah hampir 30 Bu.
8: Banyak ya?
9: Iya Bu, tetapi sebagian sudah ada yang mandiri Bu. Tujuan kami itu tidak selamanya di kami. Mereka harus mempunyai usaha sendiri tujuannya. Sudah kami bina, kami beri pelatihan, mereka nanti mempunyai usaha masing-masing. Salah satunya si Ririn ini, dia sudah mempunyai usaha manik-manik sendiri Bu. Dari jadi mereka sudah ada merek lah Bu. Merek

0: untuk membantu teman-teman yang lain, Bu.
1: Luar
0: yang,
1: biasa.
0: Iya, dia ini sangat hebat, Bu. Dia ini orangnya cekatan, rajin, dan percaya dirinya yang supaya teman-teman tuli yang lain juga bisa bergabung dan memberi semangat untuk teman-teman yang lain.
1: Oke, alhamdulillah. Dari 30 orang ini berarti yang dari awal
0: 15 orang, Bu.
1: Oke, 15 orang terus bertambah.
0: Bertambah, Bu. Iya.
1: Kategori selain teman tuli apakah
0: ada tunagrahita, Bu? Ada tunagrahita, ada daksa dan ada autis mampu, Bu. Jadi ikut yang bergabung di kami itu syaratnya, Bu, harus mampu mandiri. Karena tempat kami bukan seperti panti, Bu. Jadi kami itu namanya tidak bisa untuk menggaji orang yang standby. Jadi syarat untuk kami itu ya mampu mandiri, Bu. Jadi bisa melakukan sendiri, misalnya bersih-bersih atau ke WC tanpa bimbingan, Bu. Bukan yang tidak mampu, Bu. Jadi mohon maaf, saat ini kami hanya menerima teman-teman disabilitas yang mampu mandiri.
1: Dari 30 orang sampai saat ini dengan berbagai macam disabilitasnya,
0: iya.
1: Usia termuda usia berapa?
0: Usia termuda habis lulus SMA sekitar 18 ya, Bu, ya.
1: 18 tahun.
0: Iya, rata-rata yang ikut bergabung di RDB itu adalah teman-teman yang sudah lulus dari SMA LB, Bu. Jadi walaupun di inklusi, Bu, boleh juga gabung, Bu. Karena kita kan Kota Banjarmasin ini adalah kota inklusi, kan?
1: Betul.
0: Jadi yang sekolah dari SMK inklusi atau dimanapun boleh bergabung, Bu. Jadi siapapun yang mau bergabung, tapi syaratnya tadi harus mampu mandiri, boleh untuk berkegiatan, berketerampilan atau vokasional di RDB, Bu.
1: Dan 30 orang yang tergabung hari ini, apakah mereka di satu titik di rumah disabilitas?
0: Iya, Bu. Kegiatannya dari Senin sampai Sabtu, Bu. Jadi teman-teman dari jam 11 sampai jam 5 sore berkegiatan di sana, melakukan sasirangan, menjahit, buat manik-manik ataupun tas rajut di sana.
1: Oh, semacam kayak BLK ya?
0: Iya, Bu, tapi nggak nginep BLK, tapi kami itu sambil membantu menjualkan. Kalau kami itu dia hasilnya pure kami jualkan untuk mereka.
1: Luar biasa. Kalau Kak Ririn boleh diceritakan pengalaman dari awal 2021 membentuk rumah disabilitas bersama Kak Nur Hidayah.
0: Bergabung di rumah disabilitas tahun berapa? Tahun berapa bergabung?
2: Bergabung?
0: Iya.
2: Oh.
0: Boleh. Pakai mulut, pakai syarat boleh.
2: Teman-teman tuli.
0: Teman-teman tuli.
2: Latihan apa menjahit sasirangan.
0: Menjahit sasirangan. Asal mulanya sasirangan, Bu. Asal pertama sekali terbentuknya RDB itu pelatihan pertama adalah sasirangan.
2: Sudah lama, berapa tahun? 5 tahun.
0: 5 tahun dari 2021 ya. Sudah 5 tahun, Bu. Terus?
2: Teman-teman tuli sudah senang buku. Teman-teman tuli pelatihan, Pak. Jahit sasirangan.
0: Sudah senang pelatihan sasirangan, membuat sasirangan.
2: Mana informasi, mana tata acara-acara yang enggak?
0: Ada acara-acara lainnya seperti yang hari ini diundang, kan ada kegiatan. Dapat duit enggak? Dapat duit. Tujuannya kan untuk berpenghasilan mandiri, Bu.
1: Oke. Berarti sudah berpenghasilan?
0: Sudah penghasilan ada? Sudah ada? Oh, sudah ada.
1: Dari 5 tahun ikut bergabung di rumah disabilitas ini, sudah banyak produksi yang dihasilkan?
0: Kamu punya apa? Ada manik-manik kan? Manik-manik. Manik-manik. Punya sendiri kan? Sudah punya manik-manik sendiri. Dari hasil mereka buat sasirangan dan itu kan mereka, kami ada juga pelatihan manik-manik kan, Bu. Dari situ mereka nabung duitnya, habis itu mereka merek sendiri. Jadi pure untuk mereka masing-masing jualan, tapi di bawah naungan RDB tetap. Jadi jualannya di mana manik-manik?
2: Di tempat siring.
0: Di siring, Bu.
1: Di siring?
0: Di siring. Hari apa?
2: Setiap hari Sabtu sampai Minggu.
0: Sabtu dan Minggu, Bu, disiring jualannya.
1: Oke. Berarti sudah bisa produksi ya. Dan ada tempat untuk berjualan.
0: Iya. Berjualannya bisa offline, online dan di tempat juga, Bu.
1: Kalau jualan online

0: Sama tokonya?
1: Kalau kami, kalau RDB Warung Disabilitas, kalau mereka juga ada Instagramnya apa? Manik-manik apa? Pelangi ya?
2: Tekan-tekan kapan kroto?
1: Oh, di situ kalau
0: boleh dipromosikan biar semua pemirsa RRI mendengar.
1: Buat teman-teman yang ingin melihat kegiatan teman-teman disabilitas di rumah disabilitas Borneo, bisa lihat Instagramnya adalah rumah disabilitas Borneo. Kalau produk yang kami jual bisa dilihat di warung disabilitas Borneo. Buat teman-teman yang ingin juga bergabung melihat atau menjadi relawan untuk teman-teman disabilitas, boleh kok bergabung di rumah disabilitas Borneo. Yuk kita luangkan waktunya untuk membantu teman-teman. Kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Alamat rumah disabilitasnya?
1: Kami bertempat di Jalan Batu Besar di Mula Warman di belakang SMA 2. Itu ada gedung Kementerian Sosial. Di situ tempat teman-teman berkegiatan dan galerinya juga di situ.
0: Nomor WhatsApp, nomor telepon?
1: Bisa dihubungi di nomor 0812-5462-4128.
0: Ulang sekali lagi.
1: 0812-5... Tunggu dulu ya, kalau salah saya lihat dulu ya. Oke.
0: Ini nomor telepon galeri ya?
1: Iya, tunggu ya. Nomor adminnya, Bu.
0: Adminnya, iya. Jangan nomor telepon pribadi nanti.
1: Iya, Bu. Bisa di ini 0896 36 62 66 26 26 62 27 66 66.
0: Oke, galeri rumah disabilitas Borneo.
1: Iya.
0: Selain di Siring, tempat untuk berjualan pernah di mana saja selain itu?
1: Kami sering ikut pameran, Bu. Okay. Kalau ada undangan-undangan pameran itu kami sering berjualan di sana, Bu. Pernah kami acara hari ulang tahun Banjarmasin, pernah juga acara sasaran, kami juga dapat stand di sana.
0: Nah, ini Banjarmasin mau 500 tahun.
1: Nah, ayo undang kami dong.
0: Bukan diundang lagi. Artinya apa yang mau disuguhkan sebagai kado 500 tahun Kota Banjarmasin.
1: Kami pengen teman-teman disabilitas juga tampil ya, Bu.
0: Tampilnya dalam seperti apa?
1: Menampilkan hasil karya mereka. Okay. Yang mereka buat, Bu.
0: Berarti pasti ada stand nanti
1: yang iya, disiapkan. Saya pengen banget nanti semoga dapat stand ya, Bu ya. Mereka bisa menampilkan selama ini mereka berkarya nih buat sasirangan, buat apa, tas rajut dan lain-lain. Mereka akan menampilkan hasil karya teman-teman yang ada di RDB, Bu.
0: Oke. Setiap tahun kan pemerintah kota itu menyelenggarakan lomba desain sasirangan. Apakah pernah ada yang mengikuti lomba dari kawan-kawan?
1: Belum pernah, Bu. Baru tahun ini tadi kami mencoba untuk melukis hari ulang tahun Polri ya, Bu ya. Jadi teman-teman itu hebat melukis, Bu. Sebenarnya mereka itu skill mereka tuh hebat-hebat, Bu, dalam melukis dan apa-apa, tapi mungkin keberanian untuk menampilkan aja belum berani. Tahun ini tadi kami sudah mencoba untuk mengikuti lomba melukis hari Polri. Alhamdulillah kami sudah, di Instagram kami bisa dilihat, tapi mungkin belum beruntung karena itu lombanya se-Indonesia.
0: Oke.
1: Kalau ada nanti yang kata ibu tadi untuk desain sasirangan, insya Allah kami akan mencoba juga menampilkan. Yang penting tampilkan, Bu. Betul. Menang itu bonus.
0: Itu bonus.
1: Ya.
0: Karena setiap tahun pemerintah kota selalu mengadakan lomba.
1: Oke.
0: Dan bagi pemenang desain sasirangan, kalau beruntung ya kan, menjadi baju yang nanti akan dipakai dalam rangka hari jadi kota.
1: Terima kasih informasinya, Bu. Mudah-mudahan nanti kami juga bisa berpartisipasi untuk mengikuti lomba itu.
0: Karena talent-talent yang bisa melukis banyak.
1: Iya, kan? Banyak, Bu.
0: Seperti itu. Kita boleh tayangkan video dari rumah disabilitas untuk bisa lebih dekat lagi dengan aktivitas rumah disabilitas Borneo.

0: karyanya juga bagus. Kak Hidayah, berarti ada jualan yang dijual online juga? Kan?
1: Ada.
0: Animo pembelinya semakin meningkat ya, insya Allah.
1: Untuk pemasaran saat ini kami bulan ini juga ada mengerjakan dari kantor desa, Bu, untuk sasarangan pesanan 47 lembar. Jadi kami itu paling tidak suka dikasihani, Bu. Kami menjual kualitas. Jadi hasil kualitas mereka itu dari sasarangannya insya Allah sesuai dengan yang pasaran yang bagus, Bu. Jadi julujur mereka itu kecil-kecil, warnanya juga bagus. Jadi kami itu menjual kualitas, bukan kasihan di sana. Jadi kami menampilkan yang terbaik juga jualan. Jadi ada sekolahan-sekolahan yang mesen, ataupun kantor-kantor juga mesen di tempat kami. Alhamdulillah sampai saat ini ada terus pendapatan untuk teman-teman disabilitas.
0: Berarti nanti tinggal menambahkan keterampilan tambahan ya, karena udah bisa bikin kain sasarangannya. Mudah-mudahan nanti ada pelatihan menjahit.
1: Iya, Bu.
0: Sehingga hasil jadi yang bisa dipasarkan.
1: Iya, PR kami belum bisa membuat baju aja lagi, Bu. PR kami membuat baju dari sasarangan, membuat sendiri kan, Bu, masih perlu belajar. Jadi tahun ini programnya adalah menjahit rencananya, Bu.
0: Programnya menjahit ya?
1: Iya.
0: Kan udah ada bantuan dari pemerintah juga ya?
1: Iya, nanti kami akan melakukan.
0: Ya, silakan. Oke. Ya, lanjut Kak Hidayah.
1: Ya, tahun ini kami programnya adalah membuat baju, pelatihan menjahit dari teman-teman, karena kami ada dapat program dari pemerintah yaitu menjahit dan melakukan pelatihan sasarangan untuk teman-teman disabilitas yang baru.
0: Begitu ya. Dan insya Allah akan lebih semangat lagi mengikutinya. Oke, baik, ada pertanyaan dari pemirsa dari Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah. Nah, Mas Theo ini mau bertanya, bagaimana bentuk pelatihan atau ruang pendampingan yang paling efektif untuk mengoptimalkan potensi seni para penyandang disabilitas ini? Oke. Nah, sekarang dari Kak Daya dulu. Apa yang diperlukan yang paling efektif?
1: Kalau menurut saya, anak-anak disabilitas itu kita asesmen dulu. Asesmen kemana sih arah bakat disabilitas ini? Tidak semua kan disabilitas sukanya yang ini, yang itu. Jadi harus diasesmen dulu, kemana bakat dan minatnya dulu.
0: Berarti pihak yang melakukan asesmen ini adalah
1: teman-teman dari RDB, teman-teman relawan dari RDB, Bu, yang mengasesmen. Ya, habis itu kalau sudah tahu mau ke arah mana, baru dilatih secara telaten, Bu. Tidak bisa secara instan, Bu, karena teman-teman ini harus sering-sering dilatih konsisten, Bu. Jadi harus diulang-ulang untuk mereka sampai bisa dilepas dan pasti bisa menjadi suatu produk seperti itu, Bu.
0: Saya tertarik dengan kata relawan RDB.
1: Iya.
0: Sampai saat ini relawan udah berapa yang terhimpun?
1: Terhimpun 8 dan itu tidak ada yang dapat gaji.
0: Luar biasa.
1: Makanya kami semua bagaimana bisa meluangkan waktu, jadi tidak ada terikat di sana, Bu. Jadi teman-teman relawan itu tidak bisa kayak kewajiban, Bu. Jadi yang mereka juga ada kewajiban di lain, tapi sebisa mungkin meluangkan waktu untuk teman-teman RDB.
0: Oke, boleh di-spill. 8 relawan ini backgroundnya apa saja?
1: Backgroundnya rata-rata dari pendidikan, Bu. Kebetulan
0: pendidikan.
1: Ada juga dari kemarin tuh baru bergabung Bu Aulia dari dosen, boleh juga. Ada juga. Jadi siapapun yang mau jadi relawan kami sangat terbantu, siapapun yang mau bergabung.
0: Siapapun yang mau jadi relawan
1: silakan.
0: Sangat terbuka untuk bergabung dan di sini tidak ada
1: tuntutan dan gaji untuk relawan, Bu. Pure di sini meluangkan waktu untuk cuma teman-teman RDB, kita saling meluangkan waktu karena kita kan alhamdulillah kita diberi kesehatan seperti ini, Bu. Tidak ada ya kekurangan. Jadi marilah kita teman-teman, kita bisa membantu sedikit untuk teman-teman, untuk teman-teman disabilitas lah, Bu. Kita luangkan waktunya, pikirannya agar mereka juga seperti kita.
0: Oke, demikian Mas Theo. Bahwa yang paling efektif untuk mengoptimalkan potensi teman-teman disabilitas adalah dengan mengasesmen. Dan asesmen ini adalah dilakukan oleh para
1: relawan.
0: Sampai saat ini, asesmen yang dilakukan apakah ada maksudnya gini, apakah sangat efektif untuk mengoptimalkan potensi dari teman-teman disabilitas?
1: Insya Allah sangat sudah bagus Bu, karena kan kami sesuai dengan bakatnya.
0: Bakat minat
1: kalau mereka, iya ya? Kalau anaknya yang laki-laki tidak mau membuat sasirangan kan karena itu cewek katanya, kami larikan ke hidroponik atau ikan Bu.
0: Oh, okay.
1: Ada juga kami melihara ikan lele Bu.
0: Hidroponik ya,
1: iya.
0: Dan kolam ikan
1: kolam
0: lele.
1: Kolam ikan lele.
0: Sudah ya. Produksi berarti?
1: Sudah Bu, alhamdulillah sudah ada juga pembelinya, sudah ada.
0: Hidroponik sudah ada pembeli juga,
1: sudah
0: yang
1: ada,
0: rutin?
1: Sudah ada Bu, ikan lele juga ada yang membeli.
0: Alhamdulillah, berarti mandiri sekali.
1: Alhamdulillah Bu, tapi perlu masih bimbingan, kami ini masih perlu belajar Bu. Mm-hmm.
0: Oke, okay. Untuk kawan-kawan di sini, mereka kan membuat sesuatu karya. Itu juga didampingi kah oleh dinas UMKM atau dinas koperasi?
1: Saat ini belum nih. Ayo, mudah-mudahan habis ini kami juga ada berhubungan. Masalahnya gini Bu, kami ini karena keterbatasan waktu jadi jarang berhubungan jemput bola Bu. Kadang kayak ibu yang jemput ke kami kan, kadang kami malu juga nih, karena mungkin kami ini juga ada tugas pokok Bu. Jadi mungkin kaminya tidak bisa yang jemput bola. Kalau kami lepas kan dari teman-temannya ini kan susah, makanya kami-kami yang ini yang harusnya jemput bola, mempromosikan dan lain-lain kan Bu. Karena keterbatasan waktu dari kami, kaminya juga kekurangan tenaga, dan itu kami perkenalan-perkenalan ke yang lain-lain tuh belum sampai ke situ Bu.
0: Mudah-mudahan dari titik ini kita bisa nanti berkoneksi ke instansi-instansi terkait yang bisa mensupport.
1: Makasih Ibu.
0: Mudah-mudahan.
1: Amin.
0: Ya. Nah, kita hari ini udah difasilitasi oleh Pro 1 RRI Banjarmasin. Alhamdulillah, mudah-mudahan akan terbuka lagi pintu-pintu untuk memperkenalkan diri di halayak.
1: Yes. Amin, amin, amin.
0: Kembali ke Kak Ririn. Aktivitas sehari-hari bagaimana mengisi ininya, membagi waktunya? Karena kan tidak menginap di rumah.
1: Kegiatan sehari-hari apa? Dia baru lulus kuliah Bu.
0: Oh, luar biasa.
1: Dia kuliah Bu, habis lulus kuliah kan? Sudah lulus tahun ini Bu kuliah.
0: Boleh cerita?
1: Kuliah di mana?
2: Unlam.
1: Di Unlam Bu.
0: Kuliah di Unlam, oke. Okay. Yeah. Jurusan?
2: Tulisan petikan khusus.
1: Dia kuliah tapi pakai relawan pendampingnya Bu.
0: Pakai relawan pendamping.
1: Iya, di sana ada walau anak-anak mahasiswa seperti ini, ada mahasiswa yang pada umumnya yang mendampingi dalam perkuliahan Bu. Makanya mereka mampu kuliah sampai selesai tapi didampingi oleh relawannya juga dari kampus Bu. Oh. Mahasiswa yang kuliah di situ juga pendampingnya.
0: Oke. Okay. Jurusan apa kemarin?
1: Jurusan apa?
2: Pendidikan khusus.
1: Pendidikan khusus Bu.
0: Pendidikan khusus.
1: Iya.
0: Berarti udah lulus, sudah bergelar sarjana
1: ya,
0: pendidikan.
1: Iya. Alhamdulillah sudah SPD juga Bu.
0: SPD juga. Oh, Kak Ririn istiqomah SPD.
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Dia salah satu orang yang beruntung dan orang tuanya agak mampu lah untuk menguliahkan. Kan kebanyakan yang tidak kuliah juga kan Bu. Yang kuliah di tempat RDB itu ada 2 orang Bu. Alhamdulillah sudah kuliah dan bergelar. Sisanya kan masih belum bisa kuliah
0: karena keterbatasan
1: ekonomi mungkin Bu. Oke. Rata-rata di tempat kami itu bukan orang-orang kaya Bu. Makanya kan kegiatan di kami itu free, gratis Bu. Alhamdulillah semua yang ikut di sana diberi pelatihan itu adalah gratis, tidak memungut biaya sepersen pun Bu.
0: Mudah-mudahan dengan usaha yang dilakukan di rumah disabilitas baru ini bisa untuk kawan-kawan menyambung untuk kuliah ya, karena udah ada contoh.
1: Iya Bu, amin, amin, amin.
0: Setidaknya kalau Kak Ririn udah punya sertifikat sebagai sarjana bisa nanti mengajar ya?
1: Iya Bu, dan dia juga Bu salah satu yang membantu mengajar GBI ya kan, bahasa isyarat kan. Dia juga sama Rahman, kalau ada undangan yang dari kemarin Hotel Pogo juga mengundang untuk minta ajari bahasa isyarat, dia yang tampil Bu.
0: Oke, berarti sangat terbuka peluang Karena setiap acara kalau kita tayangkan secara live ataupun event yang offline ya, kita mengundang kawan-kawan disabilitas itu juga harus ada penterjemah.
1: Iya, GBI-nya, Bu.
0: GBI-nya, dan itu profesi yang juga layak
1: Bu. Alhamdulillah mereka dapat arah transport dan lain-lain lah.
0: Betul.
1: Okay. Jadi kegiatan hari ini dia ya kegiatan GBI dan dia pintar meat, Bu. Dia juga pernah meapi orang kan?
0: Berarti ya. MUA ya.
1: Iya, meapi ya kemarin. Nah, juga pintar Bu meap dia.
0: Berarti itu profesi yang juga bisa dilakukan.
1: Iya.
0: Pantas cantik dan glowing ya, karena yeah, memang dia menekuni
1: di bidang itu, Bu. Menekuni. Sambil kan mereka juga kami beri peluang. Kemarin tuh ada juga diberikan pelatihan make up, Bu. Mm-hmm. Dan alhamdulillah dapat juga seperlengkapan make up. Dari situ dia juga dari situ berpenghasilan dari situ juga.
0: Berarti rumah disabilitas Borneo ini adalah tempat yang tepat untuk kawan-kawan menggali potensi.
1: Betul, Bu. Mudah-mudahan.
0: Walau kita punya keterbatasan, tetapi kalau mau bergabung tidak minder.
1: Iya.
0: Mau belajar.
1: Iya.
0: Yang mungkin awalnya takut atau iya, apa, lama-lama akhirnya terbuka ya.
1: Iya, Bu. Pemikirannya jadi terbuka, Bu. Kepercayaan dirinya jadi timbul karena mereka tuh merasa RDB itu tempat di masyarakat kan
0: rumah aman.
1: Iya, Bu, rumah aman.
0: Rumah aman bagi kaum
1: disabilitas.
0: Kembali ke anggota, apakah ada batas kuota per waktu untuk bisa bergabung atau bebas untuk siapa saja?
1: Kami walaupun dia sudah mampu mandiri, Bu, dalam penjualan tetap kami pantau, Bu. Misalnya minta bantuan apapun kami sangat welcome, Bu. Sangat membantu apapun mereka mau dan kami bisa mampu membantu, kami bantu. Tetap kami dampingi, Bu. Karena kan selama ini yang belum tahu kegiatan-kegiatan tuh pelatihan-pelatihan selesai. Kalau RDB tidak. RDB sampai jadi produk, sampai jadi hasil dapat duit, di situ bedanya, Bu.
0: Oke, itu keistimewaannya bergabung di RDB ya.
1: Iya, Bu.
0: Diberi pelatihan,
1: dibantu dalam penjualan,
0: dibantu, dibimbing,
1: iya,
0: sampai bisa produksi,
1: iya,
0: sampai bisa mandiri.
1: Iya, itu, Bu.
0: Berarti anggotanya tidak pernah habis, ini selalu akan bertambah.
1: Iya, Bu, yang mau bergabung dan kami juga ada untuk dapat bantuan untuk pelatihan-pelatihan dan lainnya. Kan karena untuk pelatihan itu perlu modal kan, Bu. Dari awal misalnya dari sasirangan itu perlu bahan yang salah, tidak bisa langsung itu langsung jadi. Pasti ada salah, gagal, itu pasti, Bu. Pertama kali kami juga memproduk sasirangan itu banyak produk kami yang gagal karena kan tidak langsung jadi instan. Jadi kan bahannya itu perlu, warna salah, itu udah biasa, Bu. Jadi kemarin dapat pelatihan dan bahan, nanti kami itu yang baru-baru lagi kami pelajari, Bu, dari bahan yang ada.
0: Oke, luar biasa ya. Jadi tinggal menambahkan berbagai keterampilan saja bagi para anggota.
1: Iya, dengan peserta yang baru nanti, Bu. Kami akan menerima peserta-peserta yang baru lagi yang mau bergabung di RDB supaya mereka juga ada wadah dan tempat yang baru lagi untuk mereka.
0: Nah, bagi yang sudah punya produksi, sudah punya kemandirian, ada kontribusi kah untuk memperbesar
1: RDB? Mereka mendampingi, Bu. Jadi diberikan pelatihan, mereka mendampingi, mengajari. Karena kan harus satu-satu-satu, nggak bisa kita paparkan langsung mereka paham, tidak bisa. Harus pure didampingi di sampingnya, Bu. Harus telaten mendampingi, tidak bisa secara instan. Perlu waktu mendampingi mereka.
0: Nah, yang menarik ini, dari 30 orang yang sudah jadi anggota sini, ada yang dari luar kota?
1: Dari luar kota tidak ada, semua dari Banjarmasin.
0: Khusus,
1: Bu,
0: dari Banjarmasin.
1: Khusus
0: ya,
1: untuk Banjarmasin.
0: Siapa tahu ini nanti didengar oleh siapapun yang mungkin punya kesamaan.
1: Okay.
0: Dan mereka dari luar kota, bisa jadi
1: Kalau saya tahu, rumah disabilitas Burin ini adalah satu-satunya kegiatan disabilitas yang berkegiatan seperti ini, Bu.
0: Di
1: Kalimantan Selatan, yang saya tahu. Kebanyakan kan komunitas cuma perkumpulan-perkumpulan aja kan, Bu. Kalau ini kan pure dengan langsung aksi nyata.
0: Oke. Berarti ini pionir ya. Yang pertama kali.
1: Iya, Bu.
0: Menjadikan role model, mudah-mudahan
1: di daerah lain, Bu. Nah, saya sekalian Bu pesan untuk teman-teman di daerah lain juga, semoga ada seperti RDB ini untuk teman-teman relawan yang membentuk lah, pengen disabilitas yang lain juga bisa seperti mereka yang diwadahi, diajari, didampingi sampai mereka sampai mampu berdiri sendiri. Pengen banget di daerah lain juga seperti ini, Bu, karena kan disabilitas banyak sekali, Bu.
0: Banyak sekali disabilitas.
1: Iya, dan disabilitas ya jangan sampai dirumahkan juga, Bu. Dulu kan disabilitas dirumahkan, sekarang kita buka dari salah satu RDB ini, kok dia bisa kok tampil, dia bisa kok berpenghasilan, supaya teman-teman orang tua juga nggak minder mempunyai anak-anak istimewa seperti ini, Bu. Oke.
0: Dan lewat RDB ini akan banyak memberikan harapan bagi kawan-kawan ya.
1: Iya, Bu.
0: Luar biasa.
1: Pengen ini salah satu model untuk teman-teman yang lain, orang tua yang lain juga, jangan menyerah, karena kan tidak segampang itu mempunyai anak-anak seperti ini, Bu.
0: Iya, anak-anak yang istimewa.
1: Iya.
0: Kembali ke Kak Nur Hidayah. Kak Nur Hidayah ini adalah pengajar di?
1: Salah satu pengajar di SLB Negeri 3 Banjarmasin.
0: SLB?
1: SLB Negeri 3 Banjarmasin, Air Mantan, Bu.
0: Oh, di Air Mantan, Negeri 3. Sudah berapa lama di sana?
1: Hampir 10 tahunan, Bu.
0: 10 tahun. Berarti statusnya adalah HSN ya.
1: Alhamdulillah, Bu.
0: Oke. Kalau pada profesi sebagai HSN kan pasti sering ada pelatihan, ketemu dengan teman-teman lain di luar daerah? Sering ketemu?
1: Sering, Bu.
0: Sering juga bercerita tentang rumah DRB ini?
1: Sering cerita, tapi Bu agak susah kan membentuk supaya bisa bertahan. Harus waktu diluangkan konsisten dan harus benar-benar dari hati, Bu. Karena kan banyak yang terbentuk berhenti, karena kan harus saling sama-sama terikat lah, Bu. Berat. Harus benar-benar meluangkan waktu dan segalanya lah untuk teman-teman. Untuk memulainya itu susah, Bu, dan mempertahankan.
0: Berarti teman-teman yang di kota-kota lain juga sudah ada keinginan untuk,
1: sudah ada, Bu.
0: Cuma
1: belum ada momennya pas
0: bisa mempertahankan yang
1: iya.
0: Oke. Luar biasa. Boleh kita ke Kak Ririn lagi. Kak, setelah sukses dan mandiri dari hasil manik-manik, kerajinan sasirangan, apa yang akan dicapai lagi berikutnya supaya jadi penyemangat kawan-kawan?
1: Mau apa lagi selain manik-manik, sasirangan, mau buat apa?
2: Sama mama buat akan tas.
1: Tas apa?
2: Tas jahit sasirangan.
1: Tas sasirangan. Ya. Mau pengennya membuat tas sasirangan, Bu. Selanjutnya apa lagi selain itu?
2: Apa? Belum tahu.
1: Belum tahu.
0: Kalau tas sasirangan berarti satu tas mungkin perlu sekian banyak waktu ya memproduksinya. Kalau manik-manik kan lebih cepat.
1: Iya.
0: Lebih cepat juga untuk di sell ke pembeli. Mua juga cepat karena kan pelanggannya orang wisuda, orang mau acara. Coba nanti dibantu dengan kawan-kawan relawan, diarahkan supaya yang bisa lebih cepat produksi dan lebih cepat dihasilkan, karena talentnya udah sangat terlihat ini.
1: Iya, Bu, siap, Bu. PR kami, Bu.
0: PR-nya ya.
1: Iya.
0: Selain Kak Ririn juga ada juga yang lain ya, mungkin
1: ada.
0: Nanti kita bisa tampilkan juga. Tapi untuk lomba-lomba, selain lomba model tadi, lomba apa saja yang sudah diikuti?
1: Ikut lomba apa kemarin? Lomba apa? Lomba
2: tenis meja.
1: Selain
0: tenis meja?
1: Pensinso. Tenis meja, pensinso ya pernah ikut? Di mana?
2: Model.
1: Juara berapa?
2: Juara satu.
0: Wow, juara satu, luar biasa.
1: Kemarin Bu ada undangan acara Pecenso di Banjarbaru, jadi kami ikut. Itu bukan untuk disabilitas untuk umum Bu. Jadi Ririn sama Rijal salah satu, satu-satunya disabilitas yang ikut. Tapi kami tidak membawa disabilitas, membawa Fior ingin melihat skill dia miliki. Jadi kami menggunakan seserangan kami, tampil Pecenso, ketemu Ibu Pepi ya. Ibu Pepi itu yang ibu, yang dulu ibu wali kota ya, istri ibu wali kota, ya itu kebetulan jurinya beliau. Alhamdulillah dia juara satu.
0: Oh luar biasa. Kontes Budi, tidak menyebutkan sebagai...
1: Tidak, kami tidak mau Bu menyebutkan itu. Kami pengen orang melihat dari skill mereka, bukan dari, oh kasihan ini, enggak mau kami. Kami harus menampilkan keterampilan mereka, skill dia. Dia benar-benar mampu kok, cuma belum diberi wadah dan kesempatan aja.
0: Wadah dan kesempatan terbuka. Apalagi sekarang jualan bisa online kan?
1: Iya Bu.
0: Dan wajahnya sangat
1: menjual.
0: Iya, luar biasa. Baju yang dipakai apakah kreasi sendiri?
1: Kemarin baju sasirangan sendiri. Yang Pecenso. Baju sendiri jahit kan?
2: Sasirangan
1: sendiri Bu.
0: Dan ternyata jadi juara satu.
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Oke, karirin. Banjarmasin akan berulang tahun sebentar lagi. Dalam waktu 1-2 bulan lagi, apa event yang bisa digebiarkan?
1: Banjarmasin mau olta, mau ikut apa? Mau ikut apa? Dia pasti minta perlindungan, mau pasti nanya dulu mau apa.
0: Karena akan banyak sekali event-event yang digelar.
1: Iya.
0: Ada pesan, kemudian ada kuliner, kemudian juga event-event lain yang bisa diikuti.
1: Boleh Bu, kalau nanti kami ada kesempatan, nanti kami akan selalu bergabung Bu.
0: Pecenso bisa.
1: Boleh.
0: Kuliner.
1: Pecenso, ikut Pecenso mau? Mau. Dia PD-nya sudah, percaya dirinya sudah tampil.
0: Oke, berarti tinggal nanti dengar-dengar info, disiapkan, karena di September itu satu bulan acara.
1: Siap.
0: Tinggal masuk di mana, di sisi mana.
1: Siap, asal ada undangannya kami akan siap.
0: Oke, baik, nanti kita akan infokan juga. Terus yang kedua, ada yang suka kuliner, yang bikin masakan dan segala macam dari anggota?
1: Ada yang suka masak di RDB, teman-teman RDB, ada kah? Ada, siapa? Siapa yang masak? Amin. Siapa lagi?
2: Sama itu Pecenso.
1: Oh, amin, dia suka masak Bu. Karena kemarin pernah ikut pelatihan tata boga dia. Dia bisa masak kok.
0: Karena kita ada Banjarmasin Festival Bakul Pes. Nah itu kan kuliner tuh nanti.
1: Oh siap Bu.
0: Nah bisa nanti. Mudah-mudahan dapat satu stand di situ, bisa?
1: Boleh Bu.
0: Kita coba nanti ya.
1: Iya.
0: Ini perdagin nanti ininya yang undangnya. Oke. Senang nih, sudah antusias dia. Udah terbayang dia mau apa, mau apa.
1: Iya, asal diarahkan Bu, dibilang nanti dia bisa kok mengonsep sendiri.
0: Yang
1: bisa kok.
0: Pasti setiap event ini jasa semua akan diperlukan. Sudah punya banyak klien?
1: Kemarin yang make up siapa? Pernah siapa?
2: Sama teman-teman.
1: Sama teman-teman kamu, siapa lagi?
2: Halo.
1: Diri sendiri.
2: Sendiri makeup.
1: Terus?
2: Siapa Cak nih? Cak Arah nih Mbak.
1: Ada pelanggan?
2: Apa?
1: Ada pelanggan? Pelanggan sudah ada? Sudah ada.
0: Alhamdulillah. Berarti tinggal kita promosikan. Izin. Di rumah disabilitas ini berapa banyak yang punya keterampilan luas seperti Ririn?
1: Kamu sama siapa yang bisa ini? Kamu sendiri?
2: Sendiri.
1: Oh masih sendiri Bu yang bisa Bu.
0: Oh.
1: Enggak bisa kan sembarang muka orang teh. Enggak. Iya. Nanti kan kecewa orang.
0: Betul. Berarti masih Ririn ya?
1: Masih kamu sendiri yang bisa.
2: Oke.
1: Okay.
0: Tapi yang lain ada yang minat?
1: Yang lain mau belajar?
2: sama teman-teman bisa
1: sama-sama mau
2: saya membantui
1: bisa. Oh. Masih ada yang mau, Bu.
0: Ada yang mau.
1: Tapi ya, belum bisa dilepas untuk mengapain muka orang.
0: Kecuali Ririn.
1: Iya.
0: Baik, nanti kita coba siapa nanti klien berikutnya. Untuk menambah jam terbang.
1: Iya, Bu, siap, Bu.
0: Dan juga untuk mempertebal rasa percaya dirinya.
1: Kalau bicara sama anak-anak tuli itu harus jangan panjang, Bu, singkat aja supaya dia paham. Jadi harus kita singkat aja, ke inti-intinya saja.
0: Itu satu ya, tidak boleh panjang.
1: Iya.
0: To the point.
1: Iya.
0: Oke, izin. Kondisi Ririn ini apakah dari kecil?
1: Dia pernah cerita gini loh, Bu, kamu pernah tuh sekolah itu, dia di sekolah pada umumnya, Bu, di SDN, abis itu dia kena bully. Mm-hmm. Kamu dulu sekolah di SDN kan? Sekolah SDN, abis itu dibully. Dibully, lalu dulu kan enggak sekolah inklusi kan, Bu, dulu. Kalau sekarang kan sekolah inklusi ada pendampingan. Mm-hmm. Kalau dulu kan karena dia dibully, abis itu dia pindah ke sekolah SLB. Mm-hmm. Dia sangat tertekan waktu zaman dulu, zaman dia kan. Makanya dia ini sudah senang dan dia sekarang merangkul teman-teman tuli karena dia pernah merasakan bagaimana dibully di sekolah-sekolah pada umumnya yang normal, Bu. Oh, dia pernah sekolah di SDN karena dia memiliki hambatan pendengaran tadi. Mm-hmm. Bu,
0: berarti bawaan sejak lahir?
1: Bawaan sejak lahir, Bu.
0: Oh, so.
1: Makanya tolong teman-teman yang lain jangan saling membully lah, Bu. Mm-hmm. Dia pernah merasakan, pernah dibully kan di SDN dulu sampai menangis kan, baru pindah kan. Nah, itulah, Bu, kita nih perlu relawan-relawan yang memberikan pengertian. Mereka juga tidak pengen seperti ini. Jadi dari itulah ada teman-teman seperti ini, dia saling terikat, Bu, sama-sama teman-teman disabilitas saling membantu.
0: Jangankan yang punya kebutuhan khusus, kita yang tidak aja kan kalau dibully juga tidak nyaman.
1: Iya, tapi dia nggak bisa melawan, Bu.
0: Dia tidak bisa melawan.
1: Kalau kita kan bisa melawan, balas.
0: Oh, seperti itu ya. Baik, baik, baik. Berarti boleh dong nanti kita ajak dia berinteraksi dengan, kami kan punya juga komunitas yang artinya kayak apa, berkebutuhan khusus. Mm-hmm. Jadi sebagai figur yang bisa menginspirasi.
1: Bisa, Bu.
0: Oke, baik, Kak Hidayah. Waktu kita udah hampir habis, Kak Hidayah. Apa pesan untuk pemirsa kita?
1: Cuma tidak banyak ya, untuk teman-teman yang memiliki orang tua yang memiliki teman-teman disabilitas, jangan malu. Sekolahkan saja dan ikutkan aja kegiatan karena mereka itu pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Mm-hmm. Jadi untuk relawan juga yang ingin bergabung atau membentuk seperti RDB, silahkan, ayo kita coba, kita mulai dulu. Hasilnya nanti berhasil atau tidak itu Allah yang ngatur. Jadi bentuk aja dulu supaya teman-teman juga bisa berkarya. Dari teman-teman relawanlah membentuk ini agar mereka juga bisa berkesempatan untuk seperti kita berpenghasilan, berkarya dan mandiri. Karena tidak selamanya dia tergantung sama orang tuanya. Jadi mereka harus mandiri, berpendapatan sendiri, Ibu, seperti itu.
0: Oke. Baik, Kak Ririn.
1: Apa? Kata-kata untuk teman-teman ya, disabilitas.
0: Mimpi besar atau target yang ingin dicapai?
1: Yang ingin dicapai apa lagi untuk teman-teman? Supaya apa? Yang ingin dicapai apa lagi buat teman-teman tuli atau disabilitas yang lainnya? Ngomong ke sini, deketi supaya kedengaran.
2: Terima kasih nih, semoga lancar untuk teman-teman tuli. Untuk pelatihan di Sapertas Monio.
1: Oke. Apalagi harapan, ada harapan enggak? Harapan untuk teman-teman tuli, harapannya apa? Harapan kamu apa? Ayo, katanya untuk teman-teman, ayo ikut latihan di RDB, Bu. Apalagi? Ada lagi? Sudah, itu aja.
0: Okay.
1: Masih gugup, Bu, tampil perdana.
0: Okay. Baik, permisa Pro 1 RRI Banjarmasin. Tidak terasa hampir 1 jam kita telah berlalu, tapi aura positif dari kawan-kawan ini sangat terasa dan rasanya tidak akan pernah habis. Dari Bu Kak Nur Hidayah dan Kak Ririn, kita belajar satu hal berharga, bahwa keterbatasan fisik bukanlah akhir dari segalanya. Batasan yang sebenarnya hanya ada di dalam pikiran kita. Ketika pintu kesempatan dibuka secara inklusif, tangan-tangan kreatif dari Rumah Disabilitas Borneo terbukti mampu melahirkan karya hebat yang tidak kalah bersaing, termasuk kain sasirangan yang menjadi kebanggaan kita. Mari kita dukung terus kemandirian rekan-rekan kita. Nah, bagi pemirsa Pro 1 RRI Banjarmasin yang ingin tahu lebih banyak, silakan mengunjungi
1: Rumah
0: Disabilitas Borneo yang beralamat di Komplek Mula Warman di belakang SMA Negeri 2, dan juga di Siring Menara Pandang setiap hari
1: Sabtu dan Minggu
0: untuk mendukung karya-karya teman-teman kita. Terima kasih kepada Pro 1 RRI Banjarmasin, kepada Mbak Ica, kepada Mas Yoga yang sudah memberikan kami kesempatan untuk berinteraksi pada acara malam ini. Terima kasih Kak Nur Hidayah.
1: Sama-sama.
0: Kak Ririn, semoga apa yang kita bincangkan hari ini menjadi doa.
1: Amin.
0: Sehingga ke depan banyak teman-teman kita yang mau bergabung di Rumah Disabilitas Borneo. Saya Yani Prasetyahati, analis kebijakan Bakes Bangpol Kota Banjarmasin. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan sekali lagi terima kasih kepada Pro 1 RRI Banjarmasin. Kita ya Banjarmasin ya.
1: Yeah.
0: Saya bilang Banjarmasin, sama-sama maju sejahtera.
1: Oke. Okay. Maju sejahtera. Maju
0: yang keras
1: sejahtera.
0: Suaranya biar didengar. Ya. Banjarmasin
1: maju sejahtera.
0: Oke, terima kasih.

0: selamat malam semuanya. Senang banget rasanya bisa menemani suasana malam Anda di edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026 ya. Bulan yang penuh semangat patriotik kebangsaan ya. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di berapa 81 tahun ya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, pendengar, ada lagu yang keren banget membuka kebersamaan kita di Melody Memory malam hari ini. Jadi lupakan sejenak bahwa dua pria yang Anda kira ini menyanyikan lagu Milli Vanilli, Girl You Know It's True, sebenarnya tidak tampil dalam lagu pop hits nomor 2 Billboard Hot 100 tahun 1989. Nah, yang kemudian menjadi skandal lip sync tersebut ya. Jadi sekalian aja nih lupakan juga bahwa yang disebut-sebut sebagai dalang di balik rekaman dan pemasaran True, ahli studio asal Jerman Frank Farian, tidak ada hubungannya dengan penulisan lagu tersebut. Nah, bagaimana jika kami memberitahu Anda bahwa selain menipu dunia dengan berpura-pura menjadi penyanyi dan penari, Rob Pilatus dan Fabrice Morvan dengan bantuan mentor produser Farian berhasil meraih kesuksesan dengan sebuah lagu yang awalnya ditulis dan direkam oleh grup lainnya. Grup lain hanya setahun sebelumnya yang baru mengetahui tentang cover lagu tersebut ketika sudah tak terhindarkan diputar di radio dan MTV, termasuk RRI ya. Nah, jika Anda tumbuh di suatu daerah di wilayah Baltimore, DC, Maryland pada pertengahan tahun 1980-an, Anda mungkin pernah mendengar tentang grup hip-hop Newmark, kelompok yang terdiri dari teman-teman masa kecil Sin, DJ Spen, ya Spencer, kemudian ada DJ Wayne, Beatmaster Mu, Mallory, kemudian ada juga Kevin, KG, Lyles, Daryl, Johnny James, Mims, dan Rodney Cool, Rod Holloman ya, menghabiskan bertahun-tahun mencoba menembus dunia rap lokal sebagai remaja melalui acara radio lokal dan beberapa single yang dirilis sendiri sebelum keberuntungan mereka berubah secara tak terduga. Tapi itu tadi ada skandal lip sync ya. Oke, tapi di sini saya nggak lip sync loh, ini suara saya sendiri. Oke, silakan mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Lagunya udah di-share ya sama Mas Yoga di grup pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin, dan juga saya udah langsung mau live TikTok juga. Kita udah go live ya Mas Yoga ya. Oke. Okay. Terima kasih yang sudah setia dari tadi untuk menyimak lagu-lagu lawas termasuk lagu ini nih di seputaran tahun 1989. Mungkin ada yang belum lahir di tahun itu atau masih berumur 1 tahun ya. Selamat menikmati lagu-lagu lawas malam hari ini. Oke, ada lagu-lagu yang boleh di-request. Camellia 2 dari Abit GAD, White Flag dari Daido, kemudian Beri Kami Cinta dari Java Jab, ada Di Rantai Degelangi Rindu dari Axis, Kehadiranmu Andre Hehanusa, ada Rela dari Andi Maria Matalata, ada Sembilu dari Ella, ada Pour Some Sugar On Me, okay, dari Deep Levart, kemudian Pasrah Dalam Doa dari Dian Piscesa, dan ada Belenggu Cinta dari Neka Ardila. Nah, itu lagu-lagu yang boleh di request ya. Yang mau lewat TikTok juga boleh, silahkan. Oke, okay, halo, saya mau sapa dulu untuk yang gabung lewat telepon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Malam aja.
0: Halo, Herman. Bukan Herman, ini adalah Ojan. Betul? Ojan? Halo. Ojan apa Herman nih?
1: Herman Beja.
0: Herman tuh kan? Saya yang memutuskan untuk ini adalah Ojan, ternyata salah. Aduh, maaf ya Herman. Duh, maaf banget buat Herman. Kabarnya baik ya Herman.
1: Sama aja pada lagi.
0: Aduh, Herman katanya baru-baru ini udah berkunjung lagi ke Pro 1 ya. Waduh.
1: Ada hari Minggu tuh aja. Oke, habis maghrib.
0: Mantap, keren. Oke, Herman mau request lagu apa nih, Herman?
1: Apa aja?
0: Mau request lagu apa?
1: Ella tadi, guys.
0: Ella ya? Ella.
1: Elo doang.
0: Oke, lagu Ella Sembilu berarti ya?
1: Iya, guys.
0: Oke, siap. Oke. Kabarnya baik kan, Her, ya?
1: Sehat kalau dirimu.
0: Sehat, alhamdulillah sehat banget. Masya Allah, tabarakallah.
1: Acaranya acara menyebarkan.
0: Di sini gelap aman. Sih. Enggak ada mati lampu lagi ya di sana ya?
1: Aman aja menyebarkan.
0: Aman udah ya kayaknya ya. Oke. Baik. Makasih Her. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya tuh suka salah-salah gitu ya. Jadi kalau salah tuh harus dibenerin ya kan. Oke deh, halo, selamat malam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Put. Hai Put. Hai Put. You make me itu hai Jud ya. Eh Herman, eh kok Herman lagi nulis nama Herman di sini. Eh Putri kenapa jadi kayak gini sih suaranya? Nah, halo?
2: Halo?
0: Nah, kayak double-double gitu loh, Put. Kenapa ya? Halo? Put? Putri? Tuh kan putrinya hilang, jangan-jangan Putri disambar buaya. Kemarin katanya kalau lagi ke sungai tuh ada buayanya. Oke, silakan nih coba lagi di nomor yang sama ya, atau enggak lewat WhatsApp juga boleh. Oke, halo, selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jangan bikin saya jadi bingung, saya dibilang ustazah. Saya nggak punya sertifikat ya, saya nggak pernah pesantren ya kan, harusnya itu harus dipenuhi yang seperti itu ya nggak sih? Nggak,
3: saya buatkan sertifikat yang baru.
0: Ustazah gaul nggak boleh lah, ustazah masuk ustazah harus gaul nggak boleh lah ya kan, harus sesuai sunnatullah begitu ya.
3: Oh iya, berarti jangan main ke sungai ya, ada buayanya.
0: Aduh. Eh kalau buaya ngomongnya gimana suaranya?
3: Buaya.
0: Gini. Berarti dia buaya.
3: Yang buat melihat loh.
0: Aduh. Iya katanya deh.
3: Waktu ngeruk. Pakai sapato ketemu buaya dulu katanya.
0: Wih. Itu buaya ngapain ikut mandor?
3: Itu buaya asli lah.
0: Itu buaya, buayanya jadi mandor dia nyawit buaya.
3: Kan buaya ketemu buaya.
0: Biasanya kan kalau pakai itu orang-orang pada ini di ladang gitu ya, ladang sawit ya. Oke. Halo, halo Bang Hendy, mau request gua apa Bang?
3: Java
0: Jive ya.
3: Yang ngomongin buaya.
0: Yang ngomong kalau buaya gini katanya ngomongnya, kalau kucet ada yang marah nggak? Kayak gitu biasanya kalau buaya. Buaya gitu ngomong vibe smoothnya.
3: Kebetulan saya kan bukan buaya.
0: Iya, yang bilang siapa juga ya, tapi nggak tapi ngerasa apa nggak sih?
3: Emang bukan.
0: Oh bukan, masya Allah.
3: Asli. Pemalu.
0: Sebenarnya buaya itu adalah binatang yang, aduh kok binatangnya kayaknya gimana ngomongnya ya? Binatang yang sangat setia begitu, sama dengan serigala juga. Serigala adalah binatang yang setia. Dia hanya punya satu pasangan ya. Kenapa orang mengatakan bahwa serigala berbulu domba? Padahal serigala tuh nggak jahat ya kan?
3: Oh iya.
0: Kok saya berapi-api ya, oke. Nggak tahu nih menyala.
3: Serigala nggak pernah makan anaknya. Kalau buaya makan anaknya.
0: Mm-mm.
3: Anaknya dimakan.
0: Kata siapa? Anaknya dimakan.
3: Bener. Jadi
0: wah, kayaknya belum sarapan tuh buaya ya.
3: Nggak bisa lari, dimakan sama ibunya. Beneran, aduh. Serius.
0: Waduh, berarti kenapa?
3: Jangan jadi buaya.
0: Terima kasih Mbak. Oke, jangan jadi. Makasih Mbak. Terima kasih semuanya. Oke. Wah, kita
3: salam.
0: Lagi ada sesi foto nih. Aduh, jadi ingat lagu Now deh. Sesi foto ya. Oke. Okay. Ini silakan arah sumber kami di sini depan lagi. Oke.
3: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendy. Kita dengerin dulu Sembilu dari Ella, kemudian beri kami cinta dari album dari Java Jive gitu ya. Untuk Putri yang ada di Karang Intan, juga untuk Herman yang ada di BJB, dan juga untuk Mang Hendy ada di Trikora di Melodi Memory.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin malam ini.

0: Oke, okay, Rejava Jive, beri kami cinta. Udah dikasih cinta ya. Ini dari tadi teman-teman di TikTok udah kasih cinta terus ya. Terima kasih banyak ya. Oke, okay, mau gabung silakan 08115111410 dan 0511325152. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Memun, apa kabar?
1: Baik dan sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Baik ya, Pak.
0: Baik, alhamdulillah sehat.
1: Cuacanya panas lah.
0: Sama di sini juga panas banget, Mbak. Bu, Mbak Fatimah. Kok Mbak Fatimah lagi? Mbak Maimunah mau request lagu apa nih?
1: Lagunya lagu Exist ya, Mbak Dada.
0: Exist ada dong di rantai di gelang rindu. Oke lah. Oke, saya udah siapin lagunya nih untuk Mbak Maimunah. Amin. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga untuk Mbak Maimunah yang ada di Kota Baru ya. Saya ini lagi nulis Bupati Mah ya, ngetik lah Bupati Mah Umar. Akhirnya sampai ke sebut ya kan. Paling Bupati Mah Umar ketawa deh. Oke, silakan berikutnya. Halo, selamat malam. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Putri, kamu kemana aja?
2: Aku tadi terputus.
0: Put, kamu sudah dicurigai dibawa kabur sama buah.
2: Ada tuh, apa tuh?
0: Apa tuh?
2: Kita listrik mati, kada turun ke batang lagi.
0: Udah sudah nggak ada mati lampu lagi ya? Alhamdulillah, aduh keren banget PLN kita emang top banget dah. Ya kan, kita kasih apresiasi ya kan. Oke, okay. Ini Putri mau request lagu apa, Put?
2: Tadi ada siapa tuh, Nike Ardila kah?
0: Nike Ardila ada dong, Belenggu Cinta. Mau?
2: Gitu.
0: Baiklah, oke, makasih ya.
2: Oke, makasih juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga untuk infonya dari Putri. Oke, kita dengerin aja Belenggu Cinta dari Nike Ardila yang direquest sama Bupati Mah Umar dari Jogja dari TikTok ya. Dan sama juga Putri juga pengen lagu ini dari Karang Intan Sana. Terus ada di rantai di Gelangi Rindu dari Exist untuk Mbak Maimunah yang ada di Kota Baru di Melody Memory.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410.

0: Oke, yang kangen banget sama grup asal negeri jiran ini eksis ya, udah hadir malam hari ini. Dan judulnya emang kalau di sana sih agak-agak unik gitu ya. Dirantai digelangi rindu, tuh kan. Dirantai digelangi rindu. Oh, dikirain digelangin emas kayak gitu ya, jangan rindu doang. Oke deh, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Oke, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Salam dengan Mbak siapa?
1: Mbak Ana. Apa kabar Mbak Ica?
0: Kabarnya baik. Mbak Ana di mana, Mbak?
1: Baik, tapi nanti mah besok malam nonton bola.
0: Mbak Ama. Ih, dikira Mbak Ana. Mbak Ama, apa kabar?
1: Baik, tapi malam ini kan kalian nonton bola, besok baru nonton bola.
0: Eh, masih ada bola-bola ya? Ada terus sih kayaknya ya?
1: Itu kan besok itu acara kan malam Selasa pas jam ini kan 21 berarti jam 9 gitu. Berarti jam 10 lah.
0: Mau nonton bolanya apa nonton kegantengan pemainnya?
1: Ya segedua-duanya sih. Itu masih kalah keren lomba sebenarnya sama orang luar.
0: Oh iya. Tetap
1: dihargai lah. Moga aja berhasil. Moga aja.
0: Ya, kita apa harus namanya? Dukung lah kesebelasan kita kan.
1: Jadi kan mengharukan nama bangsa, negara ya kan. Itu aja doanya. Lagunya apa jawabannya?
0: Susahnya. Lagunya mau yang mana? Mau dari Ebit GAD, mau dari Daido, Andre Hehanusa, Andi Meriam.
1: Andre Hehanusa aja gitu.
0: Andre Hehanusa, kehadiranmu ya.
1: Iya, okay, baiklah. Berarti berarti buat diri ulunya gitu.
0: Cie. Gak
1: ada. Ntar kagak buat Mbak Ica.
0: Oke, okay, makasih Mbak Ama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ama. Tadi ada yang request Kamelia ya dari Ebit GAD. Tadi siapa ya? Aduh, nanti saya ini lagi deh, scroll lagi ya. Oke, kita dengerin dulu Kamelia 2. Setelah itu kehadiranmu dari Andre Hanusa untuk Mbak Ama yang ada di Palam. Oke, tadi ada yang WhatsApp ya, saya mau baca dulu. Ada Bapak Ahmad Fauji minta puterin lagu Rela Aja nah buat Mbak Ica TKB. Semoga saya selalu amin. Aduh TKB, terima kasih banyak gitu ya. Siap-siap lagunya, nanti saya siapin dulu Rela dari Anime Mata Lata. Mungkin lagu terakhir ya di penghujung kebersamaan kita untuk Pak Fauji yang ada di Amuntai. Terus juga untuk semua ada yang lagi dengerin saat ini ya di Melody Memory.

0: yang mana?
1: Itu jenang foto-foto.
0: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Paling saja mereka di tempat hilang duduk mereka.
0: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

0: Oke, lagu yang bikin kayaknya seneng banget ya hari ini dari Andrea Hanusa, kehadiranmu. Siapa sih yang gak seneng kalau ada orang yang udah kita kangenin begitu ya, yang kita cintai tiba-tiba hadir. Wah, hadir itu memang gak bisa menggantikan dengan video call, dengan apapun itu ya. Oke, mudah-mudahan yang lagi pada jauh ya, yang lagi merantau, yang ini berasa banget yang karyawan-karyawan yang ngekos gitu ya, anak-anak kuliahan yang ngekos, kayaknya pas lagi. Tapi kalau bulan-bulan begini sih, hari-hari seperti ini kayaknya seger gitu. Karena masih muda ya, tanggal muda katanya. Tanggal itu juga ada yang tua, ada yang muda, ada yang tengah-tengah ya, medium. Oke deh, yang mau gabung silahkan. Penelpon terakhir saya, tapi udah gak sempat request ya, karena lagu terakhir adalah Rela dari Andi Mere Matalata, yang udah di request tadi sama Pak Pauji yang ada di Amuta, yang lewat WhatsApp juga, lewat TikTok juga. Ada yang mau gabung lewat telepon. Oke, saya angkat teleponnya. Ini teleponnya dari mana nih? Sebentar, saya coba dulu ya. Oke. Adakah? Bisa gak nelfonnya lewat mana nih? Oke, kayaknya gak bisa ya. Oke, lewat ini aja deh, lewat WhatsApp. Adakah yang bergabung? Gak ada? Oke, baiklah. Saya langsung kasih aja deh lagu terakhir. Masih ada waktu sih sebenarnya yang mau lewat telepon. Saya masih bisa angkat teleponnya. Coba lagi. Kayaknya untuk telepon WhatsApp gak bisa ya. Adakah yang lewat telepon WhatsApp? Kalau ada silakan 0811511410. Dan itu aja 0. Oke, kita terima ya. Gak bisa ya nih ya. Gak bisa deh kayaknya ya. Lewat telepon yang ini aja deh. Gak bisa ya. Gak bisa ya. Oke deh, mohon maaf, gak bisa ya. Oke. Ini ada Mbak Rika nih, saya coba ya, Mbak Rika. Nggak bisa, oke saya mengerti, tapi nggak bisa diangkat. Heran, saya juga bingung nih. Hah? Udah bisa ya? Oke, silakan. Halo, selamat malam, Mbak Rika.
1: Malam.
0: Aduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, diupayakan banget tau nggak ini, akhirnya bisa nyambung.
1: Makasih.
0: Nggak tahu, alhamdulillah. Mbak Rika, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, tapi error sedikit
0: nih, kayak bindeng. Bindeng. Itu kan gantian Barika lagi yang bindeng kemarin, saya gantian, luar biasa loh.
1: Gantian. Udah, alhamdulillah diberi kesehatan.
0: Amin. Rabbalamin.
1: Bunda waktunya udah enggak cukup lagi.
0: Udah habis nih.
1: Semuanya.
0: Salam katanya Bupati Ma Umar sama Barika. Oke.
1: Oh, salam Bali
0: dari buat TikTok
1: Bupati
0: nih.
1: Iya. Semuanya salam sehat selalu, Bunda Ican, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Makasih
1: banyak
0: banget.
1: Rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Makasih.
0: Sama-sama Mbak Rika.
1: Kata udah mepet.
0: Oke. Makasih Mbak Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terus juga ada ini yang lewat TikTok, Mbak Masriah ya, Surabaya hadir. Hai, apa kabar? Aduh, jadi ingat Suroboyoan ya. Oke, ada Mbak Linda Idris juga ternyata hadir. Kakak, makasih Mbak Linda. Kita langsung puterin aja lagu terakhir ya, dari Andi Mere Matalata Rela. Saya pamit dari frekuensi. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa, bye-bye.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811511410.

RRI dengan esensi buku. Buku Anak Singkong adalah autobiografi Chairul Tanjung, seorang pengusaha sukses asal Indonesia yang dikenal sebagai pendiri CT Corp. Dalam buku ini, Chairul Tanjung berbagi kisah hidupnya, perjuangannya dalam dunia bisnis, serta pelajaran-pelajaran berharga yang diperolehnya selama perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Anak Singkong. Chairul Tanjung, atau yang akrab dipanggil CT, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1962. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana dan memiliki cita-cita untuk berhasil dalam bisnis sejak usia muda. Dalam buku ini, ia membagikan pengalaman masa kecilnya, di mana ia belajar banyak nilai-nilai penting yang membantunya menghadapi tantangan di kemudian hari. Chairul Tanjung mengalami banyak kesulitan dan kegagalan. Salah satu pengalaman penting adalah ketika ia gagal dalam ujian masuk ITB yang telah menjadi impian keluarganya. Meskipun begitu, ia tidak menyerah dan terus berusaha. Ia akhirnya mendapat beasiswa dan melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selama masa kuliahnya, terlibat dalam berbagai kegiatan mahasiswa dan memulai beberapa usaha kecil sudah menjadi hal yang biasa untuk Chairul Tanjung. Setelah lulus, Chairul Tanjung bekerja di berbagai perusahaan, termasuk perusahaan asuransi dan perbankan. Namun, kenyataan bahwa ia lebih suka berbisnis membuatnya keluar dari dunia perbankan dan memutuskan untuk merintis usaha sendiri. Salah satu karakteristik utama Chairul Tanjung yang membuatnya sukses adalah semangatnya yang pantang menyerah. Selalu mencari peluang dalam setiap situasi dan memiliki keyakinan kuat.

Chairul Tanjung menjelaskan perjalanan pembangunan CT Corp dan bagaimana ia berhasil mengembangkan bisnisnya menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Selama perjalanan bisnisnya, Chairul Tanjung selalu memegang teguh prinsip integritas dan etika bisnis yang kuat. Ia percaya bahwa menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Chairul Tanjung, yang menekankan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Demikian resensi buku dengan judul Anak Singkong, karya Chairul Tanjung, dari RRI untuk Indonesia.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mat, udah selesai belum, Mat?
2: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
1: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
2: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
1: Aduh, kebiasaan.
3: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0.

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin.

Renungan Malam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Kisah si penebang pohon. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelumnya. Teruskan bekerja seperti itu ya." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan harinya, si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi, dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi, hasilnya tetap tidak semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkannya. "Sepertinya, aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon, merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?" "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kerja kamu dengan kapak baru dan terasa, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil luar biasa. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah, kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukan kepala dan mengucapkan terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari, dari pagi hingga malam hari, seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk, sibuk, dan sibuk. Sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan spiritual. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan menjadi dinamis, berwawasan, dan selalu baru.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi pendengar, Anda bersama kami di Banjarmasin pagi di edisi hari di hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Bersama saya Fadli menemani Anda sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Yang kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita mudah-mudahan sama-sama dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta tidak lupa kita haturkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat sahabat pengikut beliau dari dulu sekarang hingga yaumil kiamah, dan juga Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh umatnya. Dan mendengar pada pagi hari ini kita banyak menghadirkan program menarik, di antaranya nanti kuliah subuh kita akan bersama-sama mendengarkan kajian bersama Profesor Dr. Sukarni MAG dengan topiknya takdir kemarau. Nanti kita akan juga bahas dalam lintas benua pagi ada berita-berita yang menarik untuk Anda di pagi hari ini, serta info lalu lintas dan juga informasi cuaca. Dan juga nantinya akan kita ajak Anda untuk bergabung dalam opini publik pada kesempatan hari ini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang nantinya di Banjar Elite kita akan hadirkan juga. Dan sebelum kita awali perjumpaan kita pagi hari ini, kita simak pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Rahmadi, membacakan Quran Surah Al-Furqan ayat 10 dan seterusnya. Kurang lebih pada pukul 5:11 waktu Indonesia Tengah, nanti akan tiba kumandang azan subuh di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
3: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: gak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
8: Kanal informasi dan inspirasi.
9: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kata ikuti kuliah subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, senang sekali kita berjumpa kembali dalam program Kuliah Subuh, program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari di edisi hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026 Miladiah, atau juga kurang lebih 19 Safar 1448 Hijriah. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita sama-sama mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat sahabat pengikut beliau dari zaman dahulu sekarang ila yaumil kiamah. Pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, di mana pun Anda berada, kita saat ini sedang memasuki yang namanya musim kemarau, yang artinya banyak hal terjadi di musim kemarau ini. Dan qadarullah, Kalimantan Selatan menjadi salah satu wilayah yang mengalami kemarau yang luar biasa, dan banyak sekali hal-hal terjadi, diantaranya ada karhutla, ada juga potensi-potensi lainnya, kekeringan, bahkan juga sampai menimbulkan penyakit seperti ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Nah, bagaimana kita memaknai dan bagaimana kita memandang dari takdir kemarau ini, kita akan bahas pada pagi hari ini bersama narasumber kita yang sudah hadir alhamdulillah, bersama Ustadz Profesor Dr. Haji Sukarni MAG. Saya coba sapa dulu. Assalamualaikum Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat Ustaz ya.
2: Alhamdulillah segar, kalau subuh Senin ini segar.
1: Segar ya rasanya ya.
2: Minggu pertama kan setelah kita istirahat ya.
1: Betul, setelah Sabtu Minggu mungkin rest gitu ya Ustaz ya. Dan akhirnya di Senin ini segar bugar.
2: Segar bugar.
1: Lalu menjalani apel nanti insya Allah Ustaz ya. Ustaz, tadi di jalan mungkin ada sedikit melihat kabut mungkin kira-kira?
2: Ya, ada sedikit kabut tapi masih lumayan. Artinya kalau di Kota Banjarmasin mungkin masih agak mudah ya.
1: Iya, ya.
2: Tapi kalau di sekitar bandara katanya ini sudah mulai agak
1: mulai pekat biasanya ya.
2: Pekat ya.
1: Jam-jam sekarang ini apalagi subuh jam tujuhan mulai pekat juga biasanya.
2: Betul. Ya, ya,
1: dan
2: ya,
1: biasanya mulai penurunan jam-jam sembilanan mungkin Ustaz Cakanya ya.
2: Ketika matahari sudah mulai cerah.
1: Berang, ya. Dan kalau kita jalan-jalan tengah malam Ustaz, Banjarmasin berasa sekali asapnya Ustaz.
2: Berasa, ya.
1: Ya, saya ketika dinas malam selesai pulang, wah itu pekat sekali Ustaz asapnya di Banjarmasin ini.
2: Betul,
1: dan
2: betul.
1: Dan ini masyarakat masih banyak beraktivitas gitu di jalanan. Sama seperti subuh ini masyarakat sudah mulai jalan-jalan mungkin atau ke tempat kerja.
2: Iya.
1: Berasa sekali mungkin ada asap yang menghirap di paru-paru gitu Ustaz ya.
2: Iya.
1: Nah, ini mudah-mudahan bisa kita maknai seperti apa dengan topik kita takdir kemarau. Namun sebelum kita ke Ustaz Profesor Haji Sukarni, kita ajak Anda terlebih dulu untuk yang pengen bergabung, nanti silahkan siapkan dulu pertanyaannya. Anda bisa bergabung di 0511-3251562, 0811-5111410, ataupun juga di 0811-40976 untuk Anda ingin bergabung bersama kami. Kita akan bacakan juga di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan di aplikasi RRI Digital. Kita dengarkan seperti apa makna dari topik kita pada pagi ini, yaitu takdir kemarau, yang disampaikan selengkapnya bersama narasumber kita Ustadz Profesor Dr. Haji Sukarni MAG. Kepada Ustadz kita persilahkan.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa ba'du. Para pendengar RRI Banjarmasin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada subuh hari ini kita kembali bersua dalam acara Religi Pagi atau Kuliah Subuh kerjasama RRI Banjarmasin dengan UIN Antasari Banjarmasin. Seperti biasanya, topik-topik yang saya angkat berkaitan dengan soal-soal lingkungan hidup, yang pada subuh hari ini kita coba membahas tentang takdir kaitannya dengan kemarau, sehingga saya beri judul takdir kemarau gitu ya. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah, memang kita sering mengatakan semuanya itu adalah takdir, dan kadang-kadang kita memahami takdir itu secara fatalisme ya. Fatalisme itu artinya menyerah ya, artinya karena sudah takdirnya ya kita terima aja katanya ya. Ya memang itu tidak salah, tetapi takdir itu harus kita pahami lebih luas, bahwa dia merupakan sebuah sirkulasi sebab akibat yang terjadi di alam ciptaan Tuhan ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pengatur dan pendidik terhadap alam ini yang disebut dengan Rabbul Alamin. Di samping Allah menciptakan alam ini, Allah juga menciptakan hukum-hukumnya yang bisa dipelajari, dan hukum-hukum itu setelah diteliti tidak lain sebenarnya adalah merupakan sebuah dialektika sebab akibat yang manusia berada di dalamnya. Oleh karena itu segala sesuatu yang terjadi itu bisa kita pelajari, dan kemudian juga kita bisa mengambil sikap bagaimana agar sebab akibat itu berjalan tidak semuanya membawa hal negatif pada kita, ya. Misalnya kemarau, ya. Kemarau ini ya tidak semuanya harus menjadi negatif, kan? Bagi apa? Pengusaha-pengusaha ikan sungai gitu kan. Ini panen ini kan. Saya kalau berjalan di kilometer 7 atau di Manarap, ya karena dekat rumah saya melihat begitu banyak sekarang ikan-ikan dijual, ya. Artinya kemarau yang menyebabkan kekeringan itu tidak selamanya membawa hal negatif gitu, ya. Ada hal-hal yang positif bagi orang-orang tertentu yang itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang dimaksud dengan kemarau misalnya itu bisa dipelajari dalam berbagai bidang disiplin ilmu, ya, terutama ilmu klimatologi dan geofisika. Di mana misalnya kemarau itu adalah merupakan hasil interaksi dari berbagai gejala alam, ya. Misalnya pergerakan matahari, sirkulasi atmosfer, arus laut, hingga kondisi tutupan hutan yang selama ribuan tahun itu berjalan stabil, ya. Walaupun akhir-akhir ini terjadi sedikit gangguan, misalnya tentang musim yang tidak terlalu teratur karena disebabkan oleh pemanasan global. Dan pemanasan global itu tidak lain adalah juga merupakan akibat dari sikap manusia modern, manusia yang hidup di era industrialisasi, banyak melepaskan gas emisi di ruang terbuka sehingga menyebabkan apa yang kita sebut dengan terjadinya pemanasan global melalui efek rumah kaca, di mana di atas permukaan bumi itu ada lapisan yang sangat tebal, lapisan gas yang sangat tebal, sehingga matahari, cahaya matahari yang masuk menembus kemudian sampai ke bumi yang seharusnya dilepas lagi oleh bumi ke ruang terbuka itu terperangkap di antara lapisan gas tebal dan bumi. Maka terjadilah apa yang disebut dengan global warming. Nah, jadi itu sebenarnya bisa dipelajari. Nah, sehingga masyarakat dunia melalui organisasi pengendalian cuaca di tingkat internasional itu membuat program yang disebut dengan perdagangan karbon. Nah, perdagangan karbon itu artinya setiap negara itu bisa menjual kondisi karbon yang tipis, yang sedikit, kepada negara-negara yang banyak melepas karbon. Nah, jadi negara-negara yang maju, yang industrinya sangat banyak, mesin-mesin bergerak setiap hari, yang mencemari lingkungan hidup, ya, itu mestinya membayar kepada negara-negara yang bisa mengurangi gas emisi tersebut. Nah, ini jadi sangat menarik sebenarnya kalau kita mempelajari soal takdir musim, takdir kemarau itu, bahwa kita diberi kemampuan sebenarnya oleh Tuhan untuk melakukan penelitian-penelitian, dan itu sudah terjadi sekarang ini. Maka akhirnya kembali kepada kita, setiap peristiwa alam yang terjadi itu akan kembali kepada kita, dan itulah sekira yang dimaksud oleh Tuhan di dalam surah Ar-Rum ayat 41, bahwa telah nampak kerusakan dan telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat olah tangan manusia. Nah, agar mereka manusia merasakan apa yang ditetapkan oleh Allah, dan kemudian dia bisa mempelajari segala gejala-gejala alam tersebut, sehingga dia bisa meminimalisir dampak negatif dari suatu musibah, dan dia bisa mengambil juga manfaat dari berbagai musibah untuk bersikap lebih arif pada masa-masa mendatang yang terkait dengan kejadian-kejadian berulang seperti kemarau dan musim hujan. Saya kira itu pengantar kita pada subuh hari ini.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Artinya dalam suasana seperti sekarang ini, refleksi dari kita, apa yang sudah kita lakukan kepada bumi dan apa yang dilakukan bumi kepada kita, itu penting kita lakukan gitu Ustaz ya.
2: Betul, penting kita hayati ya, mm-hmm. ya bahwa kita hidup didukung oleh Allah dengan fasilitas dari bumi.
1: Betul.
2: Sehingga bumi itu menjadi ibu pertiwi kita, ibu kita. Nah, maka kita juga harus memberikan respon positif terhadap bumi dengan cara mengelola bumi ini dengan sebijak mungkin, terkait dengan soal ancaman-ancaman lingkungan hidup.
1: Betul. Walaupun juga memang Allah sudah menyuruh kita bahwasanya kita silakan manfaatkan hasil bumi, tapi sekali lagi bijak tadi Ustaz ya.
2: Bijak.
1: Ya. Bukan berarti kita, mohon maaf, bahasa kasarnya membabi buta dengan lingkungan ini ya Ustaz ya.
2: Bukan.
1: Baik. Baik Ustaz, kita terima penelpon pertama kita di 562 sudah bergabung. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ada Bu Hajah Salasiah di Batola nih, kawasan Anjir. Silakan Bu Salasiah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah wa syukurillah wa syukur. Dah, kita sehat walafiat.
2: Amin.
3: Ya Rabbal Alamin. Saudara tanah sehat kalau itu bang doa kita muslimin wa muslimat nih.
1: Iya.
3: Bersama baik kepada muslimin muslimat. Di kamarau ini lah Pak Ustaz, di sebujuran pian banyak kakanakan cari iwak haruan tuh nah. Di kaca, apa jurang bak kaca kan bagagap kah itu nah. Baca lumutan awaknya wan licak. Ada hirannya lah awaknya tuh licak. Nah besangoknya no kayak bakau tuh tapi banyak cocok bila itu nah buatnya di situ ada meloncat iwak tuh dendaknya di pinggang nggak pulang majak kok kakanakan ini rajinnya himongnya dapat iwak tuh nampu puyuk puyuk kawajunya menangkap udah puyuk tuh kan beduri menjuru lu nanya yang aja lu loncat tuh kalau kata kalau menangkap lang hidupnya tuh nyana hidup tuh ditangkapnya kan oneknya juru kanakan nih jadi lu melihat rajin tuh kadangnya kalau lah belinya banyak dijualnya kurang jangan dijual gua beli saja rumah mama ikannya mentah oh juru lu tadi berdekam kalau iwak sepali aja cila julun jual aja sepali lu gen di rumah gue jadinya kaitu kan jadi ada hikmahnya jujur Pak Ustaz bujur-jujur pangkar marau. Tapi lah bubuhan pulang Pak Ustaz Tai tanaman nih aparapun ku ini segala macam kada berbuah karena anu pas beranak berkembang itu nah Pak Ustaz kemarau luruhan kembangnya kada jadi buah eh sepali aja nanti dulu tuh jadi buah kan tadi ada baiknya ada juga kayak itu tuh nah bagaimana Pak Ustaz kalau kita sabar tuh matasinya tuh bagus sejak lah menyerang kita berhanjar gara-gara kemarau kada jadi buah berkehan Pak Ustaz artinya tuh ada sadar gitu nah atas keterangan Pak Ustaz nih terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Salasiah dari kawasan Anjir. Kita lanjut lagi ke penelpon di WhatsApp Pak Ustaz, ada Pak Idham Syah di Sultan Adam, Pak Haji Idham Syah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan dengan Ustaz Soekarni pada pagi ini.
4: Anu, sehat aja
2: lah. Alhamdulillah sehat Pak Haji.
4: Jadi anu kayaknya ini kalau kemarau hujan itu kan sudah nyata ya. Tiap tahun tuh pasti ada datang walaupun ada kemarau yang basah, ada kemarau yang panjang. Cuma menurut sebagian ulama itu jar itu anu Ustaz. Kalau kita mengalami musim kemarau ini, kita lebih banyak bertafakur dan syukur. Ini mohon pencerahan ya dari kira-kira Pak Ustaz. Kalau bersyukur tuh, kami bersyukur pada pun dulu kalau musim kemarau. Lagi kakan-akan tuh bila musim kemarau kan boleh kabuntai. Sungai Balangan tuh kan surut. Wah itu permainan terbang. Permainan di pasirnya, pasir kan namanya kan dasarnya itu. Yang kedua tahun 70-an itu kemarau panjang itu Abah begawi di kantor itu dapat anu tunjangan banyu masin. Jadi kalau nak sepeda panjang bangare sepeda banyu orang yang dari ponek yang warna abang atau warna biru. Nah yang ketiga dari Ibu Salasiah itu juga kami lagi kan di sini jemeng itu ya kemarau ini di jembatan itu diandak kiri loh. Kami haru sungainya itu. Jadi timbulan iwak itu tinggal memutik aja lagi undang galah pemasok dalam mana dalam apa jurang bakpol apa segala macam. Nah jadi antara tapakur dan syukur ini untuk menyikapi takdir kemarau ini kira-kira kayak apa gitu amnya. Mohon pencerahan Ustaz, salah hilang mohon maaf. Terima kasih Fadli.
1: Ya, baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idham Syah. Kita lanjut Ustaz, satu pertanyaan di YouTube saya bacakan dari Pak Ahmad Zaini di Amuntai. Assalamualaikum, mohon pencerahan bagaimana ikhtiar batin untuk mengatasi kekeringan di musim kemarau, sholat istisqa kah atau istighfar, kata beliau. Jadi bagaimana ikhtiar batin untuk mengatasi kekeringan di musim kemarau ini. Dan demikian Ustadz untuk sesi pertama pendengar kita yang sudah bergabung, ada Bapak Idham Syah, ada Pak Ahmad Zaini dan juga Bu Salasiah. Kita akan tanggapi setelah pesan berikut ini terlebih dulu Ustadz. Dan pendengar pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosata FM.
5: Dalam hidup banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana ya, sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Ya baik, kita kembali lagi di kuliah subuh hari ini masih bersama dengan narasumber kita Ustadz Profesor Dr. Haji Soekarni MAG dengan topik takdir kemarau. Tadi sudah ada 3 penelpon dan juga yang komentar di YouTube ada Bu Salasiah. Beliau kurang lebihnya pertanyaannya adalah bagaimana agar bisa sabar dalam kondisi tersebut yang mana ada sisi positif seperti anak-anak yang dapat memancing ikan, dapat menikmati hasil ikannya, tapi ada beberapa pepohonan produksi kata beliau tadi ya, seperti kuini yang juga tidak berbuah. Nah lalu Pak Idham Syah bertanya tentang tafakur dan juga syukur Ustadz di musim kemarau ini seperti apa juga. Lalu Pak Ahmad Zaini pertanyaannya ikhtiar batin untuk mengatasi kekeringan ini apakah melalui sholat istisqa atau istighfar atau seperti apa? Silakan Ustadz tanggapannya.
1: Iya, terima kasih. Jadi memang antara syukur, sabar itu sesuatu yang berpasangan dan tidak boleh terpisah. Jadi kalau kita bersabar ya pasti bersyukur kan. Kalau kita bersyukur ya berarti kita bersabar ya. Karena kehidupan ini berputar seperti roda. Kata Tuhan, watil kalaya mundawiloh bainan nas, bahwa hari-hari yang kita lewati itu akan berputar. Jadi dunia pun, planet-planet pun berputar pada porosnya kan, sehingga juga keadaan akan berputar. Jadi misalnya pohon kuini ya kadang-kadang dia berbuah, ya kadang-kadang dia tidak berbuah, ya tidak mungkin berbuah terus itu. Kalau berbuah terus itu di surga namanya. Jadi kalau di dunia ini ya fluktuatif lah kan, ada nyaman, ada gersang, ya ada dingin, ada panas dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari keseimbangan hidup yang harus kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, ajaban li amril mu'min, bahwa orang yang kuat imannya itu dia menampilkan pribadi yang menakjubkan. Artinya dia kalau dapat sesuatu yang menyenangkan dia bersyukur, kalau yang menggelisahkan dia akan bersabar. Semuanya bagi orang beriman itu baik ya. Nah, itulah saya kira kondisi spiritual yang kita dambakan. Jadi kita menghadapi segala sesuatu itu penuh dengan kearifan, melihat sisi-sisi positif meskipun ada hal-hal yang negatif ya. Kemudian dari Pak Diham, saya kira menarik kalau kita meneliti atau membaca khutbah Nabi pada saat sholat istisqa. Ada 4 hal yang Rasulullah sampaikan. Yang pertama, beliau membuka khutbah dengan syukur dan pengagungan sifat-sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi beliau memulai dengan mengajak ya seluruh hadirin yang ikut istisqa itu dengan bersyukur kepada Allah. Artinya apakah kemarau, apakah hujan, sebagainya, kita syukuri saja ya. Tadi kalau misalnya musim kemarau ikan-ikan lebih murah, kemudian beras naik gitu kan ya. Kalau harga beras naik kan berarti kan menguntungkan bagi petani kan. Selama ini petani kita mungkin ya tidak terlalu beruntung ya karena harga beras rendah misalnya. Tapi dengan kemarau agak panjang harga beras naik ya. Nah jadi para petani yang banyak punya padi ya itu menjadi tertolong dia. Jadi pasti ada sisi-sisi positif pada hal-hal yang kita anggap selama ini negatif. Yang kedua, Rasulullah mengingatkan umat manusia tentang terjadinya kekeringan dan penderitaan makhluk hidup akibat tidak turunnya air. Jadi Nabi menyadarkan bahwa memang kita harus menghadapi berbagai kekurangan, yaitu kekurangan air ya. Kemudian yang ketiga, menganjurkan jemaah untuk bertaubat dari dosa, meninggalkan kezaliman. Ini tadi istighfar tadi. Jadi kalau istighfar di dalam surah Nuh kan dikatakan wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina dan seterusnya. Jadi kalau kita beristighfar nanti Allah akan berikan jalan keluar. Nah, yang terakhir, mengajak memperbanyak doa dengan suara lembut penuh kerendahan hati serta mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi untuk menghadap kiblat dalam berdoa. Itulah 4 hal yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sholat istisqa. Dan ini sekaligus juga menjawab komentar dari Pak Ahmad Zaini bahwa memang ikhtiar batin kita itu tidak lain adalah istighfar dan sholat istisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tentu juga karena takdir ini merupakan sebuah mekanisme sebab akibat, maka segala ikhtiar yang dilakukan dalam bidang teknologi juga harus kita jalani ya. Misalnya rekayasa hujan dan sebagainya, tetap kita lakukan ya. Saya kira itu untuk 3 penangga pertamanya.
0: Baik, jadi ketika pemerintah mengadakan OMC itu salah satu ikhtiar kita juga, operasi iya, modifikasi cuaca itu.
1: Betul, ya? Betul sekali.
0: Baik, yang mana kebetulan beberapa waktu lalu, entah itu hasil OMC atau tidak, kita pernah merasakan hujan, Ustaz.
1: Iya, ada.
0: Di tengah-tengah kemarau ini.
1: Iya, iya.
0: Dan bahkan sampai lebat sekali, alhamdulillah, iya, pada iya, kesempatan itu. Dan alhamdulillahnya nih, kita coba tunggu lagi, mudah-mudahan ada lagi, Ustaz.
1: Mudah-mudahan, ya.
0: Baik. Ustaz, satu penelpon sudah bergabung melalui telepon kita. Saya coba sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik. Bang Masri di Jorong, alhamdulillah. Karing badar, bina di sana lah.
2: Enggak,
0: Masri. Oke, silakan Bang Masri.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, kabar sehat nggih Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat Pak.
2: Alhamdulillah nggih. Mudah-mudahan yang berbagi ilmu pencerahan dan manfaatnya buat acara nanti kirim berkah seorang keluarga.
0: Amin. Amin. Amin.
2: Begini Pak, ini ada Alkisah Nabi juga Ustaz. Alkisah kan diceritakan Nabi Isa kalau salah Ustaz dikatakan itu apa khutbah cerita gamal Ustaz. Alkisah Nabi Isa itu katanya kemarau juga, jadi ketemu bakal istrinya itu di bulan kemarau kalau katanya Ustaz ceritakan. Nah ya siapa pandai-pandai bersyukur katanya Ustaz, maka nikmat Allah akan diturunkan. Nah, yang dimaksud kita menikmati ibu bersyukur itu seperti apa Ustaz? Ya seperti kemarau ini Ustaz, ini di Jorong Ustaz, di kemarin sudah banyak orang berjual banyak Ustaz. Iya, banyak sudah mulai larang lah, semua sudah pada kering sudah. Sumur gue dan Ustaz sudah enggak jalan lah sumur bor itu. Nah kita mensyukuri bulan ini seperti apa Ustaz?
0: Iya.
2: Sudah turunnya berkah tuh Ustaz. Ya itu saya minta pencerahan. Makasih Pak Ustaz.
0: Siap, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masri di Jorong. Menarik apa yang disampaikan beliau. Kalau saya kutip pernyataan beliau, menikmati syukur itu seperti apa katanya Ustaz? Yeah. Karena kalau kita berkaca dari kisah beliau tadi, kisah Nabi Isa ya, tadi kata beliau di musim kemarau itu juga ketemu bakal istrinya di musim kemarau tadi. Kita tampung dulu, kita lanjut ke Pak Muas di Banjarmasin, sudah bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Fadli.
0: Baik, Pak Muas silahkan dengan Ustadz Profesor Soekarni.
3: Terima kasih. Yeah. Selawat nah pada kelihatan lalu ustaznya ini berapa? Alhamdulillah mudah-mudahan sehat-sehat aja.
1: Amin.
3: Terima kasih Pemuas. Kita ada keadaan darurat, ulun kada kawa menemui pian nah selama pian kada ada nih. Udah kada apa-apa, mudahan kita selalu diberi nikmat kesehatan.
1: Amin.
3: Rezeki dan sebagainya.
0: Amin.
3: Mohon izin Ustaz. Ulun ini pernah terbaca di dalam sebuah hadis, karena ulun kan mengikuti pengantar pian sepenuhnya nah. Anu waktu sholat istisqo beliau itu di sana dinyatakan bahwa beliau sebagai imam beliau itu membalik pakaian beliau. Nah, di sini ulun merasa kejanggalan Bang Ustaz lah. Jadi artinya baju beliau tuh dibalik itu apakah dari rumah atau di tempat pelaksanannya itu Ustaz?
1: Itu bisa tahan nyamuk itu baju balik itu.
0: Baju balik ya.
3: Insya Allah apalagi anu apanya baju kebal gitulah. Allahu Akbar.
0: Inggih.
3: Anu terus ada ulun pernah terbaca di Al-Qur'an juga Allah itu ada melaknat suatu kaum. Di sana ada beberapa bulan itu Allah mengutuk suatu kaum karena telah melupakan beliau dan Masya Allah mohon maaf melupakan Allah gitu dan menyekutukannya. Nah di sana diturunkanlah kemarau yang panjang gitu. Jadi itu termasuk orang-orang yang beriman juga yang bagus. Jadi itu kayak apa tuh solusinya ya Pak Ustaz. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat. Kita doakan beliau juga dan pendengar yang lain ya. Baik Ustaz, satu lagi di YouTube ada yang komen lagi Pak Ustaz. Saya coba bacakan, ada nama akunnya Nur Azmi Razimah. Bagaimana caranya agar hati kita ini tidak mengalami kemarau? Maksud ulun, bagaimana caranya agar hati ini basah kembali, tidak kekeringan? Karena kalau hati ini kemarau, sakit rasanya. Pak Ustaz, maaf bertanya. Terima kasih jawabannya Pak Ustaz dan juga Mas Fadli. Nah, ini kemarau di hati kata beliau nih.
1: Macam-macam ini.
0: Iya, menarik. Kemaraunya nih selain di bumi, di hati beliau juga kayaknya Pak Ustaz ya. Nah, ini bagaimana juga mengatasi kekeringan di hati? Mungkin secara apa ya?
1: Metafor ya.
0: Metaforanya ya. Baik, silakan Ustaz tiga penangkap kita.
1: Terima kasih ya. Ya, dari Pak Masri, bagaimana kita mensyukuri kehidupan ini, baik kemarau, hujan dan sebagainya. Jadi dalam Al-Qur'an atau dalam bahasa Arab kita itu disuruh memuji dengan kata-kata alhamdu ya. Jadi ayat kedua daripada surah Al-Fatihah itu berbunyi alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdu. Nah, seperti kita pahami bahwa alhamdu itu artinya memuji dan berterima kasih. Jadi kita itu memuji Allah dan berterima kasih kepada Allah. Memuji itu artinya memberikan sesuatu yang baik atau berpikir positif ya tentang apa yang diberikan oleh Allah, diberikan oleh Tuhan kepada kehidupan ini. Nah, jadi intinya itu tidak lain adalah kita memuji Allah. Jadi apapun yang terjadi tetap kita memuji Allah. Nah, alhamdulillahillazi, kalau kita bangun tidur kan ahyana ba'dama amatana, kalau setelah makan at'amana wasaqana. Semuanya kita memuji Allah. Memuji itu karena kita meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah hakikatnya Allah ya. Hakikatnya itu Allah. Nah, manusia apa? Manusia itu diberi kemampuan oleh Allah sedikit untuk bisa ikut serta di dalam mekanisme sistem alam ini. Jadi kalau kita lapar kita makan gitu. Ya, kita makan itu memang kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk makan. Dengan makan itu kita kemudian bisa mengusir lapar dan sebagainya. Tapi hakikat yang memberi kita makan itu adalah Allah. Nah, maka itu kita memuji Allah dan berterima kasih kepada Allah. Nah, itulah namanya bersyukur itu. Sehingga kadang-kadang juga diterjemahkan bersyukur itu dalam aplikasinya adalah menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang diridainya. Nah, jadi menggunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah untuk hal-hal yang diridainya. Itu juga makna aplikatif daripada kita bersyukur. Kemudian dari Pak Muaz, yang saya ketahui bukan membalik Pak, tapi memaling ya. Jadi memaling itu maksudnya yang asalnya di atas jadi ke bawah. Terutama yang dipaling oleh Rasulullah itu adalah selendangnya. Jadi Rasulullah itu rupanya waktu memakai selendang itu mungkin di bagian atas berbeda dengan di bagian bawah. Nah, maka kemudian beliau paling. Atau mungkin juga pada mulanya beliau taruh di bahu kanan, ditaruh lagi di bahu kiri. Artinya Rasulullah melakukan sesuatu yang berbeda dari kebiasaannya dalam style pakaian. Nah, bukan membalik baju. Kalau membalik kalau membalik baju itu agak aneh itu dan agak janggal dan agak kurang sopan kan. Nah, makanya tadi saya pelesirkan juga kalau bajunya balik itu ya berarti tahan nyamuk.
0: Tahan
1: kan?
0: Nyamuk.
1: Karena balik dalam bahasa Banjar itu artinya anu seng.
0: Seng.
1: tempat anu itu ya, tempat wadai karing.
0: Wadai karing ya, bujur.
1: Jadi yang saya tahu itu memalingkan selendang. Nah, memalingkan selendang itu mungkin pada saat normal beliau taruh di kanan, tapi pada saat itu ditaruh di kiri.
0: Di kiri.
1: Kenapa itu seperti itu? Itu untuk menunjukkan bahwa Rasulullah itu ingin hujan pada saat kemarau. Nah, jadi artinya Nabi menginginkan sesuatu yang berbeda dari keadaan yang sedang dijalani. Maka salah satu simbolnya adalah beliau memalingkan selendangnya. Nah, itu ada di dalam hadis. Bukan membalik pakaian. Kemudian dari Nur Azmi, nah ini saya kira metafor ya, bahwa kemarau dan kekeringan itu bukan hanya dalam arti fisik ya, tapi juga dalam arti jiwa. Artinya kalau kemarau fisik mungkin bisa dihadapi dengan nyaman, tapi kalau kemarau hati, kemarau jiwa, Oh, itu kalau terbakar bisa hancur semuanya ya. Jadi saya kira bagaimana kita menghadapi kemarau hati ini, yaitu dengan zikir kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah, dengan bersyukur kepada Allah, dengan menjalankan semua ajaran Allah, insya Allah ya, meskipun cuaca panas dan sebagainya, hati kita tetap akan dingin ya. Ya, oke. Saya kira itu yang bisa saya tanggapi dari tiga penanya.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz. Menarik semua pertanyaannya. Dan kita tunggu lagi nih, masih ada kesempatan lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Dua orang lagi yang ingin bergabung, silakan Anda bisa telepon kami di 0511-3251562, 0811-5111410, ataupun juga bisa bergabung melalui WhatsApp kami atau juga telepon sebelah kami di 0811-40976 untuk Anda ingin bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Nah, tadi menarik semuanya apa yang disampaikan pendengar dan pemirsa kita Ustaz, apalagi juga berkenaan dengan hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan. Tapi yang perlu kita evaluasi sih diri kita ini seperti apa Ustadz, ketika kemarau ini kayaknya ada yang perlu kita refleksikan nih, seperti halnya kayak di Banjarmasin masih banyak kayaknya masyarakat yang mungkin buang sampah sembarangan ke sungai, ataupun juga mungkin hal-hal lainnya yang negatif yang kita hasilkan ke bumi ya begitu. Nah, ini bagaimana refleksinya yang bagus untuk diri kita sendiri ini Ustadz?
1: Ya, bagaimanapun perubahan musim itu terkait dengan kondisi global, ya, kondisi bola bumi ini yang di dalam Al-Quran sebenarnya Allah sudah menjelaskan bahwa annal arda yarisuha ibadiyas salihun, bahwa bumi ini diberikan kepada orang-orang saleh. Artinya maksud diberikan itu bumi ini akan menjadi daya dukung yang nyaman bagi kehidupan kita kalau dikelola oleh orang-orang yang saleh. Jadi ini merupakan satu peringatan dari Allah bahwa kalau manusianya tidak soleh, ya memang dampak dari suatu bencana alam itu sangat mengerikan ya. Nah, tapi kalau orang-orang soleh, dia akan memberikan respon yang positif. Misalnya tadi, kita sekarang kemarau di daerah Jorong, air susah. Berarti di sini kan ada sebuah peringatan kepada kita bahwa selama ini kita menikmati air yang nyaman itu mesti harus kita syukuri. Nah, katakanlah misalnya di Banjarmasin ya. Di Banjarmasin ini karena kita adalah daerah sungai, maka sebenarnya air itu mengalir dengan baik kan. Nah, tetapi karena air yang mengalir dengan baik itu berada di tempat yang kurang baik tadi misalnya sampah kita buang dan sebagainya, akhirnya air yang baik tadi menjadi tidak baik. Itulah yang terjadi di Kalimantan, itulah yang terjadi di kota Banjarmasin. Maka ketika air PDAM berkurang sedikit saja, kita ribut kan. Padahal di belakang rumah kita ada sungai yang bisa kita manfaatkan seandainya sungai itu baik. Nah, jadi di sini sebenarnya dengan musibah-musibah seperti kemarau, dengan kekurangan air ini, kita itu didorong untuk mengenali nikmat Allah berupa air pada saat keadaan normal ya. Nah, juga yang menarik adalah begini, kalau kita melihat sistem pertanian di Pulau Jawa misalnya, atau Bapak Ibu yang pernah umrah dan kemudian dibawa jalanan ke Taib ya, kita akan melihat di situ ada pompa-pompa air yang dimanfaatkan. Nah, ini kan sebenarnya juga merupakan takdir ya. Artinya di atas tanah yang kering, sebenarnya di bawah sana masih ada air. Sebenarnya masih ada air. Nah, tapi air itu harus kita ambil dengan teknologi. Nah, teknologinya apa? Ya, teknologinya adalah dengan menyedot air. Menarik misalnya kalau kita baca sejarah Belanda ya. Belanda itu energinya bahkan energi angin kan. Jadi
0: kincir angin ya.
1: Kincir angin itu pada awalnya bukan untuk menggerakkan turbin listrik kan, tapi itu untuk mengambil air. Jadi air dari suatu tempat kemudian diputar, kemudian dia masuk ke daerah pertanian. Nah, kalau sekarang kan teknologinya sudah energi matahari. Jadi di kampung-kampung di mana-mana itu air bisa diambil dari dalam tanah. Mungkin dengan kedalaman 10, 20, 30 meter, air tersedia banyak. Nah, itu kemudian kita manfaatkan untuk mengairi pertanian. Nah, ini kita tidak melihat ini di misalnya saya tinggal di sekitar daerah kilometer 8, itu di kiri kanan jalan memang pertanian kering. Tapi saya tidak melihat dan tidak menemukan ada mesin pompa air gitu ya. Sebenarnya ini ini mungkin bagi pemegang kebijakan ya. Jadi artinya di tengah keterbatasan sebenarnya masih ada peluang. Nah, kita bisa melihat misalnya curah hujan di daerah Taib itu sangat sedikit, tapi hasil pertanian sayuran, buah-buahan melimpah.
4: Wow.
1: Karena mereka mengambil air dari dalam tanah. Jadi artinya dengan teknologi, dengan takdir tadi kan,
4: Nah,
1: karena takdir itu merupakan kumpulan sebab akibat, sebenarnya berbagai macam keterbatasan yang diakibatkan oleh kemarau itu bisa kita atasi dengan teknologi sekarang ini.
0: Makanya penting kita perlu menelisik tadi,
1: perlu ya, menelisik ya, bahwa ini sebuah akumulasi sebab akibat sebenarnya. Takdir itu merupakan akumulasi sebab akibat yang kita bisa berada di, yang kita berada di dalamnya, dan kita bisa melakukan rekayasa. Apalagi di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
0: Ya, apalagi mungkin di zaman masa depan masih akan banyak lagi teknologi yang berkemunculan gitu, Ustaz.
1: Sumber energinya kan sekarang bukan lagi minyak kan, tapi matahari.
0: Matahari.
1: Kan? Surya. Oh, di musim kemarau energi matahari melimpah. Kan? Tidak terbatas sebenarnya.
0: Iya. Apalagi juga listrik sekarang alhamdulillah ada beberapa yang beralih sudah dari tenaga PLN beralih ke surya biasanya.
1: Betul, betul.
0: Masang mereka di atas panel suryanya segala macam.
1: Betul.
0: Dan ini salah satu upaya kita juga, Ustaz, untuk
1: bahkan ada satu apa namanya uji coba yang sangat menarik kan. Pesawat terbang keliling bumi dengan energi matahari sudah ada kan. Jadi artinya angkasa pun bisa ditaklukkan dengan energi matahari.
0: Matahari.
1: Iya.
0: Baik, luar biasa, masya Allah.
1: Tapi ini memerlukan kesadaran dan berpikir jangka panjang, pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidang ini. Tentu ini bukan bidang Ustaz sebenarnya.
0: Jadi perlu kolaborasi mungkin lebih tepatnya.
1: Kolaborasi, kolaborasi dari berbagai pihak lah.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi kolaborasi antara akademisi, kolaborasi dengan peneliti juga
1: peneliti,
0: pastinya ya, Ustaz,
1: pemerintah sebagai pemegang kebijakan,
0: dan juga teknisi mungkin yang
1: teknisi
0: mengerjakan itu ya.
1: Betul, betul.
0: Makanya lintas sektor perlu kita kawal bersama pastinya, Ustaz, untuk bisa memajukan hal ini, insyaallah.
1: Betul.
0: Baik, Ustaz, satu pertanyaan terakhir ini dari YouTube, saya coba bacakan. Bu Bahjah Sabran, beliau bertanya bagaimana kita sebagai orang yang beriman menyikapi, menghadapi kemarau ini. Dari Bu Bahjah Sabran, kalau tidak salah beliau di Banjarmasin atau di mana ya, saya lupa nih. Nah, ini mungkin sebagai pertanyaan penutup juga, Ustaz, terkait dengan mungkin terakhir nanti pesan Ustaz juga kepada pendengar dan pemirsa di tengah musim kemarau ini, kita mesti ngapain, silakan Ustaz.
1: Ya, jadi secara bahasa kan segala sesuatu yang tidak menyenangkan itu sering disebut dengan musibah kan. Jadi Al-Quran menyebutnya iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kemarau, musim hujan, pokoknya hal-hal yang tidak menyenangkan itu musibah ya. Nah, yang menariknya kata musibah itu dari kata bahasa Arab asaba yusibu isabah. Jadi dan asaba itu dari kata sawaba sebenarnya. Sawaba itu artinya benar.

0: sangat arif memahami berbagai hal yang tidak menyenangkan sebagai pemberian Allah Subhanahu wa taala yang darinya kita dapat belajar. Misalnya kebakaran ya. Kalsel ini rentan kebakaran. Setelah diteliti kok kebakaran itu sering terjadi karena arus pendek kan? Arus pendek itu apa sebabnya? Karena kita ceroboh dalam menyambung tali listrik ya. Kita tidak pernah berpikir tentang output, misalnya untuk kulkas, untuk gusukan. Kita pakai tali serabut yang kecil, itu akan panas ya. Karena kita belinya adakah anu tali listrik nang pemurahnya.
1: Mana kau nang merakit seorang
0: gitu. Nah, ya, padahal itu ada ilmunya kan. Nah, jadi kecerobohan itu mestinya menjadi pelajaran bahwa kita jangan sembarangan dengan sambungan-sambungan listrik ya. Dan itu kalau kita pelajari seperti itu, ya itulah hikmahnya kebakaran. Sehingga di masa-masa yang akan datang tidak akan lagi terjadi konsleting listrik yang menyebabkan kebakaran. Jadi setiap musibah itu pasti akan ada kebenaran yang bisa kita pelajari. Saya kira itu.
1: Baik, siap. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pagi hari ini menjadi refleksi kita bersama pastinya Ustaz.
0: Amin, ya Rabbal
1: Alamin. Karena sekali lagi kita sebagai manusia pastinya banyak hal-hal yang salah kita lakukan. Makanya penting ada yang namanya momen refleksi seperti sekarang ini ya Ustaz ya. Tadi menarik juga yang disampaikan terkait dengan kebakaran rumah, apalagi di musim kemarau ini banyak sekali terjadi kebakaran hutan dan lahan Ustaz.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, kebakaran hutan lahan juga.
1: Itu gara-gara satu hal. Bisa jadi kita yang bagi Anda perokok yang mungkin membuang puntung rokoknya sembarangan.
0: Betul.
1: Lalu menyebar itu bisa jadi salah satu kecerobohan kita juga Ustaz ya. Dan ada yang disengaja yang membuka lahan secara dibakar gitu Ustaz ya. Dan itu merepotkan sekali bagi semua orang kayaknya ya, pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Maka dari itu penting kita refleksi tadi sekali lagi, mudah-mudahan di musim kemarau ini apapun yang terjadi kita bisa menghadapinya dan dengan rasa syukur dan juga dengan rasa yang insya Allah mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya pastinya ya. Baik, terima kasih, sehat selalu Ustaz.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam kesempatan lagi insya Allah. Dan tadi Pak Muas nanya katanya lama sekali Pak Ustaz tidak muncul nih. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan Pak Ustaz akan muncul lagi Ustaz.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin,
1: insya Allah.
0: Insya Allah.
1: Okay. Demikian pendengar dan pemirsa kuliah subuh pada pagi hari ini. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wa ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Jikustik dengan Dia Harus Tahu mendengar menemani Anda pagi hari ini. Bersama saya Fadli di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, ada informasi yang menarik datang dari kasus ISPA yang meningkat drastis dampak dari kabut asap. Nah, jadi seiring dengan meningkatnya ISPA tersebut dan juga kabut asap, nah, Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan ini mencatat lonjakan kasus ISPA hingga Juli 2026 mencapai sekitar 7.000 kasus. Kepala Dinkes Kalimantan Selatan, Dr. Diaudin, mengatakan angka tersebut meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan kasus mulai terlihat sejak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya kasus terbanyak masih terjadi di beberapa daerah dengan jumlah penduduk yang besar seperti Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Wilayah-wilayah tersebut secara konsisten menjadi penyumbang angka ISPA tertinggi setiap kali terjadi kabut asap. Informasi selengkapnya dapat Anda simak nanti di jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah dalam Lintas Badau Pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Ada lagu berikutnya mendengar, biar makin menyala ya di pagi hari ini. Siapa lagi kalau bukan Melly Guslow featuring BBB dengan Let's Dance Together. Lagu yang lama tapi begitu nyentrik sampai di zaman sekarang ini. Hati-hati di jalan yang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Sekali lagi tetap dengarin kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi yang selalu siap menemani Anda sepanjang hari di Banjarmasin pagi ini.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

97,6 FM, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi ini melakukan peninjauan langsung ke sejumlah intake air baku di Kota Banjarmasin dan sekitarnya pada kemarin Minggu 2 Agustus 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat tetap terjaga selama musim kemarau ini. Nah, peninjauan meliputi intake pematang, intake Sungai Tabuk, intake Sungai Bilu yang berada di wilayah Kota Banjarmasin maupun kabupaten tetangga atau Kabupaten Banjar. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya PAM Banjarmasin memastikan seluruh sistem penyediaan air baku berfungsi secara normal. Nah, dalam peninjauan tersebut, Dirut PAM Banjarmasin ini memastikan 3 aspek utama berada dalam kondisi baik. Ketiga aspek ini meliputi kualitas air baku serta kesiapan peralatan pendukung operasional. Nah, informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Pendengar, jangan kemana-mana, kita sesaat lagi kita akan hadirkan Lintas Benua Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami dan juga nantinya menyaksikan streaming YouTube kami di RRI Pro 1 Banjarmasin ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, dan kita akan hadirkan lagu berikutnya, Pancorona dari Bara Suara dan Wali Jody.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Benua Pagi edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Beragam informasi telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Banjarmasin diantaranya. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Kasus ISPA meningkat. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 7.000 kasus. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Fadli.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan mendukung penanggulangan karhutlah. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru, Sabtu 1 Agustus. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
2: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, masalah kekuatan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
4: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi lapangan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
3: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
1: Masih terkait dengan karhutla, kabut asap yang mulai menyelimuti Kota Banjarmasin, meski sumber asap berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Kabut asap mulai menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah Banjarmasin. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Himbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan. Karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya.
6: Seiring dengan menyelimutinya kabut asap, ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA juga kembali menghantui warga Kota Banjarmasin. Cuaca panas yang menyengat, debu yang semakin pekat hingga potensi kabut asap, dinilai dapat memicu lonjakan kasus penyakit saluran pernapasan yang setiap tahun di kota ini. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin pun mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh kondisi tersebut. Pasalnya, ISPA bukan hanya muncul saat musim kemarau, tetapi berpotensi meningkat ketika kualitas udara memburuk. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dwi Atmi, mengungkapkan bahwa ISPA secara konsisten masuk dalam daftar 10 penyakit terbanyak yang dilaporkan setiap tahunnya. Meskipun kewaspadaan terhadap ISPA sebenarnya tidak hanya saat musim kemarau, tetapi setiap harinya. Gejala awal ISPA seperti batuk, pilek, demam, hingga tenggorokan sakit harus segera diwaspadai.
7: Kasus yang kemudian meningkat dari laporan teman-teman puskesmas yang masuk ke Dinas Kesehatan, ini gangguan kita bahasanya faringitis nih, jadi radang tenggorokan, ada cacat tenggorokan. Itu karena kita memang cuacanya panas dan kebetulan kemudian daya tahan tubuh kita rendah.
6: Mengantisipasi memburuknya kondisi udara, Wali Kota Banjarmasin juga telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat pemantauan kondisi di lapangan. Wali Kota juga menegaskan agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah, karena tindakan tersebut dapat memperparah kondisi kabut asap yang sudah mulai berdampak ke Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA meningkat. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 7.000 kasus. Kondisi ini terjadi seiring dengan meningkatnya intensitas kabut asap. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
8: Seiring dengan meningkatnya intensitas kabut asap dalam beberapa pekan terakhir di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, kini mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga Juli 2026 mencapai sekitar 7.000 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Diaudit, mengatakan angka tersebut meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan kasus mulai terlihat sejak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya, kasus terbanyak masih ditemukan di daerah dengan jumlah penduduk yang besar, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Wilayah-wilayah tersebut secara konsisten menjadi penyumbang angka ISPA tertinggi setiap kali terjadi kabut asap.
9: Angka ISPA ini sudah mulai meningkat, jadi informasinya skala itu sudah kita 7.000-an untuk ISPA sampai bulan Juli ini berjalan. Dan itu dibandingkan tahun sebelumnya ada peningkatan.
7: Mungkin secara jumlah atau persennya?
9: 7.000-an persennya. Persennya kalau hampir 2 kali lipat. Biasalah yang terbanyak itu selalu wilayah yang memang penduduknya banyak kayak Kabupaten Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin.
8: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebab asap kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pemantauan cuaca dari BMKG, arah angin saat ini masih bergerak ke barat sehingga berpotensi membawa asap menuju Banjarmasin dan wilayah sekitarnya. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Roni Kasaputra, mengatakan asap dari titik kebakaran di kawasan Pengayuan, Kabupaten Tanah Laut berpotensi terbawa hingga ke wilayah perkotaan. Yang menjelaskan, BMKG juga prediksi akan terjadi perubahan arah angin memasuki bulan Agustus.
10: Kalau kita lihat di radar BMKG ya, memang angin itu mengarah ke barat ya. Artinya asap akan mengarah mungkin dari kebakaran yang terjadi di Pengayuan, di Tarlau, itu akan mengarah ke Masin. Namun nanti di bulan Agustus mungkin akan ada pergeseran arah angin, bergeser ke utara. Artinya mungkin yang daerah rawan itu bandara kalau Agustus. Tapi itu hanya prediksi dari BMKG.
8: Lebih lanjut, masyarakat diimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap masih berlangsung. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah juga dianjurkan guna mengurangi resiko gangguan saluran pernapasan. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan yang berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut.
11: Saya Ara, warga Kota Banjarmasin. Menurut saya, maraknya karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan sangat memprihatinkan ya, yang mana asap yang ditimbulkan berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama meningkatkan resiko ISPA. Dan saya harap perlu penanganan dan pencegahan secara serius.
12: Saya Rina, warga Kota Banjarmasin. Tentunya berharap penanganan ini segera dilakukan ya. Penanganan karhutlanya dilakukan lebih cepat, karena kabut asap ini sangatlah mengganggu dan dikhawatirkan memicu meningkatkan kasus ISPA. Tentunya juga masyarakat lebih waspada, misalnya saja seperti menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, kinerja ekonomi Kalimantan Selatan tetap tumbuh positif meski menghadapi tekanan dari sektor bahan bakar minyak. Kelancaran distribusi BBM dinilai penting untuk menjaga stabilitas inflasi daerah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Kita lihat faktor utama untuk inflasi yang sifatnya mantuman itu adalah
14: perkembangan kinerja fiskal regional Kalimantan Selatan hingga 30 Juni 2026 menunjukkan kondisi perekonomian daerah yang tetap terjaga di tengah berbagai tantangan. Salah satu perhatian utama dalam publikasi Alko Regional Kalimantan Selatan adalah pengaruh bahan bakar minyak terhadap laju inflasi bulanan di Provinsi Kalsel. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Aryanto Widodo, mengatakan faktor utama yang mendorong inflasi secara bulanan masih berasal dari komoditas BBM. Menurutnya, kebutuhan BBM di Kalimantan Selatan masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, sehingga kelancaran distribusi menjadi faktor yang sangat menentukan.
13: Kita lihat faktor utama untuk inflasi yang sifatnya mantuman itu adalah BBM. Jadi konsumsi BBM kita itu kan masih perlu didatangkan dari luar. Dan ketika distribusinya, mungkin ya distribusinya ada sedikit gangguan, barangkali itu juga bisa berpengaruh. Makanya kita mendorong jalur distribusi ini kemudian dari waktu ke waktu bisa kita jaga agar optimal.
14: Ia menegaskan kelancaran distribusi BBM masih menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar dan jasa di daerah. Dengan pasokan yang terjaga, tekanan inflasi diharapkan dapat ditekan sehingga daya beli masyarakat tetap terpelihara. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, Anton Budi Setiawan, menyampaikan seluruh sektor ekonomi di Kalimantan Selatan masih mencatatkan pertumbuhan positif. Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi daerah tetap berlangsung baik meskipun terdapat tekanan dari kenaikan biaya akibat faktor BBM.
15: Sektor ekonomi di Kalimantan Selatan semua bergerak. Bahkan kalau dilihat secara sepintas, serangan terbesar di tahun ini adalah dari harga BBM. Kalau secara ekonomi di kita itu bisa saling tertutupi. Jadi harga BBM di Kalsel secara putaran roda ekonominya masih tetap bisa menumbuhkan perekonomian di Kalsel.
14: Pihaknya berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas pasokan dan distribusi BBM serta mengendalikan inflasi daerah. Upaya tersebut dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan tetap terjaga, iklim usaha semakin kondusif, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Musibah kebakaran di Komplek Persada Permai Baru 2, Handil Bakti Barito Kuala pada Minggu dini hari kemarin menelan korban jiwa. Seorang pria parubaya ditemukan oleh petugas usai api berhasil dipadamkan. Informasi ini disampaikan Lukmanul Hakim.
16: Peristiwa kebakaran rumah di Komplek Persada Permai Baru 2, Handil Bakti, Kecamatan Alalak ini terjadi pada Minggu dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan hampir seluruh isi rumah. Mahdi, warga yang berada tepat di samping rumah terbakar, mengaku tidak tahu pasti asal kemunculan api. Ia hanya bisa bergegas menyelamatkan keluarga dan barang berharga saat melihat api sudah mulai membesar.
17: Pas ada mendengar suara kayak hujan, kretek-kretek itu, bangun. Setelah bangun turun, melihat ke kaca, langsung terang di sini. Atasnya kena. Habis di atas tuh kan, samping sini kan kena. Untung aja bata, kalau nyangka dalam bata mungkin habis.
18: Kaca-kaca ada pecah?
17: Kaca-kaca pecah, satu, dua, di belakang.
16: Dalam insiden ini, seorang pria bernama Abdul Qadir Jailani, berusia 47 tahun, tewas terjebak api. Kakak korban, Syah Mandari, sempat mencari adiknya saat petugas berjibaku memadamkan api. Namun, usai pembasahan, korban yang tinggal seorang diri ini ditemukan sudah tidak bernyawa.
19: Setelah api ini pajak kan sudah, hanya ketahuan ternyata memang ada gitu, masih dalam
20: di ujung
19: kamar
20: di depannya.
19: Ya, di depan tuh.
20: Sebelumnya sempat dengan mama Pak Jepian Tidin berdiri?
19: Sama mama.
20: Berapa lawas sendiri nih Om gitu?
19: Kurang lebih 2 bulanan lah. Setelah sampai juga kan 2 bulan.
20: Setelah mama Pian meninggal sih disana kan.
16: Usai dievakuasi ke RSUD Ulin Banjarmasin, jenazah korban saat ini telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Berita olahraga.
1: Dari dunia olahraga, sebanyak 26 pemain resmi terjaring dalam seleksi yang dilakukan Peseban Banjarmasin untuk mengisi skuad Piala Suratin Under 17 tahun 2026. Setelah ini, para pemain terpilih akan langsung menjalani pemusatan latihan untuk memantapkan persiapan menjelang turnamen. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
21: Ini persiapan PAPON dan sebelumnya kita mengadakan scoring juga. Seluruh Kalimantan Selatan kita adakan scoring.
22: Sebanyak 54 atlet dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Selatan mengikuti kejuaraan menembak Wali Kota Cup tahun 2026 di lapangan tembak Pengprov Perbakin Kalimantan Selatan Banjarmasin pada 1 hingga 3 Agustus 2026. Selain menjadi bagian dari peringatan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin, kejuaraan ini dimanfaatkan sebagai ajang untuk mengukur kesiapan atlet dalam menghadapi Prapekan Olahraga Nasional atau PRAPON. Ketua Panitia Pelaksana Suprianto mengatakan bahwa hasil kejuaraan ini akan menjadi salah satu bahan evaluasi dalam menentukan atlet yang akan dipersiapkan menuju agenda PRAPON. Ia menjelaskan, penilaian dilakukan melalui sistem scoring untuk melihat kemampuan dan kesiapan masing-masing atlet.
21: Jumlah semuanya yang terdaftar adalah 54. Ini persiapan PAPON dan sebelumnya kita mengadakan scoring juga. Seluruh Kalimantan Selatan kita adakan scoring siapa kira-kira yang mendekati MCS. Dan ini terakhir nanti kita akan kumpulir semuanya untuk diberangkatkan di tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Agustus di hari persiapan Perbakin Kalimantan, PB Perbakin dan untuk hari kemerdekaan.
22: Sementara itu, salah seorang peserta, Kaisra Khadijah, menilai bahwa kejuaraan yang digelar ini sebagai pemanasan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kejuaraan tingkat nasional. Atlet yang turun di nomor 10 meter air rifle tersebut mengaku antusias untuk mengikuti pertandingan sebagai ajang mengukur kemampuan sebelum tampil di level yang lebih tinggi.
23: Termasuk uji coba juga mungkin untuk, ini kan kejuaraan tingkat provinsi, jadi mungkin untuk uji coba kejuaraan nasional nantinya. Jadi di sini untuk latihannya, untuk mencobanya sebelum melanjutkan ke kejuaraan selanjutnya. Belum di kategori 10 meter air rifle, main di individu.
22: Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikrom Muftizar, berharap pembinaan atlet menembak tidak berhenti pada pelaksanaan kejuaraan saja. Menurutnya, kompetisi dan pelatihan yang digelar secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam mencetak atlet-atlet berprestasi.
24: Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini
2: dan kami melihat bahwa menembak itu memerlukan ketelitian, kecermatan, disiplin, ketenangan juga. Dan kami berharap melalui Pengprov Perbakin Kalimantan Selatan dan juga pengurus Ponta Perbakin Banjarmasin itu untuk lebih sering lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan lomba ataupun pelatihan yang secara reguler untuk mencetak atlet-atlet tembak dari Kota Banjarmasin.
22: Melalui kejuaraan ini, diharapkan lahir atlet-atlet menembak yang semakin siap bersaing di ajang prapon hingga tingkat nasional sekaligus memperkuat pembinaan olahraga menembak di Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.
1: Komentar pagi ini mengangkat topik siapkah Kalsel hadapi ISPA. Naskah disusun dan dibacakan Aulia Rahman.
3: Selamat pagi pendengar. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali memperlihatkan dampak yang selalu berulang di Kalimantan Selatan. Bukan hanya jarak pandang yang menurun atau aktivitas masyarakat yang terganggu, tetapi juga meningkatnya ancaman terhadap kesehatan. Bahkan hingga Juli 2026, Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan mencatat 7.995 kasus infeksi saluran pernapasan akut, hampir dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Angka ini menjadi pengingat bahwa karhutla tidak hanya membakar lahan, tetapi juga menjalar dampaknya hingga ke pelayanan kesehatan. Peningkatan kasus tersebut seharusnya dipandang sebagai indikator bahwa penanganan karhutla tidak bisa hanya berfokus pada pemadaman api. Perlindungan kesehatan masyarakat juga menjadi bagian yang sama pentingnya. Ketika kualitas udara memburuk, maka kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit kronis adalah pihak yang pertama merasakan dampaknya. Pemerintah memang telah menghimbau masyarakat menggunakan masker dan membatasi aktivitas di luar ruangan. Namun himbauan saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan ketersediaan masker, obat-obatan, layanan kesehatan, hingga informasi bagaimana kualitas udara yang saat ini terjadi di Kalimantan Selatan. Turunnya hujan dalam beberapa hari terakhir memang membantu memperbaiki kualitas udara. Namun musim kemarau masih belum berakhir, potensi kebakaran masih tinggi dan ancaman gangguan kesehatan belum sepenuhnya hilang. Yang dibutuhkan Kalimantan Selatan saat ini adalah strategi yang benar-benar mampu menjaga masyarakat kembali menghirup risiko yang sama dari tahun ke tahun, yakni kabut.

0: beragam hiburan dan juga informasi aktual lainnya di Banjarmasin pagi ini, ataupun juga bisa melalui portal rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital ataupun juga RRI News. Ikuti media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lintas Benua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa. Kita hadirkan info traffic pagi ini bersama dengan Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Kita coba pantau untuk kawasan Banjarmasin dan juga Banjarbaru yang akan disampaikan selengkapnya bersama rekan saya Brigadir Ulfa dari RTMC Polda Kalsel. Selamat pagi Ulfa.
3: Selamat pagi Fadli.
2: Baik, silakan informasi selengkapnya Brigadir Ulfa.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Lantas Benua. Kembali lagi bersama saya Brigadir Ulfa dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan yang akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas pagi hari ini Senin 3 Agustus 2026 melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Dan langsung saja untuk pantauan situasi arus lalu lintas, yang pertama kita menuju ke simpang 4 traffic light Tarakan Kota Banjarmasin. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di traffic light simpang 4 Tarakan Kota Banjarmasin terpantau ramai namun tetap lancar di semua arahnya. Terdapat kendaraan dikarenakan adanya traffic light, namun setelah itu kendaraan kembali mengalir dengan kecepatan rata-rata 30-40 km/jam. Untuk itu kami harap bagi Anda yang melintas di kawasan ini agar selalu berhati-hati, jaga fokus berkendara Anda serta jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke traffic light Jalan Bandara Baru Samsudinor, Banjarbaru. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau cukup lengang namun tetap lancar. Tetap kami himbau bagi Anda yang melintas di kawasan ini agar selalu berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku serta kurangi kecepatan Anda di kawasan ini. Sahabat Lantas Benua, saat ini kita memasuki cuaca yang tidak menentu, untuk itu kami tetap himbau agar pengendara sepeda motor selalu membawa jas hujan yang bukan jenis ponco. Dan bagi sahabat Lantas yang ingin mendapatkan informasi arus lalu lintas atau layanan lalu lintas dapat menghubungi kami melalui

0: Instagram @rtmc_poldakalsel dan @ditlantas_poldakalsel atau melalui hotline Sipolantas kami di 0811-5000-3110. Demikian saya Brigadir Ulfa melaporkan Polantas Banua Presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Terima kasih, selamat beraktivitas, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Brigadir Ulfa, selamat pagi dan selamat kembali bertugas. Demikian info traffic dari RTMC Polda Kalimantan Selatan. Kita akan update informasi traffic selanjutnya bersama kami dari Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1, info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam info traffic.
1: Ya, mendengar, kita hadirkan info traffic pagi hari ini dari kawasan Banjarmasin bersama dengan rekan kami ada Diki Munadi akan melaporkan dari kawasan Jalan Ahmad Yani sekitaran kilometer 3,5 Banjarmasin. Diki, silakan dengan laporan Anda.
2: Ya, baik. Pati benar, kawasan dari Banjarmasin saat ini pantauan arus lintas di kawasan Jalan Ahmad Yani khususnya dari kilometer 6 hingga kilometer 2 ini terpantau cukup padat pagi hari ini di kawasan ini, di mana terpantau dari kilometer 6, kilometer 5 hingga kilometer 2 ini masyarakat atau pengguna jalan yang ingin masuk ke kota Banjarmasin cukup padat, didominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Para pengendara ini dari kilometer 6 untuk roda 2 sebagian berbelok ke menuju jalan lingkar selatan, dan sebagian roda 4 lebih banyak masuk ke dalam kota Banjarmasin pagi hari ini. Sementara untuk sebaliknya, pengguna jalan yang juga akan beraktivitas tampaknya di keluar kota Banjarmasin dari kilometer 2 hingga kilometer 5, kilometer 6 tadi juga terpantau cukup padat masyarakat yang meninggalkan kota Banjarmasin khususnya di kawasan perbatasan kilometer 6. Namun untuk aktivitas antisipasi kepadatan di kawasan ini, seluruh atau dari kilometer 6 hingga kilometer 2 U-turn sudah dijaga oleh petugas dari Satlantas Polresta Banjarmasin dan dibantu oleh Sabara Polresta Banjarmasin. Untuk aktivitas masyarakat di kawasan ini sudah mulai beraktivitas di sepanjang Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Dan cuaca pagi hari ini sangat cerah. Untuk arus lalu lintas di kawasan ini sejak pukul 7 dari pantauan saya tetap aman dan juga lancar, tidak ada kejadian ataupun kecelakaan. Demikian dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 di Kimbradi melaporkan.
1: Baik, terima kasih Diki dan selamat kembali bertugas. Mendengar, demikian disampaikan informasi dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin, di mana kondisi kepadatan arus lalu lintas mulai berangsur-angsur padat dan juga terpantau beberapa kendaraan masih berlalu lintas walaupun jam sekolah sudah lewat ya, biasanya 7.30 tapi masih ada beberapa yang mungkin kayak telat deh ya dalam perjalanannya. Nah, mendengar, kalau kita coba update situasi lalu lintas di batas kota Banjarmasin dan juga Kertakanyar pada pagi ini, terpantau situasi padat seperti biasa ya. Dari dalam kota menuju ke luar kota Banjarmasin terpantau padat sekali, sedangkan dari arah Pramuka menuju ke dalam kota terpantau juga ramai di kawasan tersebut. Kepadatan lalu lintas di Kertakanyar ini didominasi oleh roda 2 dan hati-hati di kawasan tersebut, biasanya ada pasar ya di kawasan Kertakanyar Pal 7 tersebut. Dan kondisi lainnya yang terpantau cukup padat pada pagi ini di kawasan traffic light RK Ilir menuju ke arah Pekauman atau jembatan Pekauman ataupun juga menuju ke arah Teluk Tiram pada pagi hari ini terpantau juga padat di kawasan tersebut. Simpang Veteran Gatot Subroto pada pagi ini terpantau padat dari arah Veteran menuju ke arah Gatot ataupun juga lurus menuju ke Veteran lagi, terpantau cukup padat dan didominasi oleh roda 2 di pagi hari ini. Di mana kondisi kepadatan terjadi juga di kawasan Simpang 4 Sultan Adam dari arah Banua Anyar atau Pangeran Hidayatullah menuju ke Jalan Sultan Adam terpantau padat yang didominasi oleh roda 2 di kawasan tersebut. Dan juga dari arah dari arah Sultan Adam ya menuju ke arah Banua Anyar atau Pramuka pada pagi ini terpantau cukup padat. Sedangkan dari Sungai Andai ini mulai berangsur-angsur lancar ya di kawasan tersebut. Dan nantinya kita akan hadirkan info traffic lagi, jangan kemana-mana. Selepas ini kita hadirkan informasi perakiran cuaca terlebih dulu untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosoto FM.
3: John, angkat nih.
4: Oke. Wih, ada yang bilang mau.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Informasi perakiraan cuaca ini selengkapnya dilaporkan bersama dengan rekan kami, ada perakirawan BMKG Stamet Syamsudinur Banjarmasin, ada Fitma Surya. Silakan Fitma Surya dengan laporan Anda pagi ini.
2: Baik, terima kasih. Izin, saya Fitma Surya, perakirawan dari BMKG Syamsudinur Banjarmasin, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, untuk pagi hari ini, wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah. Begitupun di sekitar wilayah Bandara Syamsudinur juga terpantau cerah. Kemudian untuk arah angin hari ini diperkirakan dominan bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Untuk suhu udara, hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 46 hingga 98%. Kemudian untuk informasi perakiraan wilayah kota dan kabupaten, untuk seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan hari ini diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk informasi perakiraan tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan Banjarmasin berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk di perairan Tanah Laut dan Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Oleh karena itu, waspada untuk perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut dan Kota Baru. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Fitma Surya, perakirawan BMKG Syamsudinur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Syamsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
3: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Info Traffic. Pagi hari ini ada di Pro 1 Banjarmasin, kadar informasi dan juga inspirasi. Anda dapat bergabung juga bersama kami mengabarkan situasi lalu lintas di daerah Anda di 0811-511-1410. Ataupun juga bisa komen di live chat RRI Digital untuk Anda ingin mengabarkan situasi lalu lintas di daerah Anda di Kalimantan Selatan. Kita bergeser sedikit ke Banjarbaru. Pada pagi hari ini, situasi kota Banjarbaru terpantau cerah cuacanya dan kepadatan lalu lintas terjadi di beberapa titik tapi tidak sampai mengular. Artinya kondisi kepadatannya ramai lancar terkendali. Di kawasan Simpang 4 Banjarbaru, kondisi kepadatan dari arah Martapura menuju ke dalam kota Banjarbaru atau ke Mr. Cokro Kusumo terpantau cukup ramai di pagi hari ini. Situasi lainnya mendengar kita coba pantau sekitaran Bundaran Amako pada pagi ini terpantau lengang. Di depan Q Mall Banjarbaru terpantau ramai lancar dan cenderung lengang beberapa waktu. Di kawasan kilometer 33 di kawasan menuju ke RO Ulin pada pagi ini terpantau cukup padat dari arah dalam kota Banjarbaru menuju ke arah Brimopolda Kalimantan Selatan. Di kawasan Bundaran Palam pada pagi ini terpantau padat pendengar ya dari arah Wengga Kuda ataupun juga dari arah RSD Idaman menuju ke dalam kota Banjarbaru ataupun juga Karangrejo terpantau cukup padat di pagi ini. Sedangkan dari arah Karangrejo menuju ke arah Palam pada pagi ini terpantau padat didominasi oleh mobil yang menuju ke perkantoran Setda Prof. Kalsel. Kita sedikit bergeser pendengar ke kawasan Martapura pada pagi hari ini, kondisi Martapura cuaca cerah, kondisi trafik terpantau ramai lancar terkendali di beberapa titik seperti di Simpang 4 Traffic Light, Masjid Pancasila, Simpang 3 Darussalam, menuju Ponpes Darussalam ataupun juga menuju ke arah jembatan di kawasan tersebut. Lalu Simpang Polsek pada pagi ini terpantau padat di mana rekan-rekan dari Polsek Martapura sedang berjaga untuk mengatur lalu lintas di kawasan tersebut, yang mana dari arah Menteri 4 menuju ke arah Veteran terpantau cukup padat, sedangkan dari arah Veteran juga cukup padat juga pendengar ya menuju ke arah Keraton pada pagi hari ini. Kita sedikit bergeser ke Tanah Bumbu pendengar, di kawasan Tanah Bumbu tepatnya di kawasan Jalan Pelabuhan Feri Batu Licin pada pagi ini terpantau lengang cuaca cerah di kawasan tersebut, yang mana kita menuju ke arah selatan dari Jalan Pelabuhan Feri tersebut bergar. Lalu kita menuju ke kawasan Pagatan, tepatnya di sekitaran Masjid Apung, pada pagi ini terpantau juga lengang situasi kondisi di sana. Jalan 7 Februari Pagatan terpantau lengang pagi hari ini, di mana anak-anak SD beberapa ada yang masih di pinggir jalan untuk ada yang telat mungkin kayaknya ya di kawasan tersebut. Nah, kita menuju ke daerah lainnya pendengar pada pagi hari ini. Simpang 4 Jalan Raya Batu Licin pada pagi ini terpantau padat didominasi oleh roda 4 yang menuju ke arah Jalan Raya Batu Licin tersebut. Lalu kita menuju ke Simpang 4 Lampu Merah di kawasan baratnya pada pagi ini juga terpantau cukup padat di kawasan tersebut. Jalan Transmigrasi Pelajau Sarigadung Tanah Bumbu pada pagi ini di kawasan Simpang 4 cukup padat pada pagi ini didominasi oleh roda 2. Dan beberapa truk juga melewati kawasan tersebut di pagi hari ini. Demikian info traffic pagi hari ini. Sekali lagi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga perjalanan Anda lancar sampai dengan tujuan. Waspada terhadap kondisi-kondisi yang terjadi di sekitar kita, misalkan microslip ataupun juga hal-hal yang membuat kita lengang dalam berkendara, agar selalu kita antisipasi terlebih dulu. Apabila Anda ngantuk, bisa istirahat dulu di rest area ataupun juga bisa santai dulu, atau yang lagi dalam buru-buru harap hati-hati, mudah-mudahan tidak ngebut dan tidak membahayakan keselamatan orang lain dalam berlalu lintas. Kita jelang Warta Berita Sentral pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Ada Peter Pan dengan Mimpi Yang Sempurna menemani Anda pagi hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 10.000 per orang? Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
4: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
3: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
5: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
6: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek